0: Kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Selamat pagi Mbak Abang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami hadir lagi temani Mbak Abang ya, untuk hari ini hari Selasa di 29 September 2026. Ada saya Kak Ira, sampai jam 10 lah kira-kira ngawankan Mbak Abang dengan banyak lagu-lagu daerah, terus juga obrolan-obrolan tentunya di pendapat awak sampai ngandir nanti. Silakan untuk Mbak Abang yang mau gabung sama kita, yang mau telepon di nomor telepon yang biasa, soalnya saya belum hafal ya, atau bisa WA juga boleh, kita ngobrol-ngobrol hari ini. Dan alhamdulillah pagi ini cuaca udah lebih ini ya, lebih cerah lagi, dan kabut asap kayaknya udah mulai berkurang banyak gitu ya. Kemarin-kemarin kan berkurang sedikit gitu, alhamdulillah, karena ada diguyur hujan, jadi kabut asap udah mulai enggak terlalu menyesakkan seperti kemarin-kemarin. Terus jarak pandang kita udah semakin panjang enggak gitu, semakin jauh, jadi nyaman dan enggak ngeliat apa-apa gitu. Kalau kemarin kayak depan sikit udah mulai tak nampak, mata perih, sesak napas, tak punya duit. Lalu curhat pula kan. Gimana yang udah mulai sekolah nih? Banyak dah anak-anak sekolah yang udah mulai aktif lagi belajar. Kalau kemarin-kemarin kan online ya, ini udah tatap muka lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengejar ketertinggalan pelajaran kemarin, karena yalah namanya daring gitu kan, namanya belajar dari rumah tuh beda, jauh sekali lah pokoknya dari belajar di sekolah. Nah, jadi tugas Bapak Ibu guru lagi, kemarin kan walaupun kabut asap, Bapak Ibu guru tetap ke sekolah, tetap ada tugas-tugas, tetap yang Google Meet lah, yang Zoom Meeting lah. Canggih udah zaman sekarang ya. Saya nih, mana lagi kawan-kawan kita nih, ramai hari ini. Nak ngawankan saya siaran lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama Mbok Abang ya. Cobalah cabut undi dulu. Siapa yang ngawankan saya dulu nih sih lelah? Oh, Kak Fitri, Kak Putri. Kak Putri, Allah, Kak Putri, lasak benar kak. Kak Putri, apa kabar hari ini Kak Putri? Pakailah headphone-nya, belum saya naikkan mic-nya. Ada enggak suaranya Kak Putri?
2: Cek. Halo, alhamdulillah.
1: Ada. Ada enggak? Kedengaran?
2: Kedengaran.
1: Pas ke kebesaran?
2: Pas.
1: Oke. Alhamdulillah sehat ya.
2: Sehat.
1: Dah sarapan belum Kak Putri? Kak Putri.
2: Kak Putri.
1: Ya, siap salah, maaf ya. Tadi sampai di mana nih ya?
2: Sarapan ke. Tadi itu udah sarapan pula tuh, tapi enggak makan berat. Ya, cewek jaga lah kok.
1: Oh, berat badan nih ya. Allah saya kesiter. Jadi Kak Fitri maksudnya, Kak Fitri lagi, Kak Putri ini kalau enggak sarapan berat tuh apa kira-kira yang dimakan?
2: Kalau pagi itu biasanya cukup minum air hangat, terus
1: sehatnya.
2: Terus makan itu apa namanya, telur rebus dua.
1: Telur rebus. Ya Allah. Cukup di perut gitu.
2: Mengganjal sampai siang.
1: Hebat lah perutnya ya. Bisa dikasih apa namanya, dua telur ya, udah kenyang sampai siang. Terus gak ada tambahan lain tuh?
2: Gak ada. Nanti siang
1: jam berapa
2: siang makanannya? Siang jam 12 baru makan berat lagi. Makan
1: gitu.
2: Nasi gitu.
1: Betul. Saya pun gitu gak ya. Ini boleh gak kita undang-undang Mbok Abang untuk ceritakan kalau Mbok Abang tuh gimana kalau tadi Kak Putri itu kan dia memang enggak bisa ke makan berat, atau memang
2: dulu sih awalnya memang enggak terbiasa makan pagi. Tapi makan pagi itu memang harus ada sarapan gitu, karena takutnya asam lambung naik atau mah gitu. Betul. Kan setidaknya kita asupan proteinnya aja gitu.
1: Ya betul, yang katanya tuh kalau itu tuh kenyangnya lebih lama kan. Protein. Saya dulu gitu tuh Kak Putri. Saya enggak pandai sarapan kan zaman-zaman sekolah dulu. Nanti begitu makan di kantin tuh
3: makan Indomie yang pedas gitu.
2: Makan anak zaman sekarang biasanya tuh pagi-pagi belum makan nasi, ada makan yang pedas-pedas lah. Kasihan belakang dulu kan.
3: Jangan anak zaman sekarang, saya anak zaman dulu ya gitu. Makan bakwan habis itu di kantin sekolah kan, tak ada sarapan pagi ini kosong nih perut nih gitu. Jadi kayak macam terkejut, akhirnya kena lah asam lambung.
2: Itulah penyakit-penyakit sekarang tuh.
3: Saya anak muda zaman dulu.
2: Muda agak tapi.
3: Disuruh lah sarapan kan, pergilah ke dokter nih, sarapan lah. Kata dia bilang, saya bilang tak bisa, saya tak bisa makan pagi. Kayak mual gitu.
2: Kadang memang ada yang kalau dimasukkan pagi tuh mual gitu.
3: Terlalu kan. Pagi benar gitu. Dulu kan kita pergi sekolah, dulu saya maksudnya. Pergi sekolah tuh kayak jam 6 kan dah turun. Baru enggak celang mata udah disuruh makan tuh kayak Allah.
2: Belum enggak kita ngumpulkannya awal ini kan. Udah suruh makan kan.
3: Kasih nasi goreng misalnya kan, kasih nasi pakai telur dadar lah atau mie goreng gitu. Allah, nasi kuning yang dulu tuh kan, nasi uduk, bubur katanya, ya Allah gak bisa perut saya. Akhirnya saya tak sarapan kan, akhirnya dokter bilang yang ringan-ringan ya.
2: Itulah ada kebiasaan ada sarapan kan. Jadi kalau misalnya sampai ke bawah besar nih tidak sarapan, tidak sarapan nanti lama-lama ala perut
3: asam lambung. Betul, macam saya ini dah asam lambung dah, makanya sekarang saya kayak Kak Putri lah tuh, kadang-kadang saya sarapan telur rebus, gitu, kadang-kadang salad macam
2: udah macam orang luar ya gitu ya.
3: Untungnya makan sekarang salad. Tuh kan ada jual, saya tuh tiap pagi beli tuh salad-salad yang udah jadi. Saya kan orang malas kan,
2: ala enak lah sekarang nih, tidak perlu buat lagi seorang kan. Di pinggir-pinggir jalan pun udah banyak orang-orang jual salad, makanan-makanan ringan, rebus-rebusan pun udah ada sekarang.
3: Betul, itu kadang-kadang saya jadi biar saya tuh gak bosan pagi-pagi tuh gak lah salad terus ya. Wah, semacam kambing bro. Makan daun-daun. Takut lama-lama mengembik. Itu kadang-kadang telur rebus lah tadi tuh. Atau biasa saya beli lah rebus-rebusan. Mie rebus.
2: Mie rebus gak tuh kan?
3: Sebelah.
2: Sebelah direbus gak? Soalnya tuh ada digoreng.
3: Aduh, alasan gitu kan. Nah, itu kalau Mbok Abang sendiri gimana lah? Apa namanya? Sarapannya gitu. Harus ke sarapan. Kalau anak saya yang satu lagi tuh dia harus nasi.
2: Harus nasi.
3: Kue roti tak ada nendang, dia bilang. Dia masih pertumbuhan, maklum lah.
2: Maklum lah. Memang harus dibiasakan sih biasanya.
3: Kalau adik tak bisa makan sama kayak saya nih. Tak bisa dia melihat makan untuk kayak masih pagi benar jam 6 kan.
2: Masih ngumpulkan nyawa.
3: Jadi dia makan tuh biasa tuh entah saya bekalkan tadi beli sarapan yang sekarang banyak serba 10.000 katanya tuh kan.
2: Itulah, sekarang dah canggih dah banyak
3: ya. Mak masak-masak lagi di rumah kan.
2: Makin lah kita nih. Udahlah, gak usah masak ya. Ada orang jualan tuh
3: kan
2: nanti ya.
3: Banyak jenisnya tuh, tinggal mau ganti-ganti tiap hari menu kok anak saya tuh. Tinggal mau apa gitu.
2: Bosan makan ayam, makan ikan lah, yang lain lah.
3: Nanti jam 9 barulah dia makan.
2: Baru makan yang berat lagi ya.
3: Sarapan tuh jam 9, gak bisa. Sedangkan yang satu lagi tuh
2: harus pagi-pagi.
3: Harus pagi nasi, dikasih kue tak ada nendang kata dia.
2: Tidak ganjal di perut,
3: itu anak laki-laki bang macam gitu tuh, masa pertumbuhan dia kan. Kalau Mbak Abang kita nih bolehlah cerita-cerita sama kita ya. Bisa biasa. Sarapan ke
2: sarapan paginya apa, atau ibu-ibunya yang pagi-pagi dah sibuk di dapur kan, nak buat sarapan apa. Betul. Buat anak-anaknya pergi sekolah.
3: Kalau gak bisa jadi ide untuk kita bikin sarapan dia buat ya.
2: Tidak lah, teruk rebus terus kan.
3: Pandai bosan gak? Saya dulu ketika saya seling-seling lah telur rebus, besok salah, besok rebusan, besok apa lagi gitu kan.
2: Soalnya telur rebus tuh paling mudah lah buat anak-anak kos kayak saya nih.
3: Biar praktis ya. Kita angkatlah teleponnya ya. Kalau gak salah sih yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Masih ada? Halo? Yang mana ya Pet ya? Yang ini kah?
4: Halo, selamat pagi.
3: Betul ya?
2: Iya, pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
3: Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada Kak Aura ya. Ini macam salah saya pencet nih.
2: Mati lagi dah.
3: Putus. Allah. Yang mana ya?
2: Betul tadi yang itulah.
3: Ini buat cu sih sebenarnya. Kita coba terima lah ya. Halo.
1: Oh betul yang itu ya.
5: Pendapat awak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana di sini ya? Coba gak pencet doanya ya. Bingung nggak saya dengan benda-benda di sini ini. Kok tak berfungsi ya dipencet? Kak Jul ya.
5: Iya betul.
1: Gimana gak dikabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Saya tidak sendiri ini Kak Jul, ada Kak Putri di sini ngawankan
5: iya,
1: saya.
5: Salam kenal lah dengan Kak Putri.
1: Salam kenal Bu Jul. Masih muda Kak Putri. Apa?
5: Main ke Batu Layang.
2: Nanti kalau kami lewat atau singgal mah Kak Jul nih.
1: Ke balik kampung
2: ya. Balik kampung bisa lewat gak situ?
1: Orang mana sih Kak Putri nih?
2: Orang Bengkayang.
1: Oh Bengkayang. Dekat tuh lah kemarin tuh.
2: Dekat.
1: Oh tetangga kali ya. Gimana gak Kak Jul, kita lagi cerita Kak Putri tuh. Sama kayak saya, kami tuh kok sarapan tuh yang ringan-ringan ya, gak bisa yang berat-berat. Entah ke telur rebus, entah ke kue, ke roti, gitu-gitu ya Kak Putri ya.
2: Itulah, soalnya tada bisa pula pagi-pagi nih langsung makan berat. Masih betul. Ngumpulkan nyawa tuh.
1: Kak Jul udah sarapan ke belum?
5: Kalau saya sarapannya tuh pertama kan kita minum air putih dulu kan.
1: Oh iya betul.
5: Kita minum air putih, ngopi. Dan ngopi, baru makan nasi sedikit lah. Nasi terlalu banyak. Sayurnya sayur pakis.
1: Oh, makan nasi langsung.
2: Makan nasi langsung.
5: Makan nasi langsung. Kalau waktu dulu, waktu masih badan sendiri lah, masih gadis lah. Nasi tak bisa saya. Sama dengan Kak Putri.
2: Memang dah.
5: Tapi saya telur rebus tuh enggak cukup dua.
2: Berapa
5: bu? Tiga.
2: Allah tiga.
5: Jadi tiga telur tuh. Makan enggak makan lagi malam.
2: Tahan seharian ya baju ya.
5: Tahan seharian kalau telur. Maka saya dulu tuh enggak boleh apa enggak boleh kekurangan telur dulu tuh.
2: Berarti pagi ya tuh baju ya makan tiga telur tuh.
5: Pagi makan tiga telur. Maka badan kami nih.
2: Bagus.
5: Karena udah ya nuk nilah.
1: Karena badannya apa?
2: Karena badannya kecil kan? Kata.
1: Tersinggung lah ini.
5: Jadi ya, waktu gadis kan nggak apa nggak pemakan lah. Pokoknya ikut orang jajan gitu kan. Pokoknya kalau mau makan pagi itu almarhum mama tu bilang. Di sedal pakai nasi. Enggak bisa. Aku telur. Telur tu cukup aku tiga.
2: Telur.
5: Jadi kan sampai malam.
2: Tidak ada makan nasi lagi tu, Mbak Jul?
5: Malam. Makan nasi itu malam.
2: Oh, makannya lagi malam.
5: Siang tu enggak makan lagi. Pokoknya udah telur pagi tu dah.
1: Wah. Gitu. Hemat sekali.
2: Lebih hemat dari kami ya.
5: Kalau air, kita kan kalau makan telur gitu tu kan aku banyak minum air. Kalau enggak kesedak kita.
2: Benar.
5: Kalau Kak Putri cuma dua kan?
2: Iya, dua pagi tapi siang masih makan.
1: Nasi enggak kita. Kita ini tipe-tipe yang kalau belum makan, belum makan nasi gitu ya.
2: Mbak?
5: Makan banyak. Banyak isi perutnya.
1: Bagikan saya ya.
5: Tapi tadi ini. Kalau anak saya terus terang. Enggak pernah sarapan dia, mau pergi sekolah aja.
2: Alah, tak sarapan nih, Mbak?
5: Enggak.
2: Abis itu nanti makannya di sekolahan gitu kan?
5: Makan MBG ya dia, ngisah MBG.
2: Oh, makan
5: ya
2: MBG.
5: Itu aja dia. Makan enggak makan nanti
1: balik sekolah.
5: Mau malam.
1: Allah, ya.
5: Itulah anak saya tuh. Nah, itulah tadi saya bilang. Maaf ya, kata saya bilang kan. Mama ni tak tahu apa-apa, kau bawa apa? Bawa botol minum air minum dengan kotak bekal ya?
2: Bawa botol minum dengan kotak bekal ya, Mbak ya.
5: Itu dah bawa dia tadi tu. Itulah alhamdulillah. Dah suasa tak muka. Tapi kemarin dia tak turun.
1: Tak apa?

0: Aira dengan Kak
1: Putri ya. Terima kasih, ya, Kak Jul.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Juleha tadi dah ngobrol-ngobrol sama kita. Ada Mbok Nani gak dah datang dah nah. Mbok Nani dari mana?
2: Jangan tanya-tanya
1: ya. Apa pula? Takutnya saya tak boleh bertanya, ya Allah. Pantas agak merinding lah.
2: Kak Ira, kalau macam kayak gini nih kan kita nih. Ada eh. Mbok Nan tadi tuh nyikat-nyikat lantai lo lah.
1: Allah. Ada yang mau ke? Nanti Mbok Nan datang. Kayaknya mahal nih.
2: Saya sikat gigi ya, malas apa kita sikat lantai.
3: Pagi produktif.
1: Apa nih?
2: Tadi saya nanya Kak Putri tadi tuh sarapan apa, kata telur ya dua putih, telur rebus.
1: Oh, nah. Enggak, aku semalam Mbok Nen lihat dia makan piring,
3: makan piring ya, aduh.
1: Nasi itu sampai setinggi cem gitu, ya Allah.
3: Buat sadar ya, buat ganjal, buat ganjal.
1: Lagi anak nih, lagi piring nih.
3: Nanti siang baru.
1: Kalau Kak Ira sih, Mbok Nen tahu pula dia kalau sarapan itu kalau misalnya itu lauk banyak. Terus sarapan dia tuh banyak. Nasi mah sikit. Jadi kalau ditanya tuh nasi sikit gitu dia bilang. Tapi lauk ya Allah.
3: Penuh lauk ya.
2: Jangan lo buka rasio ya Allah. Saya tadi udah bilang saya sarapan salad.
1: Oh iya. Ampun. Kalau Bu Nan jadi tanya, kalau udah pagi-pagi kayak gini nih kalau sarapan tuh.
3: Ya Allah, ampun pula tuh.
1: Kalau Mbok Nan pagi kayak gini sarapan sih biasalah gitu kan. Kalau misalnya ada gorengan, gorengan. Kok tada rebusan gitu aja, bah. Pada agak susah-susah benar kita nak sarapan nih. Asal malam tak makan. Ha, itu dia kuncinya.
2: Ada lagi yang gabung dah.
1: Halo, assalamualaikum. Jauh kelas sikit.
4: Masuk dah.
1: Assalamualaikum. Apa kabar Mama Ririn nih?
4: Alhamdulillah baik. Mbak Ira, Mbak Dani, Mbak Putri, apa gak kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Tah, Kak Ira ya, tuh kata dia. Mbak Ira ya, tuh kata dia tegur itu. Ada saya matikan anu 4 nih ya.
4: Udah kami tegur, Mbak Ira, Mbak Dani ya kan?
1: Hah.
4: Tiga kami nego bidadari itu.
1: Oh, tiga. Kami ada tiga bidadara gak tuh di depan nih, tak terima dia.
3: Tak terima dia.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah. Apa buat Mama Ririn nih pagi-pagi ini?
4: Biasalah aktivitas di dapur lo sebentar.
1: Masak apa ini?
4: Hah?
1: Masak apa ini?
4: Masak-masak lah.
1: Masak-masak. Tadi belanja enggak, Mama Ririn?
4: Tidak.
1: Tidak belanja?
4: Tidak.
1: Apa yang dimasak kalau tidak belanja?
4: Saya udah ada nomes wortel sama sayur.
3: Allah.
1: Sedap kalau makan.
4: Kalau yang BG sih.
1: Oh, iyalah, ya penting kan makanan sehat.
4: Ada puting-putingannya tuh, kita ambil lah tumis.
1: Apa deh tuh?
4: Sayo.
1: Oh, sayo. ada lagi depan saya nih. Mama Ririn, tadi kita lagi ngomong-ngomongkan sarapan.
4: Iya.
1: Mama Ririn.
4: Kalau sarapan. Kami jarang nyarap, Mbak Ira.
1: Oh, jarang sarapan.
4: Apa memang dah, aku tuh memang dari kecil tuh memang gak suka gitu, Mbak Ira. Jarang sarapan kita gitu-gitu. Paling kita makan nasi itu.
1: Langsung
4: kalau aja nasi. Kita makan, kalau tak ada. Nggak cari.
1: Jadi jam berapa biasa makan nasi tuh ya?
4: Kalau makan nasi tak tentu. Biasa gitu siang, Mbak Ira.
1: Jadi pagi itu perut kosong?
4: Hah?
3: Pagi itu
4: paling air ya gitu. Jangan gitu makan. Masalah kita biasa tuh kan kalau kerja lidah buaya tuh Mbak Ira. Kalau istirahat tuh kan nggak tentu. Kadang jam 1 kita istirahat kan baru itu makan. Udah terbiasa.
1: Dari pagi kosong perut.
4: Minum ya kadang. Kalau ada pas ada pas kita makan kue kita.
1: Bergegar saya kalau kayak gitu.
4: Udah biasa dah gitu Mbak Ira.
1: Oh, udah biasa.
4: Jangan kita ngemil-ngemil itu Mbak Ira.
1: Oh, jadi kalo langsung aduh, makan siang ya gitu ya. Langsung ya makan siang.
4: Makan siang. Kita emang nasi Mbak Ira.
3: Memang nasi orang juga. Indonesia
1: orang
3: banget.
1: Indonesia.
3: Kalau belum makan nasi belum makan.
1: Padahal udah makan bubur dah ya.

0: boleh beras gak tuh?
1: Biar gak makan bakso kan masih cari nasi.
2: Ya Allah, seharian ini gak ada makan nasi. Padahal makan mie goreng, bakso,
3: makan bakso apa, mie ayam. Belum makan nasi.
1: Masih belum makan.
3: Masih belum makan kalau belum nemu nasi ya.
1: Memang gitu.
2: Iyalah.
1: Ya kan, kita jangan makan tapi badan nih Mbak Ira ya.
2: Alhamdulillah badan kita ya Mama Ririn. Sekali kecil kita ini bernapas pun jadi lemak kayaknya nih.
1: Gak tau lah Mbak Dani ini.
2: Mbak Dani sih ramping, imut-imut kecil. Cabai rawit. Pedas ya.
1: Kalau dengar suara sih langsing tuh.
2: Bukan nama. Apalagi dilihat dari atas tower RRI. Cik sekali. Oke, sedotan.
1: Tapi sehat Mbak Ira.
2: Alhamdulillah. Sehat. Kak Putri nah masih ramping, masih cantik. Malam-malam masih gadis ya.
1: Masih gadis, masih belum ya.
2: Belum kembang.
4: Jadi Mak Ririn sekarang ini nikmati dulu ya enggak? Nanti baju apapun kan nikmati dulu. Nanti kalau udah badan tuh melar apa ya pula?
3: Barulah cari yang oversize.
1: Mbak Ira, karena kita dulu lagi gadis tuh kan pernah merasakan langsing.
2: Bukan tak pernah. Saya pernah sekecil Kak Putri ini pernah.
3: Sekarang nih
1: pernah merasakan langsing.
4: Yang penting pernah.
3: Jadi dah pernah semuanya dah sekarang nih.
2: Udah pernah langsing, udah pernah muda gitu.
3: Yang muda belum pernah tuh.
2: Belum tentu sampai.
3: Allah takut.
1: Janganlah gitu Mbak Ira.
2: Apa yang Mama Ririn nih?
1: Nanti nangis di situ siapa nak bujonya?
2: Ada tiga nih abang-abang tinggal bujo.
3: Ririn lah yang bujo.
2: Dikasih balon pun udah senyap dah.
3: Kasih permen ya.
4: Bonbon kata orang gitu.
1: Nah itu ya Mbak Ira.
2: Iyalah Mama Ririn.
1: Buat Mbak Ira, Mbak Putri, buat Mbak Nani. Sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Dah. Pakai dada pula tuh.
4: Hai. Apa kayak Mama Ririn enggak nyebut nama saya?
2: Takut. Ancam gitu ya. Tadi gitulah dia Kak Putri ya. Kalau Kak Putri tadi tuh kan Kak Mama
3: makan apa?
2: Makan telur Dok Putih.
3: Makan telur Dok Putih.
2: Kalau Kak Jul tadi berapa?
3: Tiga butir. Tapi baru malam lagi makan.
2: Bayangkan lah 3 butir makan telur ya. Habis makannya lagi malam.
3: Baru makannya
2: saya enggak bisa kerja lagi gitu. Begegal.
3: Kalau kita nih cuma 2 butir ya pagi kan.
4: Jangankan megang pulpen enggak jatuh.
3: Begegal
2: menurut saya. Tapi ngapa kalau pas kita nih, kan kita muslim nih sebenarnya. Kalau pas puasa bisa pula gitu tuh ya.
3: Karena ada niatnya kali ya.
4: Orang-orang yang di samping kita pun rata-rata puasa.
3: Godaannya sikit aja kan.
4: Sekarang nih saya ini niat puasa. Datanglah saya ke kantor nih niat puasa kan. Ada pula yang lain tuh. Ayolah katanya makan situ.
2: Itu sih saya yang digitukan. Macam yoyo. Saya yang digitukan.
3: Lah ada yang nawarkan gorengan ke Mbok.
2: Udah lara gatun bilang kayak gitu. Puasa bayar utang ke enda. Udahlah kalau kawan ngajak makan tuh ayo.
3: Besok agi ya.
2: Makan bakso yuk kita. Saya kan kalau udah bakso iman saya lemah.
3: Langsung
2: Allahumma laka sumtu kan. Kak Putri tadi Mbok 2 butir ya telur tapi nanti makan lagi jam 12 siang katanya. Tahan nggak ya?
4: Iya banyak orang yang kayak gitu ya makannya. Sekarang udah mulai menuju ke makanan-makanan sehat tuh.
3: Betul.
4: Pagi ada kawan saya makan salad, ada kawan saya yang cuma telur, kan? Ada yang cuma roti, gitulah ya. Tapi kok saya sih memang kalau udah kata perut saya lapar,
2: makan ya.
3: Makan ya.
2: Saya tuh mau nasi kuning bubur apa mau, cuma nih tak nyaman lah habis itu perut. Kan ada orang kayak gitu kan, tak bisa sarapan katanya kan.
3: Yang pagi-pagi
4: kebiasaan kan. Tapi kita memang ya dari dulu kan dari zaman kita kecil, orang tua kita tuh kan ngajarkan kita sebelum pergi sekolah tuh sarapan dulu. Ngapa pula sekali kita udah besar nih, ada pula aturan sarapan jangan nasi kan.
2: Padahal dulu waktu kecil dikasih mie, nasi goreng.
3: Nasi mie goreng,
4: lah. Dibuatkan nasi goreng, dibelikan kita nasi kuning, dibelikan kita nasi uduk kan pagi-pagi kan. Pas kayak gitu datu, jangan pernah makan. Udah bilang nanti gula kau naik lah, hapus segala macam.
3: Ya Allah,
4: perut ya udah kebiasaan dari kecil.
3: Kalau saya
2: Kalau Kak Putri?
3: Kalau saya tuh mbak dulu tuh dipaksa memang benar dengan mama untuk sarapan tuh, tapi saya tak dengar belakang. Ambil ayahnya aja tuh, bawa lari langsung pergi sekolah gitu.
4: Ini kayak Kak Iran. Dia tuh kalau waktu kecil ya. Dulu emak cerita.
2: Kalau kenal dengan mak saya, ya Allah.
4: Kenal lah orang saya kan ada spionase saya.
2: Ya Allah ngerinya.
4: Jadi kata tuh, Ira tuh anu mbok Nani kita di Belanda kalau si kecil dulu tuh paling payah makan, disuruh makan kayak besar sekarang ya Allah.
2: Payah nak berhenti.
4: Makanan di rumah tuh tak bersisa.
2: Saya kan orangnya penyayang, nggak boleh sayang dengan makanan sisa-sisa, nggak habis, mubazir.
3: Alah jadi kita lah yang habiskannya kan, ujung-ujungnya.
2: Kayak gini lah dia.
4: Apa kata orang dulu kalau misalnya kita pergi rame-rame itu kita yang paling disuruh ngabiskan katakan. Ini kan tong sampah.
3: Jadi tong sampah pula.
2: Makan kalau sekarang kan katanya makan mie enggak usah sama nasi, karbo ketemu karbo katanya. Zaman dulu bekal nasi sama mie ya.
4: Betul.
2: Kalau
4: itu sama mie kan.
2: Mie goreng tuh kan. Masuk tempat bekal peta lah untuk
3: dikeluarkan peta lah dia tuh.
4: TK kita bekal macam gitu.
2: Nasi
3: tambah telur lah satu.
2: Tambah telur satu ya Allah. Tak apa-apa lah isi. Kita mau dengarkan lagu dulu lah ya. Makasih ya Kak Putri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kak siapa lagi adiknya nih? Kak Monik.
3: Kak
2: abang lah abisin dulu ya, sang tinggal lo kita nih.
4: Nanti kan kita masuk itu tuh, masuk kita di Bekesah pula.
2: Tadi sampai mana ya lagunya nih?
4: Mulai bercari.
2: Tadi sampai ini kayaknya nih ya.
4: Udah ke tuh.
2: Moy amoy udah belum tadi? Belum kayaknya ya. Kita dengarkan lo, Mbak Abang, nanti kembali lagi masih di perempat hari depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Iya, Mbak Abang, balik lagi di Perempat RRI Pontianak. Kalau tadi kita udah ngomong-ngomong banyak ya tentang sarapan pagi kita. Tadi banyak cerita lah pokok sarapan pagi kita ya. Tergantung dengan kebiasaan masing-masing. Nah, jam 9 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bincang-bincang lagi di sini, ngobrol kita sama-sama ya. Dalam acara ngandir kita nih, Bu Abang. Acara ngandir kita nih. Yang tentunya acara ngandir kita akan kita coba ngobrol-ngobrol ya dengan kawan-kawan kita yang ada di sini nih. Ada 4 orang kawan kita, 5 sebenarnya nih ya. Ada 5 sebenarnya kawan kita, tapi kita tampilkan 4, tapi bisa gantian kok ya. Kita bisa gantian. Di acara ngantir kita hari ini, kita akan membahas mengenai mengenai apa lah nih ya. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih generasi muda kita nih di Kalimantan Barat ya, pada khususnya, ataupun di Pontianak nih juga ya, pada khususnya nih, melestarikan budaya-budaya kita nih. Budaya di Kota Pontianak, di Kalimantan Barat nih kan banyak ya. Banyak yang kayaknya pun belum tergali, banyak yang udah hilang gak, kayak gitu kan. Saya kenalan dulu lah dengan tamu-tamu kita. Ya Allah, tamu-tamu. Ada Mbok Monik, ada Bang Rio, ada Bang Sarip, ada Bang Satu, Caul. Lengkap dah kita hari ini. Podcast kah kita nih? Ya Allah, podcast kita. Ramai nih, udah kayak gini nih ya. Saya nak ke itu dulu lah. Nak kemana ya? Saya nak ke abang kita yang katanya suka dengan sejarah, suka dengan budaya. Siapa lagi kalau bukan? Tepuk tangan no. Yeah. Untuk Bang Rio kita. Bang Rio. Ngapa abang nih kira-kira suka dengan budaya? Kalau abang kan anak muda nih. Anak muda kan sekarang sukanya K-pop. Tidak? Ngapa abang suka dengan budaya tradisional?
1: Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Abang sekalian, saya ingin bicara sedikit cerita tentang kenapa saya suka budaya dan sejarah yang ada di
2: maupun khususnya di Kalimantan Barat lah ya. Karena sejak sekolah ya, di SMA saya sering ke museum dan juga tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Saya melihat banyak bangunan yang tidak terurus gitu, padahal sangat disayangkan sekali bangunan-bangunan tersebut itu punya nilai dan sejarahnya sendiri.
0: Jadi apa bang?
2: Oke. Jadi kita melihat bangunan-bangunan tersebut sangat disayang sekali ya, sangat disayangkan sekali bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak terawat gitu. Padahal bangunan-bangunan tersebut punya nilainya di pada zaman dahulu dan seharusnya ya anak muda itu harusnya melestarikan, apalagi bangunan-bangunan yang ada pada zaman dahulu gitu, dan juga adat budaya kita juga harus dilestarikan ya Bu Abang ya, karena sebagai anak muda, siapa lagi kalau bukan kita sebagai anak muda yang melestarikannya.
0: Aplos. Karena bukan anak muda itu kan penerus ya enggak?
2: Iya betul.
0: Yang tua-tua nanti kan dah digantikan sama yang muda-muda kan.
2: Jadi ya kita sebagai anak muda lah yang melanjutkan warisan-warisan orang-orang tua kita dulu kan. Kalau bukan kita dah lah, tak ada lah yang ngurus lagi kan.
0: Betul, hilang lah ya budaya kita tu ya.
2: Sejarah kita yang ada.
0: Betul. Saya nak menyimpang lagi ke situ, ke Bang Sarip kita. Menyimpang pula ya dah. Bang Sarip kita nih, nama je udah Sarip. Ini nih keturunannya pendiri Kota Pontianak.
3: Kesultanan Pontianak.
0: Betul enggak Bang Sarip?
3: Ya kalau ibarat kata mbok disusur galur tuh mula karena kan satu marga kan.
0: Itu kan apa gini kalau Bang Rio tadi kan dia generasi muda yang memang cinta dengan budaya. Nah Bang Sarip nih di pundak dia ini udah terpikul beban nih sebenarnya kan. Udah beban dan dia nih. Dia menyandang gelar itu dan dia tentunya harus lebih lagi dari Bang Rio nih. Gimana tanggapan Bang Sarip nih? Melestarikan budaya?
3: Kalau saya Simbo hampir sama dengan Bang Rio, memang butuhnya ibarat kecemburuan lah ya dari anak muda sekarang nih, karena memang saya lihat juga di lapangan tuh memang kurang lah, minim memang campur tangan anak muda di khususnya di tradisi atau budaya Melayu Pontianak misalnya kan. Seperti contoh saya ambil tuh penggunaan baju corak insang, corak belangak ke ataupun baju kurung, dan juga tradisi tahunan yang kita sebut biasa meriam karbit tuh, Bu. Nah, itu memang terasa tuh, Bu, karena kami dulu tuh masih ingat lah kayak apa orang-orang dulu yang masih hidup tuh ya. Betul-betul menjadi penggerak di meriam karbit tuh ramai betul, Bu. Kalau udah memang bahkan saking antusiasnya itu kami udah mulai hamin berapa sebelum puasa. Jadi kami udah mulai cari kayunya ke pelosok-pelosok gitu kan. Cari yang bagus segala macam baru kami kerjain lah, belah bagi dua segala macam, bagi-bagi. Itu rame kok, enggak hanya bapak-bapak gitu kan yang itu, tapi muda-muda itu emang energik juga. Cuman seiring berjalannya waktu ya mungkin generasi udah habiskan yang itu tua tuh, jadi kayak kurang ada ibarat tuh orang yang ditua kan gitu.
0: Masih butuh artinya ya untuk mengarahkan lah ya.
3: Geraknya tuh kurang. Jadi kayak semangat mereka pun kayaknya emang udah nurun lah. Bisa dihitung jari sekarang tuh kayak tahun lalu tuh ramai sih yang kalau masyarakat sih alhamdulillah antusias gitu kan. Apalagi emang hari-harinya tuh kayak malam takbiran tuh yeah, ramai memang tuh waterfront tuh, cuman itu emang dari anak mudanya dalam melestarikannya emang masih kurang sih, itu perlu kita dobrak lagi gitu.
0: Gitu ya. Artinya memang perlu, masih perlu nih orang-orang senior lah ya yang bisa menggerakkan ya seperti itu ya. Karena betul sih kalau misalnya anak-anak muda ini sebenarnya punya dia kreativitas ya kan. Tapi itu tadi tuh yang nak ngulukkan dia kata Bang Pontianak nih, nak ngulukkan dia ini. Enggak ada. Kali Bang Caul kali nak ngulukkan ya.
3: Boleh, boleh, buat abang, buat nani. Nanti kita mula kan ya. Mula kan ya. Gas.
0: Bang Caul, kalau Bang Caul seorang nih, kalau Bang Caul seorang, kira-kira apa upaya Bang Caul nih untuk ikut tadi kan, kalau Bang Sarip bilang tak ada di anak muda yang nak digerakkan nih gitu kan. Kok Bang Caul sendiri nih, seperti apa Bang Caul memandang pelestarian budaya oleh anak muda?
4: Nah, kalau dari saya pribadi ya, kalau untuk pelestarian budaya tuh menurut saya enggak cuman karena ngurus, tapi gini, saya punya perspektif ya, punya pandangan kalau seharusnya kalau misal kita mau anak muda itu bergerak ngurus hal-hal yang kayak seperti bangunan segala macam melestarikan budaya, itu mulai di kita tuh mengenalkan atau menormalisasikan apa ya, kayak misalnya tuh kita nih punya baju nih, sesimpel itulah fashion. Dari fashion tuh kita harus mulakan ngulukkan anak muda tuh bahwa kita tuh harus dekat dulu biasakan dulu kita tuh jangan malu, jangan segan gitu kan, jangan apa ya, itu enggak bangga lah kita, ketika kita itu make baju budaya kita, misalnya budaya Melayu macam-macam gitu kan, dari mbok abang yang ada di rumah juga kan. Nah, jadi biasakan kalau misalnya kita, walaupun kita misalnya pergi ngumpul, pergi ke mall gitu kan, jangan malu kita pakai baju budaya. Jangan pula nanti ketika kita pakai baju budaya kan kayak mikirnya, "Wih, kan ini kan harusnya pakainya pas misalnya ulang tahun Kota Pontianak aja gitu kan." Nah, harusnya itu kan budaya kita gitu kan. Jangan pula malu untuk pakai sehari-hari, untuk misalnya pakai pergi kemana. Nah, intinya kayak gitu ya sih, untuk mulainya, untuk ngulukannya sebenarnya kayak gitu kalau dari saya pribadi.
0: Jadi betul kata Bang Cao, ulukan tuh dari kita dulu, seorang ngasih contoh ya enggak?
4: Ya, betul.
0: Jangan sampai kita ngulukkan orang nih, pakailah, cintalah budaya kita, tapi kita seorang tidak melakukan kan?
4: Betul.
0: Cemana pula kita nak jadi pelopor nih, gitu
4: betul,
0: kan?
4: Gitu.
0: Kayak corak insang kita nih kan udah bagus-bagus ya, kan?
4: Untuk
0: Soto Pontianak kan?
4: Soto
0: Pontianak, corak insang tuh udah bagus-bagus, bahannya pun udah macam-macam, mau yang murah, mau yang mahal ada. Itu gak dari daerah-daerah lain ya di kabupaten kita nih, cantik-cantik kainnya tuh. Nah, sila aja nak dibuat apa gitu kan? Entah itu nanti dibuat otter ke, kalau sekarang kan udah remaja sekarang kan?
4: Suka tuh,
0: pakai otter. Apa pula outer kita mesti dari bahan-bahan orang-orang luar sana ya enggak? Kita kalo, buat sendiri outer kita.
4: Kalau bisa dari kita enggak pendah ya kan?
0: Gitu kan. Nah, iyalah. Kalau nya Mbok Monik nih. Kalau Mbok Monik gimana? Suka enggak pakai suka enggak pakai baju yang ibaratnya kata orang sekarang kan, kalau kita batik tuh masihlah batik-batik sana ya enggak? Kalau itu Mbok Monik gimana?
5: Kalau saya sih mungkin lebih ke aksesoris ya Mbok Abang. Kayak misalnya gelang manik-manik. Kebetulan kan saya sukunya Dayak nih Mbok Abang. Iya, kalau suku Dayak tuh kan terkenal sama gelang-gelang etnisnya. Jadi kalau misalnya masih buat keluar-keluar atau nungki-nungki tuh kadang saya masih punya lah buat lestarikan.
0: Iya betul betul.
4: Tapi emang keren Bu Nani kalau apa ya, gelang-gelang manik-manik dari Dayak tuh kayak ada ciri khas sendiri gitu.
0: Etniknya tuh nampak ya kan. Iya betul keren. Betul. Dan itu juga kalau misalnya kita tidak kita lestarikan, ibaratnya tidak kita budayakan nih kita makainya ya, kalau menurut Mbok Nani lah, kan pengrajin tuh kan kasihan.
4: Iya.
0: Dia buat kita tidak beli, kan tidak kita pakai, ujung-ujungnya dia pun malas nak memproduksi.
4: Betul.
0: Ya kan karena memproduksi manik-manik itu kan
4: perlu biaya.
0: Biaya juga kan, jadi kita siapa lagi yang nak menikahnya kan kita gak kan
5: mulai dari kita lah semuanya
0: mulai dari kita. Kalau ke di daerah apa sih nih Mbok Monik nih?
5: Kalau saya sih tinggalnya di Singkawang, Bo. Cuman kan sekarang nih ngerantau udah sekitar 5 tahunan lah di Pontianak nih. Kalau misalnya tentang keberagaman suku Daya atau kelestarian kebudayaan suku Daya ini kan kita bisa lihat di acara-acara yang biasa diadakan di rumah Panjang Pontianak ini ya. Ini kita biasanya ada pekan adat Daya sama gawai Dayaknya itu jadi 2 kali setahun lah ajangnya, Bo. Itu juga kita masyarakat umum bisa datang ke sana untuk melihat lagu-lagu Daya. Bahkan sampai sekarang lagu Dayak Ganteng tuh sekarang udah Melayu Ganteng, Madura Ganteng, Bahasa Ganteng lah yang datang-datang ke sana nih.
0: Iya betul-betul. Lagu-lagu kita tuh sebenarnya gak kalah kan?
5: Betul.
0: Malah dengan lagu-lagu pop-pop sekarang. Iya kan? Karena kan banyak juga kita yang memproduksi lagu-lagu pop daerah kan?
4: Iya banyak-banyak.
0: Tapi kalian menyanyikan gak lagu-lagu tuh?
5: Kalau saya sih tergantung mood ya, tergantung perasaan hari ini. Kadang nih hari ini, apalagi kalau ada ngelihat cowok-cowok, mulai dan tuh lagu Dayak Ganteng tadi tuh.
0: Pantas lah dia dari semalam tuh. Mbok pun heran gak nih, Mbok Nani ini heran nih dari bawah dengan ke atas lagunya apa? Dayak Ganteng.
4: Ada yang diincar Mbok Nani
5: tuh. Gak boleh dikumandangkan ya ini.
0: Pokoknya ada 3 di sini kan.
4: Kayaknya yang ngincar enggak yang masuk ya, ada yang enggak masuk ya. Nih,
0: tinggal hopi paya ada ya. Bang Rio, kok Bang Rio lihat sekarang nih, budaya apa yang kira-kira dulu ada kan katanya suka dengan sejarah ya. Budaya apa atau tradisi apa yang kira-kira di Kalimantan Barat ataulah di Pontianak lah skupnya paling ini ya. Yang kita sekarang udah mulai hilang.
2: Oke. Untuk budaya dan tradisi yang sampai sekarang ini udah jarang lah ya, minim lah ya. Itu tradisi saprahan sih, Bo ya. Karena tradisi saprahan itu dipakai untuk waktu dulu ya. Itu untuk bersama-sama mempererat tali silaturahmi, tidak hanya cuma untuk makan ya. Tapi untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga, antar kampung gitu, antar masyarakat. Jadi sekarang ini jarang sekali, apalagi di kota-kota kita ini ya, kota kolonial, kawasan kolonial ya. Kalau kota kolonial kan di sini ya tepatnya. Kalau kota tradisional tuh di seberang. Nah, kalau kota di kolonial tuh jarang sekali, bahkan ya sampai jarang menyapa tetangga lah atau segala macam. Nah, perlunya ada tradisi saprahan lagi, itu penting untuk mempererat tali silaturahmi agar kita saling mengenal lah sesama masyarakat, mengenal mengenal pribadinya, mengenal aktivitasnya, kegiatannya dan segala macamnya. Jadi itu yang harus ditingkatkan dan juga ditambahkan gitulah ke masyarakat umum gitu.
0: Oke. Artinya bukan hanya pada saat kita ada acara kayak momen ulang tahun Pontianak ya enggak?
2: Bukan acara tahunan gitu, tapi harusnya kalau bisa tiap hari gitu kan. Ya,
0: tiap hari ada saprahan gitu kan. Sebenarnya kita tuh bersaprah juga sih di rumah ya. Di rumah, walaupun itu saprah itu kan kalau di rumah kita ya ada yang di meja makan gitu kan. Ada yang di meja makan gitu kita. Tapi sekarang tuh memang udah agak bergeser makannya nak kita. Untuk di dalam keluarga aja kadang-kadang sudah tidak makan bersama-sama, kan betul. Seperti itu kan, dan tidak makan bersama-sama. Padahal itu maknanya luas ya.
2: Benar.
0: Makna kita untuk makan bersama itu luas. Kita mempererat hubungan keluarga kita gitu kan. Kalau misalnya udah masing-masing biasa tak ada yang cerita-cerita,
2: kita ada.
0: Kita ngomong masalah saprahannya ada ahlinya gak nih?
4: Siapa tuh Mbok?
0: Pak Sarip gitu tuh.
4: Wes, Pak Sarip
5: aja
4: lah.
5: Dan Pak Sarip persilahkan.
0: Pak Sarip, apa kalau di dalam saprahan tuh ada katanya istilahnya apa? Kepala saprah.
3: Oh iya.
0: Nah, apa tuh kepala saprah tuh?
3: Kepala saprah tuh ibaratnya dia yang apa ya, Mbok ya?
0: Memulai.
3: Mulai ya kan, sampai dari awal ibaratnya koordinir dari awal kegiatan saprahan itu dibuka gitu lah, sampai lah akhirnya gitu. Dia yang yang apa ya, ibaratnya koordinir lah jalannya acara itu, maka dibilang gitu. Kepalanya gitu lah.
0: Oh gitu ya.
3: Ibaratnya di dapur kan ada anaknya lah, head kitchennya, dia nih itunya, kepala dapurnya, dia tuh bagian saprahannya gitu. Mungkin dia ngatur dari warna kainnya segala macam, kan diatur tuh, kalau misalnya betul-betul masa perahan tuh enggak sembarang tuh.
0: Oh gitu, iya, enggak sembarang macam, gitu enggak pakai apapun itu, gitu ya.
3: Cara ngantar juga kan. Yang bawa kan ibarat talamnya ceper tuh enggak sembarang tuh. Enggak boleh ibarat bahasa tuh ibarat membelakangi itu segala macam, mundurnya juga ada cara-cara.
0: Ada teknik gitu. Mbok sangka antar-antar gitu ya. Minta ini minta itu lah dengan kayak rumah makan Padang kan. Yeah. Nah, kalau kita minta ini minta itu, nanti dibawa kan pakai tangan satu kan. Nah. Oh, tanda ya nah. Yeah. Ada itunya. Ada
3: caranya sebenarnya itu.
0: Oh, bisa cerita sedikit lah, Bang.
3: Kalau saya pengalaman sih biasa lihat di keraton juga, walaupun saya enggak sering juga sih di keraton kan, cuman biasa adalah nimbrung-nimbrung. Itu dia mereka tuh memang di kadang tuh ada pelatihannya memang sebelum hamin berapa gitu, ibarat gladi lah ya, gladinya nanti ada berapa orang duduk gitu kan, ada di dalam bentangkan itunya ibarat tuh kainnya
0: dan
3: tuh, kainnya
0: tuh
3: kan, dan tata piringnya gimana tuh diingat tuh Mbok, kayak ibarat blocking gitu, nah, ini untuk nasi begini segala macam ya kan, VIP-nya, nah lalu cara membawanya tuh itu yang paling krusial sih, banyak dari mereka emang itu yang paling harus kita jaga gitu, cara membawa yang nyaji kan itu. Karena memang takutnya kan, apalagi tricky lah kok bahasa sekarang itu kan. Karena memang yang dibawa tuh bukannya hanya yang ibarat kalau makanan yang ibarat tidak berkuah sih aman lah Mbok ya.
0: Yang berkuah
3: kan berkuah nih. Atau AI itu kan tuh ngeri tuh. Belum lagi kok VIP, itu lebih. Kita pun mental
0: tuh. Ibaratnya kalau VIP dulu keluar geraja lah ya. Iya memang betul. Kan
3: harus tegap hati tuh kok tak ada. Tak tumpah
0: kan. Iyalah kita kan tapi kita bayangkan lah ya zaman dulunya kan. Zaman raja dulu kan bila nak makan gitu kan. Banyak benar perabot yang digunakan itu. Kan nama cuci tangan,
3: kobokan itu,
0: piring, kan apa mangkok kan sendok-sendok itulah kali ya yang buat kita lah. Banyak benar barang ni. Dan rumahnya tak ada dah. Sekarang ini
6: pakai apa namanya? Prasmanan ya.
0: Ah, pakai prasmanan kan semua kan. Nah, kalau dia tu kan pakai apa? Talam-talam gitu ya dak? Pakai ceper ya dak? Pakai ceper-ceper. Satu ceper tu 10 orang. Kena satu orang lah, salah apa tu? Ya putri lah bagi cuci piring ya. Tadi Bang Rio bilang kan kita setiap hari ya nih gitu deh kan. Nah, muka putri bagi cuci piring aja ya. Itu pokoknya bagi cuci piring besar kerja ya enggak?
6: Banyak
0: soalnya. Itulah. Kalau selain tadi tradisi saprahan kita yang tadi kata Bang Sarip kan memang kalau dilakukannya dengan sebenarnya itu ada apa namanya tips-tipsnya ya agar dia tuh enggak apa namanya tidak menyalahi aturan lah seperti itu kan. Karena itu kan ada aturannya karena dulu berlakunya di kerajaan ya enggak kerajaan. Kalau dari Bang Caul ada enggak kira-kira yang lain tuh tradisi lain yang tradisi. Sekarang ini udah hampir tak ada lah gitu.
4: Kalau hampir tak ada sih dari saya pribadi ya. Kalau misalnya untuk budaya tuh paling dari desain atau dekorasi rumah, Bu. Nah, ya kan?
0: Betul.
4: Coba kita bisa lihat lah Pontianak sekarang nih ya. Saya tuh pernah ini singkat cerita dulu sempat relate istilah itu sempat kena lah cerita dengan Bang Rio tadi ini kan. Saya tuh pernah KKL kemarin kan. Kami ini kan anak-anak YAIN kemarin KKN tuh di suatu daerah di Mempawah gitu kan. Terus tempatnya di satu desa nih. Nah, di satu desa tuh kemarin tuh ada kabar bahwa di situ tuh ada rumah budaya gitu kan. rumah budaya di situ sekali kami situ pengen bikin video situ kan. Tapi sekali pas nyampe itu teman kalah, Bu.
0: Oh, sayangnya ya.
4: Tapi tuh sayang yang bikin saya tuh ngapa? Karena dekorasi dari rumah itu desainnya apa segala macam tuh kayak rumah Melayu sekali. Nah, tapi itu enggak terurus sama anak-anak muda. Nah, tadi itu pentingnya anak muda ketika apa melestarikan budaya itulah ya, Bu. Jadi yang menurut saya hampir punah tuh itu tak ada desain rumah tuh yang khas banget di apa ya, khas banget daerahnya. Misalnya kayak contoh rumah adat Melayu tuh dah enggak ada yang desain rumahnya, mungkin entah enggak karena mahal atau gimana ya, Bu ya. Kita enggak bisa nyalakan enggak. Tapi yang hampir punah tuh kayak gitu. Desain rumah khas Melayu. Terutama juga tadi menurut saya sih dari baju adatnya yang jarang dipakai sehari-hari, walaupun masih ada lah misalnya di hari-hari event-event besar gitu kan. Nah, habis itu dari saya gitu lagu-lagunya enggak, Mbok. Lagu-lagu ya buat abang yang di rumah mungkin juga merasa lah ya, di mana anak-anak muda sekarang nih kesannya malah kayak kalau kita ambil contoh tadi itu rumah ya, ambil desain yang minimalis gitu ya.
0: Ya, Mediterania ya kan.
4: Nah, lebih ke mewah, teknologi gitu kan.
0: Nah, iya, padahal kalau untuk desain rumah tuh sebenarnya dari dulu pun kayaknya nenek moyang kita tuh udah berpikirnya sebenarnya betul. Betulnya kenapa kawasan kita ini kan kawasan, kawasan air ya, air tergenang kan. Makanya dulu pinggir-pinggir sungai rumah-rumahnya ya Sarip ya, rumah-rumah tuh kan tinggi-tinggi ya, rumah-rumah panggung kan. Nah, tapi sekarang karena kita nih tadi udah modern nih, membangunlah rumah tadi tuh model-model yang sekarang nih, model tidak mempertimbangkan kondisi kondisi alam ya kan. Ujung-ujungnya kalau banjir-banjir lah dia.
4: Banjir. Ujung bekalut deh. Allah banjir kata kan.
0: Lete berangkut apa? Berangkut segala kursi lah kata dia, berangkut lah tempat tidur lah, lemari kan. Padahal dulu tuh memang secara ini tuh mereka udah berpikir ini nih ini, makanya didirikan rumah-rumah panggung dulu tuh. Selain kalau dulu di kabupaten kayak misalnya di landa atau apa segala macam itu kan dulu masih kawasan hutan ya. Jadi mendirikan rumah panggung itu dia supaya terhindar dari binatang buas. Betul enggak? Ya kan kayak gitu. Nah, kita terhindar dari air lah tuh ya kan, yang setiap bulannya berapa kali kita akan terjadi genangan air gitu kan. Tapi kita nilai yang tidak lagi mempertimbangkan itu. Ini anak-anak muda. Sama kemarin kayak kasus kita kebakaran hutan.
4: Apa tuh, Mbak?
0: Itu kan sebenarnya tradisi orang dulu. Itu kalau nak bakar hutan tuh dia dibuatnya paret loh. Misalnya nak bakar di tengah-tengah tuh, dibuatnya paret loh keliling. Jadi ketika membakar, dia tidak ada lari ke mana-mana. Paret situ lah tuh kan ada batas. Kok sekarang tidak ada batas kan? Api tak ada mata.
4: Kat tidur lah, mau bakar-bakar kata diri itu.
0: Kata diri. Jadi kalau menurut Mbok tuh banyak sekali sebenarnya aspek-aspek budaya, tradisi, perilaku kita nih yang sekarang ini udah hilang dari yang dulu kan. Banyak sekali sih sebenarnya. Kalau yang secara sederhana nih, Monique, secara sederhana perilaku kita yang dulu diajarkan sama apa namanya nenek moyang kita, apa yang sekarang mungkin hampir hilang
7: kalau menurut saya
0: dalam kehidupan kita sehari-hari ya?
7: Mungkin kalau dari saya pribadi dalam kehidupan sehari-hari itu udah makan pakai tangan kali ya, jadi sekarang nih makan pakai peralatan semua. Padahal kalau misalnya menurut studi pun makan pakai tangan nih bisa menikmat, kita tuh bisa lebih nikmat karena ada enzim-enzim yang dari tangan
0: sebenarnya ya, kayak gitu ya.
7: Kalau udah dari dulu kan kalau udah bantu nenek beladang, bawa bekal yang cuma ikan asin tidak ada habis lah tuh pasti. Kok sekarang kayaknya gak bakal termakan kok cuma ikan asin tuh.
0: Jadi dari makanan. Dada, Monique udah nuju ke burger ya. Sushi ya kan.
4: Dimsum membawa.
0: Sekarang kan mana ya? Mbok Ira mana dia?
4: Mbok Ira, Mbok Ira belakang. Bunyi dah, tapuk dah.
0: Dia kenapa kalau pagi-pagi tuh dimsum ya? Padahal dulunya apa Mbok Ira?
4: Saya Gi. Saya Gi itu Mbok Ira.
0: Padahal biasanya Lopez. Ya kan porket deh kan. Sekarang tanda kayak dimsum dah kata nih, wah biasa udah sekarang nih ya. Kalau misalnya Bang Rio apa bang? kira-kira yang tradisi kita yang sekarang udah agak berkurang nih dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Apa?
2: Mungkin kalau orang-orang dulu ya biasanya kan sering bermain di luar ya. Nah, sekarang nih udah apalagi Gen Alpha ya sekarang ya. Jarang dah main keluar, main game-game tradisional gitu kan. Sekarang main game online semuanya dah. Anak-anak kecil sekarang kan udah pegang HP. Kalau dulu kita nih, kalau saya masih kebagian aja ya, main-main di luar permainan tradisional, tapu pipit, macam mana main kayak gitulah. Jadi zaman sekarang nih udah serba digital, apa-apa mainnya di online.
0: Iya, gitu main kan. Sembunyi-sembunyinya di online kan?
2: Sembunyi-sembunyinya di online.
0: Gimana lah sembunyi itu? Roblox. Mendaki gunung pun dari di HP dan sekarang.
2: Gunung dan HP.
0: Oh, jadi dia merasa dia sudah mendaki gunung padahal tidak kan? Ya kan tradisi apa mainan-mainan tradisional dulu banyak ya enggak? Pontianak dulu tuh kalau kita sebenarnya hampir sama sih permainannya sama cuma namanya beda-beda kan. Kalau kayak kita dulu galah kepung sini ya enggak?
2: Galah kepung. Galah
0: kepung. Coba tanyakan sama Gen Alpha nih.
2: Enggak tahu.
0: Enggak tahu deh main galah kepung tuh.
4: Mana tahu.
0: Apa tuh tahu. Galah dikepung. Yeah. Dia kita suruh sebut sampai galah ya dia enggak tahu galah. Ada permainan apa lagi ya dulu ya?
4: Dulu tuh yang apa yang congkak nama tuh yang
0: congkak. Kemudian ada apa lagi ya? Kalau kita
7: tali ada lompat tali.
4: Lompat tali, getah yang pakai getah.
0: Enggrang. Kita kalau kita di Pontianak nyebutnya bukan enggrang kok, enggak salah. Antulongga. Iya kan? Antulongga. Kalau orang di Jawa tuh kan enggrang ya. Yang pakai buluh tuh kan? Buluh. Kemudian tuh ada kita pokoknya kalau permainan-permainan tradisional tuh sebenarnya membangun imajinasi anak, Pak ya. Kan? Dulu kita tuh zaman-zaman mbok lah ya, dulu tak ada mainan, kan? Tak ada mainan. Udah ngumpul tuh kan kita enggak punya mainan ya, mainan orang-orang tertentu lah yang punya kan. Akhirnya kita
4: berimajinasi
0: kemudian kita tuangkan tuh kita buat ini yuk. Kita suka main tembak-tembakan pakai apa? Kami dulu
4: tembakan
0: pakai pelepah pisang.
4: Pisang.
0: Bunyi itu kan?
2: Oh iya.
0: Nah, itu asiknya luar biasa kan? Kalau lebaran baru main tapuk kaleng. Oh, kaleng disusun lempar dari jauh kan.
7: Pak Bule sekarang main bowling kayaknya.
0: Bowling. Sekarang bowling. Kita tapuk kaleng kan dulu
4: Beda.
7: Versi murahnya lah. Boleh lah tuh Mbak Abang, kita sama-sama main tepuk kaleng sekarang. Lebih murah gak?
4: Sederhana tapi itu bisa harmoni.
0: Jadi
7: kita main goli daripada main biliar sekarang.
0: Betul. Guli payah gini cari sekarang nih guli ini.
4: Rata-rata online shop semua dah.
0: Itulah payah kan kita. Kalau dulu
7: di warung-warung pasti ada tuh sambil nyari jajan.
0: Tapi main guli pun sekarang susah gak gitu. Gimana cara? Lupa dah.
4: Lupa dekah lu.
0: Suka mangat.
4: Balik satu plastik. Betul. Bawa 3 modal nih sekali balik sekantong.
0: Kalau ada pula yang tak terima kalah tuh.
4: Oh, ada. Sahih.
0: Sarip kayak.
4: Ada budak sebelah nih.
0: Iyalah ya, jadi memang banyak tradisi kita nih yang memang sekarang udah enggak ada. Khususnya tadi permainan lah ya. Yeah. Permainan. Kemudian tadi kalau itu kan rumah tadi ya. Rumah, pakaian tuh harus kita ini kan lah ya supaya anak muda kita nih tahulah apa tuh bentuk rumah itu tuh gitu kan. Itu bentuk rumah kita, rumah Pontianak dengan ada ukirannya ya, Rip ya. Ada ukirannya apalah namanya tuh mbok pun tak tahu gitu kan. Rumahnya tinggi. Rasa sayang pula memang tuh ada rumah-rumah. Masih ada nih. Rumah kalau enggak salah ada di kawasan mana tuh mbok? Pak Kakap kalau enggak salah tuh. Ada satu rumah, itu rumahnya tinggi. Tinggi.
4: Rumah panggung gitu
0: rumah ya. Rumah panggung gitu kan. Cuma udah tua enggak tahu kayaknya sih kurang terpelihara lah kan. Padahal sayang tuh. Sayang sekali. Itu biar kenapa sih gitu kan anak-anak muda kan pasti akan bertanya kenapa rumahnya kayak gini tidak dirubah-rubah. Kalau kita mungkin ada pertanyaan anak-anak muda kayak gitu ya.
4: Betul.
0: Rumahnya ngapa pula kayak gitu tidak dirubah dijadikan modern, sayang lah gitu tanahnya luas. Padahal sebenarnya dia harus tahu bahwa itulah rumah tradisi kita gitu kan yang harus kita lestarikan biar anak cucu ini tidak lupa, lupa gitu kan, tidak lupa. Oh ini bentuk rumah kita. Kok sekarang kita lihat di gambar ya kan?
7: Jangan jangan lupa kenal pun tak ada
4: kayak. Yes.
0: tak ada kenal, tidak.
4: Tahu ya tidak, benda itu ada.
0: Ah, kalau baju, kalau di kita di tanggal 28 Oktober ya, Bu Ira ya. Kalau tidak salah itu kan hari ulang tahun Kota Pontianak tuh.
4: Betul.
0: Kalau orang yang kerja. 23 lupa saya. Sarip dah betul kan tah.
4: Orang
0: yang punya
4: ini.
0: Iya betul betul. Jadi kalau apa namanya kita-kita yang kerja, kita-kita yang sekolah biasanya make tuh baju-baju adat kita kan, baju Teluk Belanga sama baju kurung kan. Tapi sayangnya tidak enggak semua gitu kan yang pakai. Ini seharusnya kalau digerakkan wajib gitu kan ya.
4: Mau wajib. Diwajibkan loh bangun dipakai.
0: Wajib nih, yang jaga-jaga toko pun pakai gitu.
4: Yeah. Nah,
0: jadi Pontianak tuh memang hari itu lah ya kan. Yeah. Keren lah gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma kita-kita aja ya, yang lain-lain enggak kan, sayang enggak ya. Tadi kan
4: hari besar kan. Padahal hari besar loh.
0: Hari kita nih kan. Jadi jangan enggak pakai ya.
4: Ya, siap, pasti. Besok kita pakai yuk.
0: 23 kan, 23 Oktober kan, bulan depan nih kita. Tinggal berapa hari lagi lah gitu kan. Tadi udah baju, udah bangunan, udah permainan, udah makanan. Kuliner kita gimana?
4: Kuliner. Contohnya kita ambil kuih jorong-jorong lah. Jarang deh ya. Di hari-hari anu. Tahu kuih jorong-jorong enggak, Mbok?
7: Saya enggak tahu nih.
4: Nah, enggak tahu kan? Kayak apa ada daun pisang yang dibentuk kayak apa ya? Kotak kecil gitu terus diisi kayak ada apa?
0: Ada tepung ya.
4: Tepung putih gitu.
0: Yang dikasih gula juga. Nah, air gula.
4: Itu enak tuh.
0: Enak manis tuh apa masukkan dalam apa? Kulkas kan?
4: Nah, itu tuh biasanya kayak gitu-gitu tuh ada pas bulan puasa ya, Mbok. Nah, jadi Mbok Abang pasti ngerasa juga kan kayak kue-kue itu tuh kalau misalnya di hari biasa kayak gini nih kayak enggak ada, susah nyari. Makan enggak ada kayaknya. Makan enggak ada.
0: Kecuali kita memang minta buatkan orang kan.
4: Nah,
0: kita pesan tuh ada biasanya. Kalaupun ada di pasar-pasar tradisional tuh adalah gitu, tapi enggak banyak lah. Ada yang tertentu-tentu lah ya kan yang jualnya. Terus ada lagi kue ini ya. Kalau enggak salah saya itu tuh di kawasan Keraton lah ya. Itu apa nama? Batang Buruk. Batang buruk itu Mbok pernah ditanya gak tuh apa kue batang buruk tuh gitu. Macam mana modelnya gitu.
7: Singkep-singkep
0: tuh apa pula ya kalau batang buruk Mbok itulah. Singkep-singkep tuh apa, kue apa
3: dia tuh
0: itulah.
3: Kalau mau jelasin ini memang harus bawa benda yang
0: gimana kalau kita besok bahas singkep-singkep. Sarip bawa,
4: boleh.
0: Modus enggak ya
3: untuk deskripsi ini tuh agak
0: modus kayaknya kita nih. Biar kami ini tahu, Bang. Tadi kan Sarip bilang kan singkep-singkep kita mau tahu bawa bentuk kan? Besok Sarip bawa bentuk singkep-singkep. Tadi ada bawa dok-dok apa?
4: Jorong-jorong
0: katanya. Di mana ya nyarinya sekarang nih? PR-nya tuh besar. Ada yang gabungan kita nih. Oh, Kak Ira. Yang mana ke Kak Ira yang gabungan kita nih? Mana?
8: Halo.
9: Halo.
0: Halo. Halo, selamat pagi Pak Ali. Pagi sama Mbok Nani nih.
9: Mbok Nani kah? Selamat pagi Mbok Nani.
0: Selamat pagi Pak Ali,
9: Oh, Mbok Nani itu kecengan volume lo ya?
0: Oh, janganlah besar-besar Mbok Nani mau tuh.
9: Nah, saya dapat tadi, Bang.
0: Oh, gitu. Sudah keren.
9: Saya suka nih kalau dengar-dengar yang jatuh zaman dulu kan.
0: Sedap
4: memang.
9: Dulu kita kalau macam usia saya dulu sekolah, main tradisional itu paling banyak.
0: Apalah kira-kira tuh?
9: Main kasti kan, tahu kan main kasti itu?
0: Oh, main kasti ya.
4: Oh,
0: sedap tuh makeup orang tuh.
9: Itu.

0: piring tuh yang ada pecah. Jadi kalau dia punya garis itu kiri kanan perfect kotak.
1: Oh, mentabak.
0: Oh, mentabak. Nah. Kok kan kamek dulu main belakang loncat-loncat sebelah kaki tu.
1: Oh iya, bah mentabak dia. Mentabak.
0: Jadi kalau sudah lulus, mata kejam saya tengok. Tidak ke garis itu mati kan?
1: Iya, betul.
0: Kalau tak tidak ke garis itu tabung sate.
2: Ya, jago nampak Kuali Ali dulu ni.
1: Bolehlah kita main ni kok.
0: Kalau teman dulu.
2: Jangan dulu.
0: Anak-anak dari anak kita ni tidak ngerti dah. Itu ada buat itu ke? Siapa tu? Buat siapa tadi?
2: Buat Monica.
0: Monica ke?
1: Siaran
0: ni dengan siapa-siapa?
1: Ini ada Bang Monica, ada Bang Rio, ada Bang Sarip, ada Bang Caul, ada Kak Putri.
0: Oh.
1: Amai kita.
0: Oh, Bang Caul yang tadi malam mungkin.
2: Nah, inilah dia. Ketemu lagi kita Kuali.
0: Oh. Jadi ni apa cerita jadul lah nak
1: Kok Ali tu ada enggak ngajarkan sama anak ke sama cucu ke kalau dah punya cucu main-main tradisional ni?
0: Cucu saya main guli lah sekarang.
1: Oh, main guli. Biasa. Ah, syukurlah masih bisa main lah ya. Jangan dibiarkan main HP ya tu.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau dia kalau sampai sekolah nanti HP, mama dia targetkan 1 jam.
2: Ya. Mantap Kuali. Semua ada main keluar.
0: Anak-anak kita siapa nak sayang nak cucu?
2: Iya kan? Betul.
0: Kalau dah main HP kadang-kadang tu dah kata orang panas apa kata orang tu?
1: Panas dia.
0: Apa panas?
2: Senyap ke?
0: Boleh main HP.
1: Kenal jadi, boleh.
0: Zaman dulu tu harus ingat. Aku rasa sekarang ya sekolah ni tidak ada, gitu, kata orang tu main-main yang apa zaman-zaman dulu, ya kan? Jadi ini nama tadi kan katakan kue kan, kue jadul kan. Kalau kue jadul, kalau menurut dia itu harus di apa, jangan dihilangkan. Macam lebat ubi, lebat pisang, lebat ubi, lebat pisang.
1: Naga sari, dokong, bakwan.
2: Lepau pula ni.
0: Itu jangan lupa. Kalau anak-anak sekarang mana nak makan dia lebat pisang, naga sari, lebat ubi apa? Kue talam apa tu kan?
2: Aneh mandang ada.
0: Kue zaman dulu paling nyaman. Yang tengah-tengah tu apa kue apa tu kata orang itulah kadang anak tu beli pak ini kue jadul pak tengah-tengah kasih srikaya tu.
1: Oh apa ya?
0: Tak kue apa aku tak tahu
2: dah. Roti ke?
1: Roti kaya ke yang warna putih? Roti kaya.
0: Jadi kalau dapat kita ni kue zaman dulu pun jangan dihilangkan. Jadi masalah pendidikan, olahraga anak-anak pun jangan dihilangkan.
2: Iya, betul.
1: Sisip-sisipkanlah lah ya pemain-pemainan dulu itu ya.
0: Permainan dulu tu. Kata orang tu semenjak saya ni belum ada HP. Cuma ada yang ada radio ya.
2: Iya.
0: Jadi kita ni apa orang main tapok-tapok kan.
2: Tapok iyalah. Pipet ya.
0: Mana ada main tapok-tapok ke?
2: Mana ada lagi dah. Sekarang dah modern dah Kuali. Dah pakai HP dah. Tapok-tapok
0: itulah makanya.
2: Lihat HP mereka.
0: Belum pandai hubung. Udah pandai main HP dulu. Macam cucu-cucu ni.
2: Umur 3 tahun dah jago dah dengan otak ngatik HP ya. Kita yang tu ya, tak tahu biasa.
0: Gila HP dah. Jadi kita ni boleh tak HP tu main tapi ada kasih waktu lah ya kan.
1: Okeylah, haalah kau Ali ya.
0: Okeylah ya.
1: Ya, makasih lah kau Ali ya.
0: Untuk semua penyiar ada magang tak?
1: Ada. Masih ada.
0: Mudah-mudahan berhasil ya.
2: Amin.
0: Selamat pagi untuk semuanya penyiar.
2: Ya, pagi kau Ali.
0: Yang magang pun ya.
1: Ya.
0: Okey, selamat pagi.
2: Pagi Kuali.
1: Kuali kita dah masuk dah memang iya kata Kuali kan betul kan?

0: budak-budak sekarang tang malam main HP, makanan pun dah. Makanan kok di mau apa?
1: Yang crispy mah.
0: Spaghetti mah. Padahal spaghetti. Kok kita ni ada bah kan mie tiau tuh?
1: Ya. Kan
0: tradisional, tapi mie tiau ni makin aneh
1: ya.
0: Mie
1: sagu,
0: mie asin, mie sagu kita kan. Nah, tak kalah bah dengan kita yang namanya spaghetti itu kan. Lidah ini udah mulai berubah lah.
1: Wow. Nak dibarat-baratkan. Bentang-bentang kita Kalimantan Barat. Nak dibarat-baratkan.
0: Jadi memang betul kata Ko Ali tadi ya, bahwa kita tuh memang harus benar-benar bisa mengenalkan tradisi kita ini sama anak-anak generasi muda, apalagi Gen Alpha kan. Nih Kak Mbok nih kan udah lah, nanti yang usia-usia ini terpinggirkan kan. Udah tak ada kan, tinggal yang muda-muda selikutnya. Nanti ini punya peran lagi ini ke Gen Alpanya nih. Kalau yang di bawah Mbok ini pun tak bisa nak mencintai budaya, gimana Gen Alpanya?
1: Iya kan?
0: Hilang lalu lah, kata orang pun yang ranap lalu lah.
1: Iya, ranap lah.
0: Kalau sekarang ya kita Mbok aja kadang-kadang masih, apa bah tingkap tuh? Apa bah lawang tuh? Kayak itu kan bahasa-bahasa ini ya. Betul tak? Bahasa-bahasa kita lama ya kan?
1: Bahasa dulu
0: ada kaitannya kayak lawang tuh sebenarnya sama dengan bahasa Jawa. Karena kan memang kita pun ada dari sana ya enggak kan?
1: Iya.
0: Dari kerajaan Majapahit pun ada gitu kan? Terus untuk legenda kita nih, Bang Yo, legenda kita nih gimana? Kayaknya kita belum banyak tergali ya legenda-legenda kita ya.
2: Iya, betul. Legenda kita tuh sebenarnya banyak ya cerita masyarakat, cuman banyak yang hilang gitu. Sampai sekarang melekat tuh mungkin legenda dari Sungai Kapuas itu. Wake namanya. Itu kan legenda-legenda zaman dulu kan, salah satunya lah ya. Sebenarnya masih banyak lagi legenda yang lainnya, cuman dah hampir musnah lah karena sudah terputus lah dari masyarakatnya sendiri gitu. Nah kalau sebenarnya untuk ambu abang dan juga khususnya anak-anak muda lah ya yang mau ngikut-ngikut apa ya, mengunjungi situs-situs satu tuh bangunan-bangunan bersejarah, mengetahui budaya-budaya yang ada di Pontianak gitu, bisa ngikut di sini juga banyak ya komunitas-komunitas yang ada di Pontianak khususnya gitu kan. Ada komunitas wisata sejarah, komunitas Pontianak Heritage juga. Jadi bagi buat abang juga anak-anak muda yang mau ikut tapi tak nak mau sendiri gitu kan, bisa lah join ataupun ikut kegiatan-kegiatan kebudayaan tersebut. Biar juga tidak terputus cerita-cerita legenda tadi ataupun bangunan-bangunan sejarah yang tidak diketahui gitu. Biar kita juga nambah wawasan, bisa melestarikan ke generasi berikutnya gitu kan.
0: Karena memang agak cukup susah ya kita kalau untuk ini lagi untuk cerita-cerita ya, atau legenda-legenda itu ya. Karena orang-orang tua dulu udah tak ada. Iya kan? Kalau dulu kan cerita tuh turun-temurun. Turun-temurun ya, kita nak tidur diceritakan, akhirnya itu menjadi sebuah legenda yang tersimpan. Tapi sekarang udah tak ada lagi nih yang nak menceritakannya. Menceritakannya udah tak ada lagi. Itu akhirnya kalau kita lihat-lihat kenapa agak kurang ya, kurang itu untuk Pontianak nih atau Kalimantan Barat nih dengan cerita-ceritanya.
1: Jadi kalau menurut bang siapa, Bang Sarip, gimana nih Bang Sarip? Kalau Bang Sarip ada cerita enggak nih soal legenda-legenda? Tadi kan ada, mohon maaf ya, biar kalau kata orang lah ya, ini saya dulu masih kecil kata orang tuh, Puaka tuh tak boleh sebut kata. Tak boleh sebut. Kalau dari Bang Rer sendiri gimana nih di pengalaman? Kan awak nih kan punya Pontianak nih. Barangkali kan banyak nih pasti cerita-cerita yang Bang Rehan dapatkan dulu-dulu kecil itu kan dari mak bapak gitu kan.
2: Cerita-cerita dikit nih.
1: Cerita-cerita lah kami-kami nih, buat abang yang di rumah pun pengen enggak dengar nih.
3: Naik Puaka tadi ya. Memang sebenarnya mau highlight juga tuh nyambung dari Bang Rio tadi ya. Jadi kalau sepengetahuan saya lah dulu tuh, Puaka ni memang banyak versinya gitu loh. Ya kan, ada yang mengatakan bahwasannya yang pertama tuh yang kita tahu lah, mungkin sebagian umum tahu tuh, Puaka ni memang satu makhluk air gitu kan, karena di daerah sungai lah ibaratnya di Kapuas tuh. Jadi tapi memang tidak ada yang menggambarkan secara spesifik gitu, entah bentuknya ke segala macam gitu kan. Nah, jadi banyaklah perspektif itu kan, asumsi-asumsi bahwasannya ternyata kalau logikanya kan dia pasti makhluk air juga gitu kan. Akhirnya dikaitkan dengan ikan gitu loh. Salah satunya tuh kalau teman-teman atau Bo Abang tahu tuh ikan tapa. Ada orang juga tuh yang berasumsi bahwasanya puaka tuh yang dimaksud puaka tuh itulah ikan tapa tuh. Tapa. Karena kan memang kita udah didoktrin dulu tuh atau cerita dari orang dulu tuh besar gitu kan, bisa nungam begini bayi lah segala macam sekali hap gitu kan, tungam habis gitu kan. Nah, juga ada versi kedua tuh katanya dia menyerupai kayu. Kayak gelondongan besar tuh. Nah, jadi kok misal makanya kita kalau budak-budak tuh biasalah kita sore-sore mandi kan dengan bannya gitu. Orang ban mau terjun macam kan. Selain tunggul lo itu yang diingatkan sama orang-orang tuh kita dulu tuh. Aku misalnya ada nengok kayu yang memang kayu gelondongannya tuh memang kayak besarnya tuh ndak apa ya? Ndak normal lah gitu kan. Ngambang itu jangan kau dekati gitu ibaratnya. Biar di bawah arus aku larilah dari arus-arus itu tuh. Nah, jadi itu dan juga ada yang bilang itu tuh sosoknya ibarat kayak gini loh, kayak makhluk dia bisa nyerupai manusia. Jadi ibarat kayak putri duyung ke cuman kalau saya tuh dulu dapat cerita ini di gang saya memang di belakang tuh pas air surut. Siang-siang air surut ada nama Pak Anjang almarhum. Dia suka ambil air gitu pakai can karena dia memang bantu keluarga jualan di depan gang tuh ya kopi warung kopi kecil-kecilan lah. Paginya ada kue-kue dulu. Jadi tuh ngambil lah air sendiri siang kan panas terik enggak ada lah budak-budak macam yang lain-lain tuh. Sore lah baru ada kan. Jadi dia ada nengok sosok tuh karena gertak kan panjang kan. Ambil lah dia ngambil air tiba-tiba ya, agak ngebelakangnya dia tuh ada sosok manusia cuman enggak jelas benar kan. Belumut. Betul-betul dari itu belumut. Enggak ngomong enggak apa ya pokoknya dia diam gitu. Belumut betul-betul belumut. Kayak kumal kecal itu bukan kumal kecal yang betul-betul ada hijaunya lumur-lumur hitam. Diajak lah diajak ngomong. Oh bang atau pak laki-laki kalau nggak salah yang dia katakan tuh laki-laki. Nggak jawab. Nah, akhirnya itulah didiamkannya. Nyampe air langsung pergi. Itulah dia mengasih antu laut gitu. Oh puaka lah tuh orang-orang kampung tuh. Oh puaka tuh antu laut tuh puaka lah dia. Jadi tak tahu gak banyak lah versinya gitu. Tergantung masing-masing sih gitu.
2: Masing-masing masing-masing ya. Cerita orang dulu tuh emang beda-beda lah ya.
0: Beda-beda ceritanya. Tapi yang pasti sebenarnya tuh cerita-cerita itu pun punya makna kak. Artinya apa? Kok dulu kan tongkang ya. Kalau dulu orang nebang kayu tuh nyenso kayu kan pak watang besar-besar ya enggak? Besar-besar itu kan kita nyaman ya. Kita terjun-terjun situ kan. Tahu lah kalau udah di air itu kan
1: mana sadar-sadar
0: ada apa-apa kan kita tidak tahu itu akibat bahaya kan seperti kan, itu ya. Tapi memang cerita-cerita itu ya perlulah kita untuk apa lestarikan ya karena kalau puaka itu kan cerita puaka itu kan dah dari dulu sampai sekarang pun ada itu kan percaya tidak percaya itu menjadi sebuah cerita legenda untuk kita untuk khususnya di kawasan Pontianak lah ya. Pontianak. Ada juga kita sekarang yang terkenal nih ada Pulau Anyut.
3: Pulau Anyut.
0: Tapi Mbok sih belum pernah ke sana pula tuh.
4: Pulau betul.
0: Masih ada yang tak tahu nih.
3: Masih ada yang tak tahu.
0: Siapa yang bisa jelaskan Pulau Anyut?
1: Gimana? Yo, ini kita ada ahlinya nih sebelah nih yang punya Pontianak. Yo,
4: saya benar-benar baru pertama kali dengar nih.
0: Nanti habis ini kita bawa dia ke Pulau Anyut. Yo,
1: habis itu tinggalkan.
4: Jangan sampai saya dianyutkan nih. Saya pula jadi puaka nih.
0: Jadi kalau misal Mbok pernah dengar tuh katanya tuh legendanya tuh dulu tuh kura-kura ya nak banyak kura-kura di situ ya kan jadi itulah yang menjadikan tuh Pulau Anyut jadi itu bisa berpindah-pindah tapi nanti balik lagi gitu kan tapi secara ilmiah katanya itu adalah pohon yang akarnya tuh udah sangat panjang. Jadi dia kalau itu memang dia terbentuknya tuh dari pertamanya awalnya adalah sampah-sampah gitu kan. Jadi ketika dia itu menganjat tadi tuh air pasang tuh kan menganjat tadi tapi akarnya tuh kan masih
4: ke bawah.
0: Tertanam,
4: ya,
0: masih tertanam.
4: Jadi balik lagi nanti dia.
0: Ya seperti itu. Tapi legendanya itu adalah dulunya adalah kura-kura kan gitu. Banyak sebenarnya daerah-daerah kita yang punya cerita-cerita kan kayak Batu Layang.
1: Burung Buai.
0: Banyak sebenarnya itu. Kita cuma itulah tadi itu sayang kok tak tergali cerita-cerita nih kan supaya kita tahu bah kalau dulu kan yang paling terkenal kalau misalnya di Indonesia itu kayak paling kundang itulah jadi sayang sekali kok memang tradisi legenda budaya permainan kuliner kita nih hilang ya kan tak ada yang melestarikan lagi seperti itu. Tinggal berapa menit lagi? Harapan, harapan lah untuk apa anak muda kita atau dari kalangan kalian seorang lah ya kan, masih muda-muda nih semuanya nih. Apa yang bisa kalian berikan untuk pelestarian budaya dan gimana kalian mengajak anak-anak muda kawan-kawan kalian semua untuk bisa melestarikan? Sila dari Mbok kita dulu lah nih.
5: Oke, kalau misalnya dari saya sih Mbok Abang, dimulai dari hal kecil aja. Kalau misalnya saya pribadi tadi dari aksesoris-aksesoris yang bercorak tentang etnis saya sendiri, etnis Dayak. Jadi kita juga lebih mengenal gimana sih corak-corak Dayak atau manik-manik Dayak gitu sendiri. Tuh, kalau misalnya dari yang di sebelah saya nih, Bang Rio.
2: Oke, untuk harapan saya ya, khususnya bagi anak-anak muda nih yang sekarang nih, untuk melestarikan budaya dan sejarah kita. Nah, mulai dari hal-hal yang simpel ya, contohnya tadi pakai baju-baju adat, aksesoris-aksesoris di acara tahun Pontianak misalnya gitu. Dan juga kita perlu juga mengetahui makna dari balik baju adat tersebut, aksesoris tersebut, dan juga banyak lagi ya, misalnya bangunan-bangunan bersejarah juga kita perlu mengetahuinya bagi itu anak-anak muda, agar untuk generasi berikutnya dapat melestarikannya lah. Okay. Dan juga untuk tadi saya sudah bicarakan untuk anak-anak muda, bagi Bu Abang juga sekalian yang mau ikut komunitas-komunitas gitu, dia biar enggak sendiri gitu mengunjunginya. Bisa ikut komunitas tersebut biar sama-sama kita gali tentang Pontianak lah, dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kawasan Pontianak ini gitu.
0: Selanjutnya ke Bang Caul kita.
1: Wes, kalau dari Bang Caul ya atau saya sendiri itu yuk kawan-kawan nih, anak-anak muda, yuk kita sama-sama melestarikan budaya. Jangan malu kalau kita pakai identitas budaya kita ya di kehidupan sehari-hari. Macam tadi Bang Rio bilang, kita pakailah baju adat kita kalau kita mau pergi ke acara-acara yang semi formal sampai formal. Jangan malu pakai corak insang, jangan malu pakai tanja, ya kan. Jangan malu juga dan juga terutama nih soal makanan, saya nih paling suka nih kalau makanan zaman dulu nih, jangan malas buat masak. Jangan malas nak bikin, mager atau kang janganlah ya. Jadi pesan toh Mbok Abang juga yang di rumah yang mungkin punya anak ya, ataupun Mbok Abang yang masih muda-muda nih ya, nah itu jangan pernah malas lah ya untuk masak, untuk bikin kue-kue zaman dulu gitu kan, dikenalkan ke anak-anak sekarang. Nah gitu ya dari saya pribadi.
0: Terakhir dari Bang Sadib kita.
3: Oke, kalau dari saya
0: ini bahaya mungkin nih, kalau misalnya kita bisa kena usir Pontianak.
3: Dari saya pesannya khusus anak-anak muda sih, lebih apa ya, ibaratnya tingkatkan lagi kekepoan kita kalau bahasanya. Kepo tentang hal-hal yang kecil gitu loh, apalagi orang dulu-dulu. Karena kalau menurut saya apa yang udah diajarkan orang-orang dulu-dulu itu sebenarnya itu penuh dengan makna semua. Nggak ada apa yang udah mereka ceritakan ke atau mereka ajarkan itu tuh tanpa makna. Contoh simpelnya tuh kayak sekarang tradisi nangga atau tukar piring, kalau ada yang orang-orang dulu Mbok Abang tahu. Itu sebenarnya tuh maknanya kuat sekali. Karena kenapa? Itulah ibaratnya tapaan awal, pijakan awal untuk kita tuh saling bersatu gitu loh. Ibaratnya kayak kita nangga tuh ya, kita untuk mencairkan ego kita gitu loh, biar dapat ngeklop gitu bahasanya kan. Kita nangga, ya nangga tuh gak harus ibaratnya bawa ini tuh, enggak, kita nyapa dulu itu kan, habis itu kita hanya ibarat di depan halaman rumah aja itu kan. Ibaratnya kayak gitu nih, ngandir-ngandir ngomongan orang-orang tua dulu itu kan. Secara enggak langsung nanti balik pulang itu enggak kosong gitu loh. Ada aja tah mungkin ilmu disisipkan dari ciri-ciri mereka tuh kan. Dan juga satunya lagi yang tadi tuh tukar piring. Tukar piring tuh sebenarnya itu juga ajaran juga kan dari agama-agama kita juga tuh. Misalnya kita saling tukar lah kalau misalnya dapat rezeki, walaupun hanya ibarat tuh kuahnya gitu dibanyakkan gitu, lauknya dikit, gak apa-apa ibarat tuh. Itu tadi kita mengaitkan kesamaan kita, keakraban kita begitu sama tetangga.
0: Betul. Jadi sebenarnya maknanya banyak. Betul, tadi saya tertarik juga tadi dengan nangga tadi kan. Sekarang udah jarang kita.
3: Iya, Mbok.
0: Satu gang tuh kan ada yang kenal.
3: Ibarat individualis dan Mbok ya.
0: Cuma kalau mau pergi ya senyum gitu kan, padahal tetangga sebelah tuh senyum. Siapa sih itu tuh? Enggak tahu. padahal itu tuh dengan kita nangga tadi itu ibaratnya kita menjaga silaturahmi. Kemudian kalau tukar piring tadi kita berbagi lah ya kan. Nah, kita peduli dengan tetangga kita nih. Ya kan, kita makan nyaman tetangga tada. Jadi itu yang harus kita kembangkan supaya bukan apa, kita kan sekarang juga dalam program pengentasan kemiskinan gitu kan. Sama-samalah kita ya. Kalau ada tetangga kita yang ini, kita berbagilah ke mereka. Jadi tak nunggu pemerintah nih. Kitalah seorang tetangga kita dekat rumah itu kan keluarga kan. Jadi tak ada lah istilahnya apa yang diajarkan dulu tuh sama leluhur kita tuh suatu yang sia-sia. Iya kan? Itu semuanya ada maknanya, betul kata Bang Sarip tadi, semua ada makna kalau kita bisa berpikir secara sehat ya. Itu semua ada makna, jangan bilang ngeramput ya, itu kan zaman dulu. Tak ada zaman dulu. Kalau tak ada zaman dulu, tak ada zaman sekarang. Jadi semuanya tuh harus betul kita lestarikan supaya kita nih menjadi, tetap menjadi bangsa yang besar lah ya kan. Karena bangsa yang besar kan selain dia tuh mengenang jasa pahlawannya, dia juga mengenang melestarikan budaya-budayanya. Kalau tak ada budaya, mana ada kita nih? Ya kan, budaya yang kalau orang tak ada apa, berbudaya cocok tanam tadi, tak ada pula jadi tanaman kita, tak ada makan kita kan. Nah, budaya apa namanya, budaya kita bersilaturahmi tak ada kita sampai sekarang. Pasti orang akan perang dari zaman dulu. Sekarang dengan ada kita persatuan nih, kita pun jadi sampai sekarang. Tinggal kita nih sekarang jaganya. Gimana pun caranya ya kan, tetap salah satunya adalah melestarikan budaya kita tadi. Oke lah Mbak Abang, dan
6: sebelum pamit pantun,
0: pantun dok, ada tukang pantun kita, pantun dok. Dah, Bu Ira tadi pengen pantun katanya kan. Tidak pula dia nak berpantun. Oh gitu ke, apa pantun kita
3: kita bantu cakepkan ya.
2: Kalau kata orang Melayu, lawar.
3: Lawar.
0: Boleh lah lawar tuh, kita pengen lawar ya.
3: Lawar, boleh.
0: Apa tuh semangat? Ah, sila. Mbak Bu Ira nak sapa tuh semangat. Apa nggak jadi nyuruh orang pula? Ayo.
3: Aduh. Yo. Bukan pedang tidak biasa.
0: Lawar.
3: Pedang pusaka bersarung katun.
0: Lawar.
3: Sanjungan tuan buat gelisah. Semangat hamba terus berpantun. Boleh sekali lagi enggak?
0: Boleh.
3: Semangat nih. Nah, kebab nikmat berasa sukun.
0: Lawar.
3: Makan kebab di rumah depan. Begitu dahsyat kita berpantun. Pesan tersapai dengan sopan.
0: Iya. Gila, nak jadi penjaga pantun ya. Nampak nih tak boleh ketemu nanti cewek depan tuh, apa pantun dia. Yalah Bu Abangnya, sampai di sinilah ngandir kita tadi dengan kawan-kawan kita di sini. Ada Bu Monik, ada Bang Rio, ada Bang Sarip, ada Bang Caul, ada Mbok Putri kita pun ada di situ di pojok. Anda tahu ngapa di pojok? Sedih pula saya ngeliat ni tadi itu. Ada Mbok Ira kita pula yang duduk di belakang saya nih. Semoga saja apa yang kita bicarakan di pagi hari ini dapat bermanfaat dan kita ambil maknanya untuk kebersamaan kita, untuk persatuan kita. Akhirnya kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu agak protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius nih ya. Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Hah, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak nih, nak pesan online nih sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Coba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah itu bersamaan dengan 9 Juli 1631 itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di

0: perdana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Suka Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Alas itu dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anom Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Raden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anom Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Raden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratu Sepudak namanya.
1: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
0: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakanlah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anom Kusuma Yuda, tetapi Ratu Anom Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anom Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama, membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anom ke Selakau, ke Kerajaan Balai Pinang namanya, Selakau itu sendiri. Sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang, dan tidak ada lagi ngawane di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan Ratu Anom Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anom Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu, diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia

0: mengucap rasa syukur, dia dari rumah dia udah punya niat, aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai, ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang, nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
1: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada. Memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulqiyah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
1: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: itu jual tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harusnya bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang, suwage kita di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tentunya bersama saya Mbok Win di teras UMKM Bu Abang di edisi hari ini Bu Abang ya, di edisi Selasa 29 September 2026. Nah Bu Abang, di teras UMKM kita bisa disimak melalui FM 94,3 MHz, bisa juga di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. dan jangan lupa Bu Abang, jangan lupa ya YouTube Prompat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat, ada notifikasinya. Sekarang udah mulai nih Bu Abang, silakan simak ya, karena saya siang hari ini saya tidak seorang Bu Abang, saya ditemani oleh spesial nih Bu Abang, rekan saya nih ya, yang ngaku-ngaku Bu Win rekannya ya. Kau tak percaya, coba lihat di YouTube-nya. Ada siapa yang tercogok sidik sama Bu Win? Pakai kerudung hitam, pakai kacamata, ibu siapa ke? Kita sapa lho, kita kenalan dulu ya. Ada Ibu Yeni Apriani, owner Brownies Kipi. Udah pernah rasa brownies belum Bu Abang? Brownies sih udah pasti pernah ya, tapi kalau yang kering, kayak kue kering tuh pernah gak sih Mbak Abang rasanya? Nah ini ada ownernya Mbak Abang. Mungkin Mbak Abang belum pernah bikin ya brownies ya, dan gimana rasanya, pengen tahu rasanya? Nanti Mbak Win tunjukkan rasanya, Mbak tunjukkan ya ya. Tapi jangan ngiler ya Mbak Abang, kalau ngiler silakan nanti sama ownernya ngomong langsung ya. Kita kenalanlah dulu, sapa dulu lah, kenalan dengan pendengar kita dulu. Assalamualaikum Mbak Yeni.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mbak Yeni tadi datang ke sini gimana? Lancar ya?
1: Alhamdulillah, lancar. Memang sudah dipersiapkan dari tadi malam.
0: Waduh, ini Mbak Abang bawa produk nah, bawa brownies Kipi. Alah, ada buat testernya gak? Ada bawa produknya? Ada yang berapa produk nih Mbak Yen bawa nih?
1: Dua kemasan.
0: Dua kemasan?
1: Ya, ini standing pouch.
0: Oh, standing.
1: Standing pouch. Standing yang pouch. Ini ya, ini sudah ada di, alhamdulillah di supermarket-supermarket besar di Pontianak.
0: Masya Allah.
1: Ya, kalau yang kemasan toplesnya?
0: Toplesnya?
1: Itu ada di toko-toko cemilan, snack,
0: snack
1: yang ada di Pontianak juga.
0: Ada semua?
1: Alhamdulillah.
0: Cari aja Bu Yen.
1: Iya, brownies,
0: brownies Kipi by Bu Yen. By Bu Yen. Nah, alamak, dari kemasan aja bentuknya. Kemasannya menarik ya Mbak Yen ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ini ngomong-ngomong kita tanya loh ya sejarah berdirinya nih. Ini baru ke dah lama nih buka nih.
1: Kalau untuk standing pots-nya itu saya mulai buat atau desain sendiri itu mulai Agustus kemarin.
0: 2026. Barulah.
1: Iya.
0: Agustus,
1: karena
0: September.
1: Sebelumnya dari awalnya tahun 2023 saya mulai jualan. Tapi tahun 2023 saya jualan itu hanya untuk hari raya.
0: Hari raya, ya, apapun tuh hari raya.
1: Kayak lebih ke Idul Fitri.
0: Idul Fitri.
1: Iya, lebih ke awalnya ke rekan-rekan teman aja, belum ke halayak ramai.
0: Apa sebabnya? Itu tak ketanganan?
1: Bukan, belum ada niat.
0: Oh, alamak.
1: Jadi
0: kalau saya sih saya gaskan nih. Ya.
1: Jadi itu coba-coba tahun 2023 terima 10 kilo.
0: 10 kilo,
1: ya,
0: 2025 10 kilo.
1: Ya, tahun 2023, 2024 coba lagi, alhamdulillah 20 kilo.
0: 20 kilo.
1: Di tahun 2023, Masya Allah, barakallah, 150 kilo.
0: 2026.
1: 2025.
0: 25.
1: Yang 2026-nya hari raya.
0: Yang 150 kilo, ala jauhnya dari 10, 20 sampai ke 150 kilo.
1: Ya.
0: 2025.
1: Iya. Gak nyangka, saya juga gak nyangka. Belum yang dari rekan-rekan memang udah deket, udah tahu rasa. Belum yang dari lapak. Saya ini kan dulunya pemain lapak 10.000.
0: Lapak 10.000 yang di mana tuh?
1: Yang jualan di tepi itu.
0: Yang banyak sekarang nih di Pancasila,
1: iya,
0: Sungai Jawi.
1: Iya, betul.
0: Oh iya.
1: Lapak saya jual dalam kemasan 10.000 standing pots yang transparan.
0: Oh, yang plastik yang biasa.
1: Iya. Dari situ saya jualan ke lapak satu, lapak satu. Dari lapak itulah banyak yang merasa, dan akhirnya alhamdulillah pesan untuk hari raya.
0: Oh, ini kan kue ini nih Mbak Yen, yeah. Saya lihat nih kering,
1: yeah, betul.
0: Tahan. Mm. Biasa kan orang kan ada yang lembab-lembab tuh kuenya, yeah. Tuh Mbak Yen. Nih kering nih kan, asli, yeah. Nih kering nih, tipis kering dan enggak pahit.
1: Tidak terlalu manis. Karena kalau terlalu manis orang agak kurang suka.
0: Oh gitu. Mm-mm. Ada kacangnya?
1: Iya.
0: Enggak pahit?
1: Iya, betul.
0: Gurih? Oh ya beda Mbak Yen.
1: Nagih kan?
0: Tuh abang tuh?
1: Iya.
0: Testernya?
1: Iya. Sengaja saya buat tester biar bisa rasa, biar bisa review sendiri rasanya gimana. Kalau saya nge-review kan, ya saya ownernya, ya mungkin kan.
0: Pasti bilangnya?
1: Nanti dibilang, oh ngade-ngade ya. Jadi biarkan Mbok Win, abang-abang yang rasa, biar tahu reviewnya rasanya seperti
0: itu
1: apa.
0: Itu tadi nagih tuh. Di sini udah lagi nyeting nih. Satu-satu, tuplesnya dibukain.
1: Gak apa-apa, memang untuk tester.
0: Masih deh, itu kan menandakan, iya. Kan berarti ini kue kering ya. Iya. Tahan berapa lama nih Mbak Yen?
1: Kalau dalam tempat yang benar-benar kedap, itu 6 bulan.
0: Misalnya kan kita ini kan mau lebaran nih kan, yeah. Mbak Yen bikinnya kapan tuh persiapan berapa
1: saya,
0: bulan sebelumnya?
1: Gini, kan belum lebaran, biasanya kan Natal dulu ya.
0: Oh ya.
1: Ya, jadi kalau Natal November itu saya udah persiapan bahan baku dulu. Ya nanti setelah itu Desember awal baru saya produksi dan masuk ke tempat-tempat cemilan untuk yang merayakan Natal.
0: Oh, berarti enggak sempat lama gitu ya. Berarti baru produksi produksi ya.
1: Langsung saya pasarkan.
0: Jadi enggak berbulan-bulan produksinya.
1: Enggak sempat.
0: Berarti enggak ada pengawet berarti.
1: Tidak ada pengawet, cuman dimasukin kayak apa sih? Ada memang
0: silikon.
1: Silika gel. Ya, itu untuk menyerap udara.
0: Udara.
1: Agar
0: kering.
1: Rasa tidak berubah, tekstur juga tidak jadi lempeng.
0: Iya, biasa kan ada yang apa sih namanya, lembut-lembut gitu.
1: Lempeng. Dari kadang tuh angin. Angin kalau kena kue itu kan jadi berubah rasa.
0: Oh, gitu. Iya. Jadi perlu pakai silika.
1: Iya.
0: Jadi enggak perlu lama lah ya. Begitu buat, begitu jual, begitu habis gitu, iya. Ya. Alhamdulillah.
1: Memang langsung kayak gitu. Karena alhamdulillah pelanggannya juga lumayan banyak.
0: Kan kue kering tuh banyak tuh.
1: Iya.
0: Saya pun biasa gak bikin kue kering.
1: Iya.
0: Kan ini kan kayak enggak ada tepung gitu.
1: Pakai
0: tepung, tapi lebih ke gurih-gurih, ada ke coklat-coklatnya gitu.
1: Iya.
0: Dan lebih garing gitu.
1: Selain coklat bubuk, coklat batang juga.
0: Oh, pantas lah garing dia ya. Dan ada apa tuh, lemau-lemau, biasanya kan orang Melayu kan ya, batang lemau-lemau-lemau,
1: iya.
0: Gitu. Ini kan kering garing gitu ya. Jadi berarti ini bisa tahan lama ini, Mbak Yen.
1: Tahan lama kalau nggak dimakan, kalau nggak dipandang ya tahan lama.
0: Tahan lama. Maksudnya
1: kalau udah kepandang pasti mau makan.
0: Itu tahan lama maksudnya tuh karena dia tuh kering, nggak lempem dan nggak cepat
1: beda.
0: Berjamur.
1: Ya, tipis lagi kan. Jadi cepat kering.
0: Cepat kering dan nggak berjamur biasanya kan.
1: Tidak.
0: kue itu kan biasa kan. Misal kita saya bikin lah ya. Karena buka tutup tuh kan. Kue kita tuh biasa di rumah tuh. Kan agak-agak lembab-lembab gitu, udah lain rasa dah.
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan dia kering gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Kering.
0: Terus bakarnya tuh enggak. Biasanya kan orang tuh kok mentang-mentang tipis tuh pahit ini.
1: Saat pemanggangan, pemanggangan itu harus dijaga. Tidak boleh sampai lewat. Karena kan coklat. Kadang untuk membedakan masak matang atau belumnya tuh kadang bingung ya. Ini udah matang atau belum? Udah matang atau belum? Jadi pada saat produksi, bagian pemanggangan itu nggak boleh orang lain, harus saya sendiri.
0: Jadi karyawannya ada orang lain nih, Mbak Yen?
1: Ada, alhamdulillah. Karyawan untuk musiman aja. Kalau pas lagi musim rame, perbantuan.
0: Berarti
1: kalau permintaan banyak, perbantuan gitu.
0: Berapa orang biasa yang bantu tuh, Mbak Yen?
1: 2-3.
0: Kalau menurut Mbak Yen tuh mereka membantu. Kan membantu orang itu kan biasanya ada apa sih namanya, orang ada kepuasan tersendiri nih, udah membantu gitu. Tapi dari resep-resep tuh Mbak Yen semua gitu?
1: Semua dari saya. Mereka hanya melihat sudah berupa apa?
0: Adonan.
1: Adonan.
0: Jadi tugas mereka apalah Mbak Yen kalau kerja
1: Tugas
0: sama Mbak Yen?
1: mereka lebih nanti kan setiap loyang saya bagi ukurannya sekian gram, sekian gram. Itu kan saya punya loyang kurang lebih 30-an. Jadi saya ukur setiap loyang per gram ini. Saya bagi mereka yang menipiskan di loyangnya. Setelah mereka menipiskan loyangnya itu kan mau betul mau biar sama rata, itu tetap saya yang
0: manggangnya.
1: Apa sih? Merapikan lagi, meratakan lagi. Setelah meratakan baru saya panggang.
0: Terus tekniknya nih Mbak Yen.
1: Iya.
0: Kita kan tahu nih Mbak Yen, ini nih banyak nih ya. Biasa kan ada yang gosong, ada yang enggak. Kok ini raten matangnya perfect gitu.
1: Mainkan apinya. Jadi dibuka dilihat, oh di atas sebelah, misal sebelah kanannya udah matang, diputar.
0: Waduh sabar lah ya.
1: Iya.
0: Waduh. Saya kepikiran sabar berarti. Biasanya kan ada yang gosong, ini enggak ya itunya matangnya merata. Tuh lihat enggak gosong tapi garing gitu.
1: Iya, garing, renyah.
0: Renyah.
1: Rata-rata sih lebih mereka
0: enggak enek gitu ya, enggak blenger gitu lah.
1: Manis itu yang mereka suka.
0: Makanya enggak blenger gitu. Kalau saya bikin kan biasanya kan ada yang terlalu saking banyak pingin enak tuh kasih susu jadi blenger gitu rasanya. Jadi makan sebutir udah
1: ya
0: enggak mau lagi gitu.
1: Gini, kita untuk makan sendiri ya.
0: Iya.
1: Kalau kasih satu untuk makan sendiri jadi dua gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan bisa merubah dari rasa dan teksturnya. Kalau dari adonan misalnya dalam 1 kilo 400 gram gulanya, ya udah kasih segitu. Kalau mau ditambahin lagi atau gimana tetap merubah tekstur dan rasanya.
0: Oh, jadi tetap pada resepnya enggak enggak usah berubah-ubah gitu. Ini kan baru nih Mbak Yen. Baru temu kan makan brownies Skippy ini kering, garing, renyah. Dan nah ini apa resepnya dari mana nih Ben?
1: Dapat dari mana ya?
0: Kasih tahu nggak ya?
1: Kasih tahu nggak ya? Lebih ini resep keluarga, turun temurun. Nah, jadi brownies Skippy ini selalu hadir setiap hari raya.
0: Di
1: untuk
0: keluarga.
1: Khususnya di keluarga saya. Jadi Mereka datang rasa oh enak ya. Nanti kalau Lebaran tahun depan pesan ya.
0: Waduh, udah ada pelanggan
1: ya, gitu kan. Ih, lihat nantilah kalau sempat. Nah, gitu kan. Kita nih kan awalnya cuman gimana sih
0: untuk konsumsi sendiri.
1: Konsumsi sendiri kan. Kok bikin gini, aduh, bayangin duduk lama gitu kan di open. Males ah. Tah gimana gitu. Tahun 2023 ada yang nyaranin, Kak, coba jual yang kue yang itu tuh, Kak, yang coklat tuh, katanya. Pasti banyak yang suka, dia bilang kan. Ntar lah coba. Akhirnya alhamdulillah coba kelapak-kelapak dulu. Nah, sampailah sekarang.
0: Oh. Iya, kan ini kan premium ya, Kak, ya. Kan iya, namanya premium. Coklat. Pasti kan banyak disukai orang, anak-anak lah terutama
1: iya,
0: kan
1: tuh.
0: Nah, apalagi ada coklat batangnya, aroma-aroma coklatnya kan banyak disukai.
1: Iya.
0: Sebetulnya ini nih selain anak-anak nih, siapa sih Kak yang suka? Ini udah terus siapa yang suka terus udah sampai jauh kemana udah jualannya nih Kak?
1: Yang suka sih bisa dibilang semua kalangan, semua umur.
0: Ya, umur. Boleh ya, makan ya kan, coklat ya, ya kan.
1: Karena kan pertama dia gak terlalu manis, jadi untuk orang yang diabetes kan gak terlalu.
0: Iya, cocok.
1: Iya, terus kalau untuk pemasarannya alhamdulillah sudah masuk di supermarket-supermarket besar di Pontianak. Juga ada beberapa toko oleh-oleh.
0: Kan Kakak bilang tadi tahun 2025 tuh sampai 150 kilo.
1: Iya.
0: Itu saya kebayang tuh Kak, 150 kilo tuh gimana ngerjakannya tuh kan? Memang saya ada karyawan gitu, Bang. Nah, terus kalau hari-hari pas itu kan hari-hari yang
1: sibuknya kita kan.
0: Yang hari-hari maksudnya pas ada perayaan.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada perayaan tuh produksi enggak, Kak?
1: Mbak, kemarin kan kalau enggak ada perayaan kan kita jualnya kan pakai ini ya, pakai toples. Ini kalau saya mikir, kalau saya jual pakai toples, ini hanya untuk musiman. Berarti saya dapat uangnya hanya musiman dong. Pikir lagi gimana? Gimana caranya ini bisa berjalan setiap hari, setiap bulan, dan orang lebih mengenal. Akhirnya saya tuh di kemarin ditawarkan teman masuk ke UMKM, komunitas UMKM. Komunitas UMKM Karya Kreatif. Di situ saya ketemu sama senior-senior. Dari situ langsung terbuka pikiran saya. Terbuka. Kenapa enggak jual ini yen? Kini yen. Saya mikir, iya ya. Kalau ini kan saya bisa dapat bulanan, saya pikir gitu kan. Akhirnya Bu Mimin, ketua, coba yen, coba. Kalau enggak coba, kamu enggak akan tahu. Dia bilang, bismillah ya Bu ya, aku bilang gitu. Akhirnya cobalah bikin desain.
0: Oh, yang pakai
1: standing pots. Nah, awalnya kan cuma 10.000. Cuman kalau yang 10.000 standing pots transparan kurang menarik.
0: Kalau yang ini nih berapa nih, Pak Yen? Satu ini. Harganya nih.
1: Harganya kalau dari saya modal.
0: Itu 5. Boleh nih. Hah? Boleh disebutin.
1: Boleh enggak,
0: boleh. Berapa nih?
1: 15.000.
0: 15.000. Oh, kalau mau reseller pun boleh ya, Mbak Yen?
1: Iya, bisa.
0: Nah, bisa reseller. Ya, 15.000 nanti dari Mbak Yeni, nah terserah lah ya.
1: Cincai-cincai lah.
0: Pokoknya ini satu ini standing pot nih harganya 15.000, Mbak Abang.
1: Itu kalau langsung ke sayanya ya.
0: Langsung ke Mbak Yeninya. Ada kontaknya Mbak Yeni atau Instagramnya?
1: Ada di belakang.
0: Oh, ini nih. Nah, ini nomor kontaknya 08, boleh di-share ya. 085252077. 7-nya ada 4 ya.
1: Iya.
0: 77770. Nah, untuk Instagramnya bu_yen83. TikToknya bu_yen. Nah, diproduksi di ini di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim Pontianak.
1: Iya.
0: Jalan Penjara.
1: Jalan Penjara.
0: Oke, ini brownies Skippy, higienis tanpa pengawet, bahan premium. Bahannya premium berarti. Gulanya gula premium.
1: Iya.
0: Semuanya kacang juga ya, Mbak Yen ya. Jadi ini bahan-bahannya ada di Pontianak semua lah ya, Mbak Yen.
1: Alhamdulillah. Ada mudah didapat.
0: Mudah didapat ya. Biasa kan, tapi aman. Maksudnya tidak ada yang diimpor gitu kan?
1: Enggak ada.
0: Aman, pokoknya. Pontianak punya, Pontianak ada jual semua. Di Pontianak aman, iya. Pokoknya jangan khawatir ya. Ini udah lulus BPOM juga ya Mbak Yen ya, udah.
1: BPOM sih BPOM. Kemarin sempat mau proses kan, pergi ke tempat petugasnya lagi nggak ada, tapi untuk izin edar alhamdulillah. Sudah. Nah, makanya bisa langsung ke supermarket.
0: Oh iya ada nih produk PI. Halalnya ada.
1: Iya halalnya.
0: Aman
1: ada.
0: Aman halal. Halal produk halal aman ya. Jangan khawatir. Kalau kita beli produk halal tuh Mbak Yen, kita tuh ndak khawatir
1: iya,
0: gitu.
1: Iya ndak khawatir.
0: Makan ya. Pokoknya dari produk halal makan ya.
1: Iya.
0: Berarti aman.
1: Betul.
0: Nanti gitu. Aduh seru ya ngobrol-ngobrol kita ya Mbak Abang ya. Nah dan ini lagi nih Mbak Yen, kalau kita lihat kan banyak nih orang-orang yang jualan UMKM nih gitu kan.
1: Iya.
0: Nah Mbak Yen nih dalam beberapa ini ada enggak sih merasa kendala-kendala saat jualan gitu?
1: Ada.
0: Apa tuh? Wah sekali ada langsung.
1: Bahan baku yang melonjak naik.
0: Dari sejak kapan tuh Mbak Yen?
1: Satu bulan ini.
0: Bahan baku yang seperti apa tuh kan mungkin ada yang bahan baku yang naik, ada yang tetap atau gimana? Semua?
1: Enggak, hanya salah satu aja. Itu kacang kupas. Harganya luar biasa naik.
0: Jadi kalau kacang kupas yang tadinya Mbak Yen jual 2023, apakah ada perbedaan?
1: Selama ini sih saya masih ingin bertahan dengan harga segitu.
0: Enggak naik nih.
1: Belum dulu lah. Saya lihat nanti perubahan kalau sampai akhir 2026 ternyata bahan bakunya enggak turun-turun, mungkin ada kenaikan sedikit. Saya ingin memperkenalkan produk saya dulu dengan kualitas yang luar biasa gitu kan. Jadi kalau mereka udah tahu rasa, kalaupun dinaikkan mereka pasti mau.
0: Karena ada harga ada rasa.
1: Iya ada harga ada rasa.
0: Tapi orang ngerti kok Mbak Yen kalau memang rasanya enak tetap harganya naik orang tetap beli gitu.
1: Iya betul.
0: Karena kan di enak dirasa kan tidak pernah berbohong katanya kan.
1: Iya lidah tidak bisa
0: tidak
1: berbohong
0: gitu kan. Terus ini Mbak Yen nih Jualan ini kan tadi nitip-nitip tuh, kalau misalnya ada reseller langsung menghubungi Mbak Yenka atau gimana nih?
1: Langsung menghubungi saja.
0: Oke. Nah, Bu Abang, kalau ada Bu Abang mau jadi reseller, silakan ke Mbak Yen ya, Bu Abang ya. Aman ya Mbak Yen ya?
1: Aman, insya Allah. Kita sama-sama promosi.
0: Oh iya, sama-sama promosi, bisa dapat untung. Gak mungkin Bu Abang kan mau bikin sendiri, susah. Nah, karena Mbak Yen yang jual, bantu jual kan, ada gak bonus-bonusnya kan?
1: Iya betul,
0: nah,
1: saling membantu
0: daripada kita yang ngerjakannya kan. Misalnya saya
1: takutnya sakit pinggang.
0: Iya. Soalnya udah ada Mbak Yen yang buat. Nah ini kan membantu juga lah ya Mbak Yen ya.
1: Iya.
0: Keluarga ke gitu kan?
1: Iya, saya menopang lebih ekonomi. Untuk membantu saya itu lebih ke saudara, keluarga. Jadi mereka saya butuh bantuan, mereka dapat penghasilan.
0: Ya. Selain itu juga menopang perekonomian.
1: Iya.
0: Membantu inilah perekonomian orang-orang dekat kita lah.
1: Iya betul. Ya. Saya lebih mengutamakan seperti itu dibanding orang lain, saudara dulu.
0: Iya. Kecuali nanti kalau udah keteteran baru.
1: Iya.
0: Siapa lagi yang mau gitu ya, cuy. Kalau udah mungkin nanti sampai 500 kilo baru
1: kebayang. Saya nggak bisa ngebayangin 500 kilo.
0: Rumah penuh kue. Rumah produksi ya Mbak Yen ya. Mungkin nanti pengolahannya pakai mesin yang luar biasa
1: ya, lebih canggih.
0: Lebih canggih lagi.
1: Ya. Amin, semoga.
0: Amin, masya Allah. Amin, Allahumma amin. Kalau itu tuh gimana Mbak Yen? Misalnya Mbak Yen nih alat-alat yang digunakan sampai sekarang ini masih yang sederhana atau ada alat yang memang khusus Mbak Yen? Kan produksinya banyak, kan mulai 140 kilo.
1: Iya. Selama ini masih sederhana sih. Masih sederhana, masih menggunakan mixer biasa. Itu, tapi kalau yang dalam jangka banyak gitu kan pakai tangan.
0: Aduh, gimana capeknya tuh? Gimana?
1: Susah, mau bilang capeknya tuh susah juga ya. Tapi ya karena hobi. Suka, ya udah jalani. Jadilah penghasilan.
0: Benar, ada upaya, ada hasil. Kan? Tidak mengecewakan hasil. Dan jadilah seperti ini, makanan yang mengenakkan gitu ya. Buat cemilan ini juga coklat kan membuat orang senang ya.
1: Iya.
0: Kalau secara
1: happy.
0: Psikologi, iya. Orang senang, happy, bahagia. Kalau lagi apa namanya galau-galau nih, nah makan coklat itu bisa naikkan mood ya.
1: Iya betul.
0: Naikkan mood juga nih. Kan banyak produk coklat tuh biasanya kalau kita makan tuh kan dia lebih banyak porsi coklatnya gitu.
1: Iya.
0: Kalau ini imbang.
1: Iya.
0: Kalau buat Bu Abang pun kalau merasa saya ada diabetes nih tapi ingin makan coklat, boleh gitu. Ini benar-benar asli Bu Abang. Enggak manis sekali kan?
1: Iya.
0: Enggak manis sekali gitu. Pokoknya aman lah buat orang diabetes ya. Dan juga garingnya tuh enggak. Pokoknya garingnya renyah ya Mbak Abang ya. Bisa dibuat siapa aja gitu mengkonsumsinya. Kalau di mood-mood juga bisa ya Mbak Yen ya. Biasa kan ada orang pingin makan tapi terbatas gitu ya. Tapi di mood-mood juga bisa lembut.
1: Bisa
0: gitu.
1: Iya. Aman. Bisa, karena kan teksturnya tipis.
0: Tipis, semua kalangan bisa makan gitu. Aman lah pokoknya ya. Ini bisa dibeli dimanapun. Kalau Mbak Abang pingin beli di toko-toko swalayan, minimarket ada ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah
0: di Kota Pontianak.
1: Iya, sudah.
0: Dari Ja. Kalau udah ada bungkus warna kuning coklat nih, ada brownies kipi Bu Yen, by Bu Yen. Nah, itulah dia. Pengen marmer rasa ya, rasanya memang premium. Nah, boleh beli nih Mbak Abang di mana-mana. Tapi tokonya biasa ada di mana Mbak Yen biar kita enggak susah nyarinya?
1: Kalau toko supermarket ya? Kalau supermarket tuh seperti yang
0: kalau yang itu yang toko Harapan tadi apa? Harapan yang diharapkan tuh Penjaya ya,
1: Berkah Jaya.
0: Nah di Berkah Jaya juga ada ya.
1: Ada.
0: Nah ada, boleh beli di Berkah Jaya atau telepon ke Mbak Yen juga boleh nih.
1: Kalau di Berkah Jaya boleh, boleh. Kalau telepon boleh.
0: Nah boleh, ada nomor kontaknya di belakang ya.
1: Ada nomor kontaknya di standingnya.
0: Boleh nih di belakang nih. Saya kasih lagi nomornya ya. 08525207-nya ada 4 kali 0 ya. 08525207770. Nah, Mbak Abang. Nih kita baca dulu nih yang udah ada di YouTube nih. Rina Novella. Oh, mantap Kak Yen. Ini Luciana M15. Sukses selalu usaha browniesnya buat Bu Yeni katanya jempol.
1: Oke, terima kasih.
0: Amin, makasih doanya. Nah, ini kita tanya lagi nih Mbak Yen. Kalau Mbak Yen ini kan orang kan pingin nih mau usaha.
1: Iya. Yeah.
0: Baru-baru usaha tuh menurut Mbak Yen tuh modal dulu, bahan dulu, skill dulu atau apa dulu nih yang perlu dilakukan?
1: Niat dulu.
0: Niat dulu benar.
1: Iya. Niat kalau nggak ada niat, nggak bisa terlaksana. Begitu ada niat, timbul tuh ini modal dari mana dulu ya. Nah, terus barangnya dapat dari mana dulu ya. Nah, kan niat dulu. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Nah, niat dulu dikumpulin. Oh ini nggak bisa nih. Kalau cuman nggak ada buat. Saya ini kan awalnya tuh kesepian, anak saya kan tiga, yang dua ada di pondok.
0: Oh mantas lah.
1: Jadi saya itu
0: temannya cuman bang.
1: Jadi saya hanya mengasuh satu, umur 7 tahun. Jadi ya anak di pondok gimana rasanya ya? Satu di Surabaya.
0: Oh jauh.
1: Satu di sini masih, tapi tahun depan mau berangkat juga kan? Jadi gimana rasanya biar nggak kepikiran mereka, mereka makan apa, mereka apa kan pasti ya kita seorang ibu. Jadi akhirnya cari kesibukan. Timbullah ini. Terbitlah ini, terciptalah ini.
0: Berarti berkahnya.
1: Iya, berkah anak pondok.
0: Anak pondok. Iya, doa anak-anak juga nih. Tapi anak-anak anak yang kecil nih biasa bantu juga.
1: Oh, paling semangat.
0: Lihat mamanya semangat.
1: Karena gini. Bunda, Bunda kapan buat kue lagi? Kenapa? Dia kan ada uang nih. Dia kan
0: dibayar.
1: Dibayar. Oh.
0: Ini profesional nih.
1: Dibayar.
0: Baru
1: itu
0: kerja profesional.
1: Bahkan karyawan saya yang musiman kurang rapi. Rapian anak saya yang umur 7 tahun. Oh,
0: cewek cowok?
1: Cewek.
0: Cewek. Oh ada bakat nih berarti.
1: Dia rapi sekali bukan menyusun. Menipiskan produk di loyang itu. Dengan pakai sendok. Sendok kue. Tipis telatin dia.
0: Ya rajin dia tahan gitu ya.
1: Iya. Betah. Nanti dia gini nih, Bun, Dedek 5 loyang cukup ya, satu loyangnya 1.000. Cukup Bun, jajan Dedek satu hari ini 5.000. Nanti kalau besok Bunda buat lagi, Dedek bantu lagi. Jadi, tapi jangan dibayar hari ini, besok aja. Jadi biar 10.000.
0: Oh gitu, rapel.
1: Iya. Minta bahasanya gini. Jadi besok besok Dedek gajian.
0: Oh, bahasanya gajian ya?
1: Iya, bahasanya gajian. Tahu dia.
0: Jadi mau apa-apa tuh enggak se-instant
1: iya, belajar gampang. Mengajarkan mereka seperti itu. Bukan jangan mau sesuatu harus ada.
0: Iya.
1: Bersabar.
0: Keras dulu.
1: Iya, bersabar dulu. Nah, doa dulu. Nanti Allah lancarkan. Inilah gitu. Udah tahu anak saya semua udah tahu gitu.
0: Waduh, pantas ya yang di pondok udah dua. Nanti ini yang kecil nih mau dikirim pondok enggak atau di mana?
1: Pondok juga.
0: Lanjut pondok juga.
1: Iya, alhamdulillah. Insyaallah ada rezekinya. Saya diberi kesehatan, lancar rezeki, insyaallah mau dipondokin juga.
0: Investasi akhirat ya.
1: Iya, betul.
0: Kita ngapain kita di
1: dunia
0: enggak lama. Ya. Masya Allah. Ya tujuan, mudah-mudahan apa tujuan baik Allah balas baik juga.
1: Amin,
0: kan.
1: Amin.
0: Nah, salah satunya usaha ini ya Bu Yan.
1: Iya.
0: Alhamdulillah berkah apa yang udah diniatkan semuanya inilah hasilnya ya.
1: Iya betul.
0: Tuh, ternyata niat baik itu memang sih awal-awalnya niat baik kan, tapi ujung-ujungnya ujung endingnya kan inilah hasilnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Perjalanannya panjang juga kan.
0: Dari kepikiran
1: dari
0: anak.
1: Kepikiran, ini nggak ada buat di rumah, kangen paling bisa lihat foto, ngobrol juga nggak bisa kan, terus paling baju dicium-ciumin, jadi akhirnya yang paling sulung, Bunda coba cari kegiatan apa gitu.
0: Anak tuh ngerti juga
1: ya
0: lihat ibunya seperti itu kan.
1: Ya udah bang, Bunda mau jualan kue boleh nggak? Jualan lah. Jadi kalau kan lalu mau Lebaran kan mereka pulang sama tuh sebelum puasa tuh. Oh, mereka yang udah siapin semua tuh.
0: Oh, nyiapin apa tuh?
1: Bar-

0: nanti ada teman bunda ambil, abang tolong ya kasih ya bun, uangnya udah mereka transfer semua kok bang.
1: Ini bayar langsung atau transfer bisa?
0: Ada yang nyicil dari 3 bulan sebelum lebaran.
1: Oh, arisan gitu.
0: Iya.
1: Oh, Masya Allah, buka arisan juga.
0: Bukan arisan, seperti arisan sih, mereka tuh nabung.
1: Oh, nabung.
0: Kalau arisan saya tuh enggak berani, takutnya membeludak.
1: Itu dia tuh banyak yang kayak gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Pikir badan ini buatan manusia, gitu, buatan gitu Tuhan. Ya. Nih kalau drop banyak gini gimana gitu kan, takut kecewa. Jadi hanya beberapa teman aja. Yang aku nyicilnya dari sekarang. Oke. Okay.
1: Enggak ketanganan takutnya nanti ya, Mak. Yeah.
0: Kita lihat sikun kita juga. Diri. Karena trauma yang tahun kemarin kan.
1: Oh. Iya benar. Oke. Okay. Baiklah Mbak Yen, kita break dulu Mbak Yen karena akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.
2: Pak RT.
3: Apa?
2: Duh, Pak RT ini gak curiga ya. Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
3: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
2: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya gak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
3: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
2: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
3: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
2: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
3: Ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

Lo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Iya, baik Bu Abang, kita masih di teras UMKM dan kita masih bahas tentang kuek-kuek coklat yang gurih, manis ya, garing, renyah dan menyehatkan nih Bu Abang. Buat mood yang kurang tak nyaman gitu ya, makanlah coklat ini. Jadi cemilan Bu Abang. Jadi cemilan 10-11. Dan saya masih ditemani sama Mbak Yen ya. Mbak Yen ini owner dari Brownies Kipi. Nah, yang ini juga masuk ke pasar-pasar supermarket, minimarket juga ada di Kota Pontianak. Jadi aman Bu Abang kalau mau cari, ada ini ya. Brownies Kipi by Bu Yen. Ini buatnya nih resep keluarga Bu Abang. Nah, resep keluarga turun temurun dari almarhum ibu ya, Mbak Yen.
1: Ibu sama keluarga-keluarga yang lainnya.
0: Oh.
1: Jadi kayak kuker wajib kalau setiap lebaran.
0: Dan orang ada yang ngerasa ngasih saran, bagus buat dijual. Jadi digaskanlah sama Mbak Yen nih.
1: Iya, betul.
0: Kalau enggak digaskan enggaklah sampai macam gini enggak?
1: Iya, betul.
0: Nah, ngomong-ngomong ini tadi saya ngomong-ngomong Mbak Yen kan anaknya di pondok 2. Ya kan, Mbak Yen? Tahu lah ya Mbak Abang ya, bolak-balik ke sana berapa? Kira-kira kalau usaha gini nih bisa enggak menyokong untuk pendidikan dan segala macam keperluan sehari-hari gitu Mbak Yen?
1: Alhamdulillah ada. Bisa setidaknya kebutuhan anak-anak saya itu bisa saya penuhi. Kalau anak pondok itu kan kadang pingin makan ini, makan itu kan. Pasti dia nelpon ibunya. Iya, dia enggak mungkin nelpon ayahnya karena ayahnya pasti kan udah ada uang jajan, Bang. Kita kan enggak tahu anak kita di sana kurang atau lebihnya, kita enggak tahu, tapi yang pasti kurang.
0: Butuh.
1: Iya. Karena mereka pasti pingin makan ini, pengen makan itu, sedangkan uang sekian gitu kan. Biasa anak nelpon, Bunda, Abang boleh enggak beliin ini gitu kan. Oke, insyaallah nanti Bunda ada uang. Abang jangan tanya ada uang. Abang cukup doakan Bunda sehat, lancar, rezeki ya. Amin katanya. Oke, Abang makan apa ini? Oke, saya belikan. Itu aja sih. Lebih ke kebutuhan mereka. Kadang ya untuk di rumah nabung.
0: Bisa ada nabung, bisa lah dari usaha ini.
1: Alhamdulillah gitu. Bisa. Bisa nabung, bisa beli beberapa barang untuk kebutuhan produksi. Saya ini kan awalnya cuman loyang 10.
0: Dari modal loyang 10, mixer biasa.
1: Mixer ya, biasa. Sekarang saya beli mixer, alhamdulillah udah 2. Yang loyang udah hampir 35. Ini lumayan. Insyaallah kalau memang dilancarkan mau beli open gas lagi.
0: Nah, jelas dah tuh. Itu ibaratnya ujung tombak dari
1: planning ke depan sudah ada.
0: Planning ke depan udah ada berarti positif ini ya, afirmasi ya,
1: iya,
0: Mbak Yen ya, bahwa ke depan tuh ini bakal meroket gitu.
1: Amin.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Karena ada rasa, ada harga, ada selera.
1: Iya,
0: selera orang betul. Kan pasti ada kayak gitu. Itu enggak bisa bohong. Selera tuh pasti enggak akan bohong. Pasti dia akan mencari yang cocok kan. Nanti dicari lagi. Sama kita kan gitu juga Mbak Yen, kok ini macam tapi sih besok kita cari lagi.
1: Iya, cari lagi. Beli satu, enak, besok beli 2.
0: Bahkan kita kalau kita merasa enak, orang lain pasti enak. Kita beli mungkin bukan untuk kita, tapi kita hadiahkan untuk orang lain kan.
1: Iya,
0: betul.
1: Kemarin tuh banyak kan untuk parcel.
0: Nah, itu parcel kirim-kirim kan. Kita enggak malu gitu Mbak Yen kan, kalau misalnya oh ada rasa yang enak gitu kan, jadi kita kalangan yang kita berikan pun kita enggak kecewa gitu.
1: Iya, betul.
0: Yang menerimanya oh enak nih, hadiah dari Mbok Win nih misalnya gitu kan. Nah, oh iya alhamdulillah orang enggak kecewa gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan ya untuk diabet lah nih, kalau orang-orang diabet nih aman lah. Kalau biasanya kan orang diabet tuh kan banyak pantang nih Mbak Yen. Dan pantangnya tuh lama.
1: Iya, betul.
0: Kayak kakak saya tuh kan, kakak ipar tuh kan, Jadi mau makan tuh, ah katanya bang bibi saya juga tuh kan nahan nyawa, kata dia bilang gitu, kepingin tapi nahan rasa, nggak bisa nih mau makan nih, dia
1: takut,
0: bilang gitu, takut
1: gitu ya,
0: was-was karena gula tinggi ini dan sebagainya. Jadi carilah makanan apa yang aman
1: gitu, kesehatan kita. Ya,
0: jadi bisa nih buat orang yang diabetes ya, nggak terlalu itu, dan halal lagi, produk halal. Lengkap aman ya. Jadi nih Mbak Yen, kalau untuk satu lagi nih Mbak Yen, kalau yeah, terakhir nih Mbak Yen ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: boleh.
0: Nah, untuk mempertahankan kualitas, kemudian juga inspirasi buat UMKM lain supaya bisa bertahan lah gitu. Kok bisa meroket lah, naik lah gitu Mbak Yen, karena ada yang kadang kecewa, putus asa, ya udahlah, saya udah tutup sampai sini aja lah dah. Karena barang-barang saya ini susah laris gak, katanya bilang gitu. Nah gimana supportnya nih Mbak Yen?
1: Kalau menurut saya, jangan menyerah, coba. Kalau untuk jualan yang hari ini kurang meroket, kita cari produk yang lain lagi yang bisa kita kerjakan, tidak membebani kita. Jangan berpikir, oh ini gak laku, nanti gini. Berikan yang terbaik. Kalau kita berikan yang terbaik, orang rasa sekali pasti mau dua kali gitu. Jadi jangan putus asa terus. Saya kan awalnya juga kayak gitu kan. Tapi setelah masuk komunitas itu benar-benar membantu, terbuka pikiran saya.
0: Dari komunitas dengan
1: Bu Mimin, Bu Mimin
0: karya kreatif.
1: Iya, itu terbuka. Banyak senior kan. Yan enak loh katanya, coba ini. Itulah Bu, rencana tuh mau bikin kayak gini. Jalan, coba. Jangan mundur. Coba dulu, kalau kamu gak coba gak tahu hasilnya. Bismillah. Jangan Doa. Putus asa. Karena untuk sekarang tuh yang gak bakalan dimakan zaman, makanan.
0: Makanan, orang semua butuh.
1: Butuh. Butuh, apalagi kalau kita bikin yang premium, kualitas oke, tampilan baik, bagus, orang pasti nyari
0: pasti
1: lagi.
0: Nyari. Dan mau dibawa kemana-mana pun enak nih,
1: iya.
0: Tertutup, rapat.
1: Itu double segel.
0: Bener. Jadi kita enggak lempem-lempem, enggak,
1: iya,
0: aman
1: betul.
0: Gitu ya. Jadi saran Mbak Yen nih, perlu enggak sih kalau UMKM baru tuh bergabung dalam komunitas atau dia hanya berdiri sendiri gitu?
1: Kalau menurut saya bagus masuk dalam komunitas. Karena kalau kita sendiri, kita enggak tahu, kita ada masalah pemecahannya enggak ada. Kalau di dalam UMKM, kita ada masalah. Bu, gimana nih, gini, ini, tanya sama kakak-kakak yang lain. Coba kok gini, coba kok gini. Kan jadi terbuka. Oh iya, betul ya, kenapa aku enggak coba, gitu kan. Nah, jadi manfaatnya itu ada.
0: Oh itu. Wah, ada lagi nih. Aduh, sebelum kita tuntaskan, ada lagi nih Hamina. Oke, jempol semangat Bu Mimin.
1: Terima kasih Bu Mimin.
0: Kemudian ada Syarifah Atika Zara 7790, semangat Bu Yen.
1: Makasih.
0: Banyak dukungan nih. Julfitriani Ria 8648, semangat ya geng.
1: Itu bestie gue. Makasih.
0: Bacot. Ada geng bacot.
1: Iya. Itu teman-teman. Kalau lagi bikin kue, kita video callan, nemenin saya sampai jam 1 malam.
0: Aduh, tahan.
1: Asik kan? Itu teman benar-benar ngebantu.
0: Aduh, tahannya. Biasa nungguin ini kan, mudah-mudahan nanti dapat nih jatah nih dari kawan-kawan nih. udah merasa semua.
1: Sudah ini, sudah booking. Aku temenin kamu bikin.
0: Nanti booking.
1: Lebaran ada ya. Tenang, insyaallah doain ya lancar. Saya bilang kita kan berbagi.
0: Iya,
1: kalau berbagi insya Allah rezeki bertambah.
0: Alhamdulillah, masya Allah, pantesan dukungan banyak ya. Doa juga banyak dari kawan-kawan ya Mbak Yen.
1: Terima kasih banyak.
0: Alhamdulillah, makasih banyak Mbak Yen.
1: Iya.
0: Udah datang ke Pro4 nih.
1: Iya.
0: Cerita-cerita inspiratif ya.
1: Iya betul.
0: Buat kawan-kawan yang UMKM yang menonton ya, semoga bisa memberikan apa support. Dukungan gak yang tadinya malas-malas, udahlah kita stop ya lah nih UMKM kita nih, usaha kita nih. Tapi
1: sayang lah kalau ada bakat, keterampilan, keluarkan.
0: Ah, benar.
1: Jangan dipendam.
0: Sayang.
1: Nah, kan sayang, bisa menghasilkan. Tidak untuk orang lain, setidaknya untuk diri sendiri. Dan membahagiakan keluarga. Diri. Apalagi kalau untuk membantu keluarga itu kan luar biasa ya.
0: Betul, betul Mbak Yen. Untuk anak-anak kita lah yang
1: ya itu luar biasa. Anak-anak saya itu support yang nomor satu.
0: Nomor satu. Ada apa sih namanya, berikan dukungan lah ya. Oh, kepuasan sendiri lah ya Mbak Yen, anak-anak tuh ya.
1: Setiap nelpon, Bun, jaga kesehatan ya.
0: Cuman itulah tadi satu ya. ada yang marah nih kalau Mbak ini sakit nih. Siapa? Orang rumah.
1: Udah tahu. Apa banyak ini banyak orderan kesehatan dijaga. Sampai tidur sehari cuma 3 jam.
0: Aduh.
1: Tidur jam 12 malam, jam bangun. 3 bangun.
0: Itu lagi yang dikerjain.
1: Itu setiap hari. Jadi kan memang benar-benar menguras tenaga dan pikiran.
0: Tapi ada usaha, tak mengecewakan hasil.
1: Iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Akhirnya keluarlah standing pots dengan
0: kue
1: custom baru.
0: Custom baru.
1: Awalnya yang cuma transparan.
0: Sekarang sudah ada packaging,
1: iya,
0: yang baru.
1: Packaging yang menarik. Silakan ini. Dilihat.
0: Silakan dicoba, dicoba.
1: Supermarket ya? Besar di Pontianak.
0: Oke. Ini dia ada semuanya. Baiklah, terima kasih Mbak Yen. Ya, obrolannya asik ya Mbak Yen ya.
1: Alhamdulillah.
0: Asik. Banyak memberikan inspirasi buat kita semua ya. Baiklah Bu Abang, berharga sekali ya ilmu yang dibagikan Mbak Yen pada siang hari ini. Dan kita cukupkan dulu teras UMKM kita di Selasa 29 September 2026 bersama Yeni Apriyani, owner Brownies Kipi. Makasih Bu Abang, ketemu lagi di teras UMKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
2: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
1: Siap, ibu.
3: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
0: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa, jadi ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: Pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi. Jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Enggak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat siang semuanya Mbak Abang. Gimana gak siang ini Mbak Abang ya? Masih semangat ke menjalani aktivitasnya? Atau mudah mulai ini nih udah agak-agak gimana gitu ya, bawaannya ngantuk ya? Ngopi lo ngopi, kodak lo kopi ya. Jangan lupa sigaram sikit. Itu bukan tambah melek Mbok Win, itu bikin jiwa kita tuh rasanya merontak rasanya. Ada ke bayangkan kopi dengan rasa yang asin gitu ya, ndak manis asin ya. Macam lah ya, ndak dikasih gula garam kayak orang nak diare itu kan. Gula garam. Tapi ini ndak Mbok Abang, kopi jalah. Ndak usah nak campur macam-macam. Kita ni kok kita tak tahu zat apa-apa. Ndak usah nak macam-macam kita nak campur-campur tu Mbok Abang. Ya udahlah, apa yang ada situ, kopi gula ya, kopi gula. Terus lagi kita nak tambah apa, garam, asam apa gitu kan. Udah mulai tak terudu dah, udah. Baik rasa maupun yang nyarankan pun gitu. Yalah Mbak Abang, ini hanya sekedar kita buat semangat jak lah ya. Mungkin ada yang ngantuk, jadi hilanglah ngantuk kita ya. Makin tambah semangat apa gitu yang nyuper. Nyuper tak boleh ngantuk Mbak Abang. Harus semangat ya. Apa gitu kalau misalnya kita fokus di jalan raya kan. Dengan Mbok Win bleter sama bibi-bibi sama beot sama sini. Ayolah buat abang-abang yang bawa kendaraan ya, ingat di rumah ya, nah, anak istri menunggu ya, dan itu juga bisa buat Mbok Abang jadi fokus ya, karena ingat oh anak istri aku menunggu di rumah nih ya. Jadi kita nih semuanya jadi fokus sama pekerjaan kita masing-masing. Baiklah Mbok Abang, kita coba sampaikan informasi ya Mbok Abang ya. Ini informasi dari kopi ke orang hutan. Ada apa orang hutan ni, jumping sekali ya informasi kita ni Mbok Abang ya. Saya dari orang hutan. Hati-hati di jalan ya kan, kendaraan. Nah ini lagi orang hutan. Yalah, orang hutan ni kan hewan ya. Ini terbalik lagi lah kita ya. Tadi intermezzo kita supaya tak ngantuk ya Mbok Abang. Nah ini mengenai karhutlah kemarin nih Mbok Abang. Ternyata berdampak lah ya Mbok Abang bagi hewan-hewan yang ada di wilayah Kalimantan Barat nih. Nah bagi orang hutan, memang hutan nih buat mereka tuh adalah rumahnya, segalanya, tempat makan mereka. Kayak kita juga nih di bumi ini nih, di kota kita ya, di rumah kita tuh, kita di situ tidur, istirahat, kemudian kita makan, minum dan beraktivitas di situ untuk kelangsungan hidup kita ya. Begitu juga orang hutan, hewan-hewan lainnya juga disitulah rumah mereka, tempat mereka tinggal dan juga berkembang biak. Jadi mereka berlindung lah, tempat mereka berlindung, membangun sarang ya. Nah tapi bagi yang biasanya mereka rasakan sejuk, segar, digantikan panas dan bau asap. Nah jadi hutan tuh berdebu ya, lantai hutan jadi dulunya lembab, ini berubah menjadi landscape yang hangus ya, tanahnya hangus. Inilah yang kita lihat di salah satu kabupaten ya, dua ya, Kayung dan Ketapang nih Mbok Abang, Kalimantan Barat. Jadi karena karhutlah kemarin itu tidak lagi.

sekedar bukan bakar pohon ya, bang, pokok-pokok, tapi ngusir penghuni tertuanya dari rumahnya sendiri. Jadi pada awal September 2026, dari tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia YIARI ini harus mengevakuasi induk dan anak orang utan Kalimantan. Namanya Pongo Pygmaeus dari Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Nah, ini setelah karhutlah mendekati habitat satwa liar tersebut. Nah, ini kisah serupa ini berulang di hutan lindung gambut Mbak Abang di Sungai Paduan, Kabupaten Kayong Utara. Nah, jadi populasi orang utan di sana itu terancam karena area ini hampir habis dilalap api. Sedih Mbak Abang dengar Mbak Abang. Tapi itu salah, yang tak nangis. Sedih tapi hati pilu Mbak Abang. Karena berdasarkan survei tahun 2025, itu ada 72 individu di dalam kawasan itu belumlah termasuk hidup di luar hutan lindung. Nah, jadi secara keseluruhan sampai Agustus 2026 itu udah ada 18 individu orang utan yang diselamatkan akibat karhutla di Kalimantan Barat. Jadi 3 di antaranya ditemukan kritis di kebun masyarakat dan di dalam kondisi lemas. Nah, jadi ini diduga hipoksia akibat asap pekat yang memutus koridor pergerakan mereka. Nah, jadi ancaman ini menjadi alarm keras mengingat Kalimantan Barat ini adalah benteng terakhir orang utan. Dan Bu Abang, berdasarkan population dan habitat viability assessment PHVA orang utan 2016, itu diperkirakan hanya ada 57.350 individu orang utan Kalimantan yang hidup di habitat seluas 181.692 km persegi. Nah, luasan ini mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sarawak, Malaysia. Nah, di Kalimantan Barat diperkirakan ada sekitar 20.330 individu terdiri dari Pongo Pygmaeus, ada 4.520 individu, dan Pongo Pygmaeus Furby itu 15.810 individu. Nah, sementara data WWF Indonesia menyebutkan hampir 70% dari populasi itu justru berada di luar kawasan konservasi. Dan dia tersebar di meta populasi pesisir utara Sambas hingga selatan di Mempawah dan Kuburaya. Dan ini serta ada kantong-kantong penting di sekitar Taman Nasional Gunung Palung.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mencintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik Bu Abang, satu lagu akan kami hadirkan, Bangsawan Muda ya, dari koleksinya Pak Yanto nih Bu Abang. Dan sekaligus saya sampaikan informasi Bu Abang untuk siang hari ini, jangan lewatkan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Yogyakarta dan hostnya dari RRI Jakarta dengan tema Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan bersama narasumber Nanang Mintarta yang merupakan CEO Banyu Sabrang Batik. Nanti akan dipandu oleh host RRI Jakarta, ada Semi Prabowo, dan juga dari Jakarta ada Nova Kalista.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tempo, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata Bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Guin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang, Po. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya, Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya.
1: Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya. Apa, Mas?
2: Baik, Po.
1: Alhamdulillah. Jogja?
2: Mana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran, Po, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas, ye.
2: Iya. Yeah. Pengalaman arisan ya, Mbak, ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang, Mas.
3: Iya, selamat siang, Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Beliau, wih CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik, ya,
1: Masya Allah, batik. Luar biasa.
3: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta. Dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbicara dengan narasumber kami. Ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih, Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama, Mas. Dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya. Itu belum lama ya, Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh, tidak. Jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Okay. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo Mas Hanang, bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
2: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, oh, ya, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
2: Yeah.
3: Seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang apa namanya, basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama okay. Desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai? Terutama kalau yang di tempat jenengan begitu.
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah. Oh, lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh, gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya. Terus pola-pola gambar yang ada di, entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu.
3: Satu minggu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi
2: satu desain
3: itu 50-an.
2: Satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuman satu, Mas.
2: Satu ya.
3: Cuman satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti satu atau nanti terus kita foto, kita posting di banyak sosial media, kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi.
2: Oh,
3: nah, kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok, karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain gak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi, ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif, eksklusif. Ya, tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan, gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir, kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam. Satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu, dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Dan gitu, kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan, gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama,
3: punya gitu, nama ya. Kan, gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu, Mas.
2: Baik. Baik. Kemudian Untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Iya.
3: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, mm-hmm. batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu.
2: Mm-hmm.
3: Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan, seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas. Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Nah, apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
2: Baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
2: Kan
3: gitu. Layak pakai, dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa dah. Iya. Ya, tapi kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua, ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik, banyak juga sih, Mpo.
1: Oh, banyak ya. Justru. Saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Gak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, gak ada.
3: Banyak ya.
1: Itu
3: kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama gitu ya, Mas Anang ya.
3: Oke, dengan harga yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Semi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066, 0895-0144-1066, gitu, Mpo.
1: Iya, yeah, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak, saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empo.
3: Iya, Mbak Empo. Mbak Empo, Empo. Maunya yang mana? Jangan ya, pelimpan jadi laki-laki, Mbak. Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja, kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya. Yeah.
4: 0874552219.
3: Okay.
4: Atau di WA di 0895 0144 1066.
3: Oke. Okay.

0: apa nih, manggil Maska apa manggil
1: Mas Hanang,
0: Mas juga ya, apa Romo? Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu ah pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
2: iya,
0: apa?
2: Jangan lupa batiknya.
0: Baju-baju tidur. Bener nggak Mas Sami?
1: Betul.
0: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, assalamualaikum, Mas narasumber.
2: Waalaikumsalam. Ini
0: tinggal tidur ya Jakarta Selatan. Yeah. Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti atau seperti katun primis apa namanya
1: primisima
0: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Sami? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron? Nah, itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak? Nah, iya, memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada begitu di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, oh, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya? Terima kasih banyak Mas Sami.
3: Ya, Cigu.
0: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Sami untuk WhatsApp boleh?
1: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya? Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu. Gitu Mas Hanang.
2: Silakan Mas Hanang. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%. Lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon permukaan. Dari satu permukaan. Iya Mas Sami. Kalau batik itu kan pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
1: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan apalagi kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
2: Jadi kalau di kami sendiri kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah, itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi, artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
1: Baik. Itu untuk jawaban dari

0: pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya, Mbok ya.
1: Boleh. Ada di Jogja, Mas Semi?
0: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274-55-2219 atau di WA di 0895-0144-1066. Sementara belum ada lagi nih, Mbok, di Jogja.
1: Di Jakarta sudah tersambung, boleh?
0: Baik.
1: Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum Puan Nova yang cuantik yang ambisian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
2: Puan Nova kangen sama Puan Nova, udah lama gak tuh.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
2: Mau nanya sama Bang Semi. Halo Bang Semi, sama Mas Anang ya.
1: Iya.
3: Mas
2: Anang, mau nanya dong. Kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
1: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
2: Iya, kan sama-sama Jawa Tengah.
1: Oke.
2: Satu lagi nih Pak Nova.
1: Apa itu?
2: Bukan berakhir ke Jogja.
1: Asik.
2: Cukup ada di tanah abang langganannya.
1: Gak ada.
2: Makasih Pak Nova. Semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
3: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya, kayak abdi dalem itu gak berani memakai motif parang. Karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan gitu.
1: Oke.
3: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya, kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau Pekalongan ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa. Geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya dititik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
1: Oke.
0: Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
1: Silakan.
0: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
1: Baik, kalau gitu ya. Di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
3: Yeah. Jadi ya ada itu, kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besaran motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
1: Sampai
3: ya.
1: sekarang?
3: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya.
1: Baik.
3: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
1: Baik. Tapi Mas Semi bikin batik itu juga enggak?
0: Gimana?
1: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang? Aduh.
3: Oh iya, buat.
1: Buat, oh, buat.
3: Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu.
1: Yeah.
3: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu.
1: Oh. Mm-hmm.
3: Karena ikonik banget itu motifnya itu bisa, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
1: Ya yeah, tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
3: Boleh kalau di acara di luar boleh yang tidak.
1: Oh yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti iya. Motifnya sama sama rajanya iya. Gitu ya.
3: Dalam satu acara dengan Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
1: Oke okay, gitu. Baiklah berarti kalau
3: itu
1: begitu.
3: Itu yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
1: Oke, baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
0: Coba kita terima ya selamat siang. Terputus lagi Mbak Oni.
1: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
0: Coba kita ke WA ya Mbak ya.
1: Ya silakan
0: ini
1: Mas Emi.
0: Ini yang bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Hana gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa
1: pudar.
0: Ya? Pudar.
1: Pudar.
3: Iya. Nggih, tips secara singkat. Untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
1: Oh gitu.
3: Ya,
1: sampo
3: di toilet kita kan mesti ada ya. Mm-hmm. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo.
0: Iya.
3: Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
0: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
3: Boleh. Ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli.
0: Yeah.
3: Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
0: Diangin-anginkan ya, gitu ya.
3: Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
0: Baik.
1: Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai sampo.
0: Ya, kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
1: Iya betul, benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
0: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Halo. Alhamdulillah
0: tersambung. Selamat siang ya. Dengan
4: Pak Anu Pak Nova.
1: Iya. Ya.
0: Dengan siapa? Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nggih. Monggo ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
4: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke Redaksi Jakarta Mas Emi.
0: Iya. Yeah.
4: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh Mas Emi atau Pak Nova?
0: Mahal banget gitu.
4: Oh
0: gitu. Lah emangnya berapa kalau rumiin harganya?
4: Masa disuruh beli 900.000 kan.
0: Oh gitu.
4: Aduh.
1: Beli batiknya di mana?
4: Pak Nova.
1: Beli batiknya Bapak di mana?
0: Itu belinya sekodi mungkin ya.
4: Enggak.
0: Cuma satu.
1: Tak belinya di mana dulu?
4: Mana disuruh? Itu di.
0: Di mana?
4: Itu ada pasar ada gantol ya mas.
0: Di mana?
4: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
0: Di tempat para layang.
4: Di
0: daerah mana itu?
4: Pokoknya di tempat rekreasi.
0: Oh gitu, Nji.
1: Oke, baik.
0: Oh harganya mahal gitu nggih.
1: Ya.
0: Di Taman Mini. Oh gitu.
1: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
0: Baik begitu Pak Sagio. Ya,
4: gitu aja.
0: Baik, terima kasih.
4: Pas datang kali.
3: Nggih, terima kasih.
0: Baik.
1: Iya.
3: Nggih, salam balik. Sehat selalu.
0: Ini Mpok ternyata juga banyak yang mahal Mpok.
1: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
3: Iya. Halo.
1: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
3: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900 ribu itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
1: Yeah.
3: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900 ribu.
1: Yeah.
3: Bahkan batik pun bisa dijual 100 ribu, kan gitu. Mm. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900 ribu, tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900 ribu itu tidak mahal, Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja, menggaji orang 1 hari aja sudah berapa? Ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap gitu bertanyanya kepada si penjualnya itu, ini
1: jenis batik apa? Iya kan, benar. Gitu.
3: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100 ribu.
1: Ya.
3: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500 ribu. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak, maka harus dijual dengan harga yang sesuai, kan gitu.
1: Baiklah.
3: Nanti ngobok sama Mas Semi.
1: Yeah. Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
5: Betul, Mbok.
1: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
3: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
5: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
1: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
5: Baik, terima kasih.
1: Iya. Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama, udah sama, memberikan informasi buat kita.
3: Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Ya, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Bapak masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nih siang-siang gini bawaannya, oh saya enggak bawa abang ya. Mau banyak minum air putih. Kalau enggak minum air putih nanti akan tenggorokan kering. Siang-siang gini apalagi kalau macam kawan-kawan saya di depan nih ya, pendengar Bu Abang yang biasa ngomong terus kan, penyiar nih kan. Jadi tenggorokan tuh kering ya, enggak Bu Abang. Kalau obatnya tak ada lain lah, minum air putih sikit-sikit ya. Biar tenggorokan dilancar gak sikit ngomong tuh semangat gak kan. Kalau kering tenggorokan tuh rasa sebentar-sebentar rasa kita nak ngomong nih kan. Batuk lo batuk. Masih mending batuk kesedak. Yalah Bu Abang. Buat yang Bapak Abang udah makan siang bersama keluarga dan balik lagi ke tempat tugasnya masing-masing ya, tentu semangat lagi udah dicas dah ya kan, semangat udah dicas kan, kayak handphone udah dicas 100%. Gimana lah kok udah handphone 100% tuh kan, jadi sinyal pun lancar ya kan, dan kita pun gak khawatir lagi karena baterai udah penuh dah. Yang khawatir tuh kalau baterai kita tuh lobet Bu Abang, sisa berapa persen? 5%, 3%. Udah, kita udah mulai takut tuh nak gunakan itu apalagi kok perjalanan jauh ya. Malam Bu Abang siang hari ini ya, kita nanti ngomongkan tentang apa Bu Abang. Nanti ada kawan-kawan saya gak nih, rekan-rekan saya ya. Ada Bang Rio, setia dengan saya, ada Kak Mbok Monique, ada Mbok Putri, Puput. trio. Nanti akan nemani Bu Abang ya di bergaya. Ini ngomongkan bergaya deh, fashion anak muda nih. Kebetulan trio ni anak muda Bu Abang. Masih muda sekali ya, udah kayak mungkin seumuran anak saya kali ya. Betul Bu Abang, masih muda anak-anak kita ni ya. Yalah, yang rekan-rekan saya lah akan menemani kita siaran nanti ke depannya di Perempat ni ya. Nanti Bu Abang akan juga bertemu dengan rekan-rekan saya ni bersiaran di Perempat nanti ni. Bawakan semacam-macam acara lah pokok. Mbok-mbok kita ni. Yalah, nanti lah Bu Abang habis ini juga nanti Bu Abang akan dipandu oleh rekan-rekan saya ni yang ganteng dan yang cantik-cantik ya, di acara bergaya. Tapi sebelumnya kita simak dulu Bu Abang yang berikut ini.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Halo Bu Abang, kembali lagi di 94,3 Pro 4 FM RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Halo Bu Abang, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini nih? Semoga sehat selalu ya, semoga semangat dan yang pasti gayanya tetap kece lah ya. Kembali lagi sama kita nih di RRI Pro 4 Pontianak bersama saya Rio. Dan juga saya ditemani oleh teman-teman saya, teman-teman magang saya lah nih ya. Ada Mbok siapa nih?
1: Halo Mbak Bang, dengan Mbak Monique di sini.
2: Halo Mbak Bang, dengan Mbak Putri Andriana di sini.
0: Halo Mbak Monique sama Mbak Putri nih, gimana kabarnya?
1: Baik, Bang Rio gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Rio. Nah, Bang Rio sendiri gimana kabarnya Bang Rio?
0: Alhamdulillah baik juga nih ya.
2: Harusnya baik sih ya.
0: Baik, enggak siaran ya.
2: Di sini kita.
0: Nah, yeah. Buat Abang, kali ini kita nak bahas apa ya? Bahas sesuatu yang hampir setiap hari kita pikirkan nih sebelum keluar rumah.
2: Nah, bahas apa tuh Bang? Bahas apa tuh yang kira-kira biasa kita pakai ya Bang ya?
0: Biasa kita keluar rumah, apa yang kita pikirkan ya?
1: Apa ya? Apalagi yang cewek-cewek ini yang buat lama nih.
2: Apa tuh Mbak Abang? Yang make up ke nih?
0: Nah, kita kali ini bahas tentang fashion Mbak Abang. Atau kalau bahasa kita bergaya lah ya.
2: Bergaya.
0: Karena kadang nak keluar rumah cuma sebentar pun, tapi kita milih baju lebih lama dari perjalanannya ya.
2: Betul.
0: Lagi yang cewek-cewek ini yang bobo ya.
1: Dari besolek lah kalau bahasa kita tuh make up tuh make up.
2: Belum lagi nak nentukan bajunya tuh ha, apa-apa lagi kan. Itulah yang buat kita lama tuh.
0: Oke. Tapi ya mbok-mbok, sebenarnya fashion tuh bukan cuma soal ya apa ya mengikuti tren, betul lah mbok?
1: Betul.
0: Tapi kalau kita misalnya mau pakai baju adat, baju yang zaman dulu pun walaupun udah sesuai tren, tetap kita pakai ya.
1: Betul sekali.
0: Yang penting kita punya gayanya masing-masing.
2: Iya, ciri khas lah ya.
0: Benar, ciri khas masing-masing lah. Berani pede tampil di depan.
2: Walaupun nunjukkanlah ya, ini ciri khas kita.
0: Walaupun agak lama ya makainya. Milih-milihnya banyak soalnya.
2: Soalnya kan kita nak nampakkan yang terbaik kan.
1: Betul.
2: Nah, jadinya kita lama lah berdandannya, berkemasnya, belum lagi berpilih-pilih bajunya tuh.
0: Kalau yang cowok sih ya, abang-abang ya.
2: Gimana yang
0: gayanya simple-simple aja nih.
1: Gimana lah tuh kok simpelnya tuh bang?
0: Pakai kaos aja dah cukup sebenarnya. Yang penting nyaman dipakai Mbok Abang ya.
2: Nah itulah cowok tuh, padahal kalau kita apa namanya kita betulkan si kitu ala dah makin bagus dah. Ini keluar pakai celana pendek, sandal jepit, baju kaos ya nih Mbok Abang gimana lah.
0: Oke, nah kalau Mbok Abang sendiri nih ya, Mbok Abang pula. Mbok di sendiri di sini nih, macam mana lah gaya berpakaian yang paling menggambarkan diri Mbok nih, Mbok Monique sama Mbok Putri? Lebih suka mengikuti tren yang terbaru ke atau lebih nyaman dengan gaya yang memang sudah jadi ciri khasnya sendiri nih?
2: Kalau saya nih ya Bang Rio ya. Nah, kalau ngikutkan perkembangan zaman nih enggak ada habisnya. Yang pastinya setiap bulan, setiap harinya tuh pasti ada perkembangan-perkembangan terus. Nah, kalau fashion nih kan kita nampakkan ciri khas kita ya nih, Mbak Abang ya. Kita nampakkan ciri khas kita yang mana kita biasanya yang pakai suka pakai celana, suka pakai baju potongan aja tuh. Kita lebih nampakkan ke ciri khas kita. Mungkin perkembangan zaman ini kan bakalan nambah-nambah terus nih Bang Rio ya.
0: Betul.
2: Nanti bakalan ada keluar keluaran baru lagi kayak model baju, model celana atau model rok-rok lagi nih. Nah, kalau saya tuh sebenarnya mengikuti perkembangan zaman Bang Rio, tapi tidak menghilangkan ciri khas saya sendiri nih. Jadi yang saya pakai itu yang biasanya yang membuktikan bahwa inilah apa ciri khas saya gitu. Kalau misalnya biasanya kan saya ini suka pakai celana, pakai baju. Nah, mungkin saya ngikutkan motif-motifnya aja. Kalau misalnya sekarang lagi ngetren motif polkadot nih ya kan. Nah, saya ikutkan enggak motif polkadot, entah itu di baju atau di rok misalnya atau di jilbab gitu. kalau dari saya Bang Rio ya.
0: Oke, gitu ya, macam gitu ya gayanya ya. Kalau misalnya Mbak Monique nih,
1: kalau saya
0: gaya pakainya.
1: Kalau saya sih, saya juga kurang mengikuti perkembangan zaman ya kalau saya pribadi. Soalnya kalaupun misalnya saya beli pakaian baru Bu Abang, saya itu tetap dengan ciri khas saya yang sebelumnya, entah pakaian yang agak-agak kebesaran. Beli baju baru pun baju baru yang kayak gitu lagi yang saya beli. Okay. Sebenarnya bingung enggak ngapa saya beli baju baru ternyata ya.
2: Aduh.
1: Setelah dipikir-pikir tuh karena kita dah suka sama ciri khas kita sendiri tuh, kok jangan dicari tuh pasti pakaian yang 11-12 dah sebenarnya tuh.
0: Oh, berarti pakainya itu-itu aja ya.
1: Betul.
0: Walaupun walaupun bajunya baru gitu.
1: Baru, tapi modelnya tuh
0: model sama.
2: Ya. Kalau gini Bang Rio, ada enggak ya orang apa emak saya bilang tuh gini nih, alang apa mbak lama benar nak keluar nih katanya. Nyari baju ya bah katanya, alah tak ada baju lagi dah nih katanya. Itu bual tuh nama kalau tak ada baju lagi. Coba mak buka lemari tuh, alah banyak.
1: Tebelongo mbak abang.
2: Itulah cewek tuh kalau bilangnya tak ada baju, padahal bajunya tuh banyak Bang Rio.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Bang Rio sendiri nih, apa ciri khas pakaian Bang Rio nih?
0: Ya seperti yang tadi saya bilang sih ya, baju saya sih itu tak itu, sama kayak Bu Monik ya. Yang penting itu baru dan juga wangi lah ya, yang penting. Kalau misalnya di apa ya, dihirup sama teman-teman atau yang lainnya, nyaman gitu kan, diciumnya gitu kan. Bukan cium gitu ya, cium dari hidungnya,
1: aromanya.
2: Saya nih walaupun kita ikutkan perkembangan zaman nih Mbok Monik dengan Bang Rio, tapi tidak menghilangkan pula ciri khas budayanya gitu kan. Sekarang nih mungkin perkembangan zaman tuh udah semakin pesat gitu kan, apalagi di fashion ya, kayak baju itu udah banyak ngikutin fashion-fashion dari luar, ataupun memang udah banyak lagi lah ciri khas yang masuk gitu ya ke kita gitu. Tapi dari fashion-fashion yang masuk itulah kita bisa gambarkan lagi nih, oh budaya kita nih sebenarnya kalau dikembangkan kayak gitu juga bisa gitu. Jadi biasanya saya nih kalau beli baju tuh ada corak-corak insannya sikit tuh gitu tuh.
0: Dimodifikasi lah ya.
2: Dimodifikasi Bang Rio, benar sekali.
0: Keren.
2: Jadi
0: keren.
2: Itu kita tidak gak menghilangkan unsur budayanya gitu. Jadi itulah cara kita memperkenalkan budaya kita. Betul. Gitu, dari contohnya fashion yang kita gunakan gitu.
0: Hal-hal sederhana kita bisa apa ya, melestarikan lah budaya-budaya kita yang ada nih ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau misalnya nih, kalau ada saya bertanya lagi nih, pernah gak bawa abang nih beli baju baru, celana baru gitu tuh, yang lagi tren lah nih ya, karena udah tren gitu. Tapi telah dibeli malah jarang dipakai pula.
1: Saya lah itu tuh Bang. Kena saya bilang tuh kan, kalau misalnya dah ada ciri khas tersendiri tuh, pakaian yang lama-lama kayak pakaian kaos-kaos yang oversize, terus nyubu-nyubu lah pakaian kok tren-tren cewek-cewek itu kan, blus Korea. Sekali coba, alah siapa nih, kayak gak kenal sama diri seorang. Jadi sekali jadi pakai tuh, besok udah tak ada lagi.
2: Itulah, kadang-kadang kita gunakan fashion itu sebenarnya bukan cuman merubah diri kita kan, tapi gimana nyaman ke tadak kita gunakannya.
1: Pede
2: gitu.
1: Ketada.
2: Sama halnya kalau kita makai menggunakan baju adat gitu kan. Kalau dipikir-pikir nih ya, masa kita nak gunakan baju adat tiap hari kan? Nah pasti pikirannya, kita mikir tuh baju adat nih gerah, tidak nyaman gitu, terlalu formal. Dan ada gak orang mikirnya kuno lah, karena yang makai itu orang-orang tua gitu kan. Kalau kita ikutkan perkembangan zaman nih, udah banyak dimodifikasi. Jadi itu barang-barang itu tuh jadi nyaman kita gunakan lagi gitu.
0: Betul.
2: Yang biasanya tidak kita sentuh benda itu tuh, nah jadi kita sentuh sekarang nih, kita gunakan gitu.
0: Betul tuh ya Mbak Putri. Kalau kita perhatikan fashion zaman dulu nih dengan sekarang, sebenarnya banyak yang berulang gitu kan. Bisa kita pakai lagi.
1: Betul.
0: Kayak lemari-lemari ya punya orang tua kita kan, yang dulunya oversize gitu kan.
1: Bebongkar.
2: Bebongkar lagi kan, ya nih.
1: Tiba-tiba ditanya bapak, mama, ih baju, kayak kenal baju itu, baju siapa tuh? Oh sudah jelas baju Anda orang tua.
0: Ternyata cinta. Cocok pula dengan fashion kita yang zaman sekarang nih ya.
2: Betul.
0: Itulah.
2: Jadi tada yang kayak yang lurus aja gitu kan. Nah, udah di modifikasi, udah dicocok-cocokkan lah gitu.
0: Apalagi kalau misalnya pakaian zaman dulu ya, sekarang malah lebih mahal lagi biar harganya ya.
1: Betul. Zaman dulu tuh
0: bahan-bahannya lembut,
1: lebih tebal.
0: Kain-kainnya pun juga apa ya?
1: Lebih
0: beda kok.
1: Saya nih biasa minjam tapi enggak bilang ke kemeja-kemeja bapak saya tuh untuk dijadikan outer tuh paling bagus lah daripada saya beli baju kemeja oversize tuh pasti mahal, Bu Abang. Kalau ada pakaian yang dah ada di lemari itu pasti
2: dah hilang aja ya. Kita nih kata mak nih asik beli baju terus tapi tak pernah pula mak lihat pakai bajunya gitu.
0: Oke, ya betul. Nah, kalau kita bahas secara umum lah ya gaya bergaya nih. Saya nak tanya ke mbok-mbok nih, kalau fashion perempuan ya menurut mbok apa yang paling penting waktu kita memilih pakaiannya? Apa karena modelnya ke, warnanya ke, atau kenyamanannya cara kita pakainya, atau harus cocok dengan acara yang ini nih gitu.
2: Ya, gimana tuh? Itu. Kadang kalau cewek nih nak pergi kemana-mana harus sesuai. Misalnya nih saya nak pergi nongkrong di tempat ini nih, di tempat nongkrong biasanya nih.
0: Pakai baju apa tuh?
2: Gini nih, sesuai enggak baju saya buat nongkrong itu? Tak ada pula masa saya nak nongkrong pakai rok yang besar gitu kan. Yang warna yang mencolok gitu. Kalau buat cuman buat main-main, buat apa namanya? Dengan kawan, gurau gitu. Itu tuh paling cocoknya itu pakai baju yang nyaman, pakai baju yang sederhana lah, yang biasa gitu. Lain kalau mana berfoto-foto nih Bang Rio.
1: Apa gini biasa kafe-kafe sekarang kan ada tema-temanya tuh. Nah, langsung disesuaikan sama temanya.
2: Gitulah. Pagi kalau mau berfoto-foto tuh itu berkemasnya 2 jam sebelum berangkat tuh pasti.
1: 2 jam tuh rasa kurang pula. Pokoknya hari ini dah merencanakan tuh hari ini gak lah. Besok berangkatnya entah 2 hari kemudian berangkatnya tuh dah.
2: Udah di prepare dulu bajunya. Udah disiapkan lah.
0: Kalau yang jemput tuh harus sabar-sabar lah ya nunggu gaya tuh. Oke. Nah, pernah enggak Bu Abang nih punya satu pakaian aja nih? Mbok-mbok nih punya satu pakaian yang jadi ciri khas. Apalah tuh pakaiannya? Karena merasa paling cocok dengan diri sendiri gitu tuh. Apakah pakaian yang simple-simple aja atau yang bagaimana gitu? Bisa deskripsikan nih.
2: Kalau saya ya Bang Rio ya, kalau pakai baju yang memang ciri khas, yang memang itu tak itu gitu modelnya yang dipakai itu. Ada. Pasti. Itu tuh biasa pakai celana kain, pakai outer. Nah, dalamnya itu bisa kita pakai baju kaos yang ada gambarnya atau baju polosan. Nah, itu biasanya bisa saya model-modelkan tuh. Tapi walaupun misalnya kayak gitu aja yang saya pakai, itu bakalan kayak beda-beda gitu. Entah dari warnanya yang bakal berganti gitu.
1: Kadang cuma beda coraknya.
2: Tapi itu yang paling nyaman sejauh ini yang saya gunakan gitu. Tapi kalau mau pergi yang agak penting gitu, mungkin outer itu tidak jauh sih dari ciri khas saya. Kalaupun misalnya mau formal, biasanya saya pakai outer yang formal. Kayak misalnya tadi saya kan ada jelaskan tuh Bang Rio, kayak outer yang ada corak insangnya, yang ada corak-corak daya tuh keren gak tuh kan? Nah, itu biasanya saya buat acara-acara formal gitu. Tak lari lah dari outer dalam mana. Kalau misalnya acara formal yang agak formal sedikit, nah gitu. Kalaupun misalnya nyantai ya outer-outer rajut gitu yang saya pakai.
1: Kardigan
2: gitu. Nah, pakai celana udah simple kayak gitu-gitu.
0: Nah, kalau Bu Monik nih gimana?
1: Kalau saya sih ciri khasnya kalau misalnya keluar pasti sudah hanya kaos kebesaran dan celana kargo. Itu sudah template sekali. Mau warna apapun, mau pakaian baru pun itu lagi yang saya beli. Udah dilihat nih bapak saya, udah lihat paket nih. Kok sama aja kayak yang kemarin, beda pak. Kemarin tuh tak ada koceknya, yang ini ada koceknya. Padahal bentuknya tuh sama ya. Kalau Bang Rio sendiri ini gimana? Ciri khas pakaian abang-abang kita nih.
0: Oke, kalau ciri khas saya ya pada umumnya cocok ya sih pakai kaos celana panjang sih. Kalau saya celana kain hitam panjang dah. Sama pakai kaos apapun itu, bukan kaos oblong ya.
2: Ya betul. Tapi sebenarnya beragam sih Bang Rio. Kalau apa namanya style cowok tuh banyak gitu kan. kayak misalnya acara formal biasanya pakai jas gitu. Apalagi sekarang nih Bang Rio, nah kita ngomongkan fashion cowok nih ya, jas cowok itu bahkan banyak sekali sekali model lagi nih. Dah banyak dah modelnya. Apalagi kalau di acara-acara formal tuh kan, nah acara nge-MC ataupun apa tuh, biasanya tuh diselipkan lah apa kain batik ke
1: selendang-selendang colak corak-corak daya.
2: Gitu. Terus ada yang custom nih Bang, ada yang kayak mesan gitu buat sendiri. Itu biasanya setengah-setengahnya tuh pakai batik. Ah itulah saya ada melihat tuh waktu saya undangan, melihat ada cowok pakai batik tuh setengah.
1: Setengahnya
2: baju
1: kayak kain biasa, setengahnya batik.
2: Ah itu keren ternyata ya, bagus kalau kita pandang tuh ala sejoe gitu.
1: Pakaiannya, pakaiannya
2: ya, pakaiannya.
1: Itu tuh kan kayak salah satu hal baru, soalnya batik ini yang yang tadi tradisional banget kayak berulang-ulang. Ternyata hal baru nih, jadi segar lah mata Mbak Putri ini citanya.
2: Segar pula saya mandangnya ya, bajunya ya, bajunya.
0: Boleh lah tuh Mbak, pesankan saya nih. biar gaya pakai saya enggak itu aja dulu kan.
2: Betul, biar tada enggak pakai baju kemeja, celana terus,
0: kemeja kotak-kotak.
2: Baju kemeja kotak-kotak. Nah, biasanya cowok enggak tuh suka kalau baju kemeja tuh yang tada dikancingkan pula yang depannya tuh kan. Pakai baju kaos dalamnya aja. Nah, sekarang tuh memang dah banyak pula budak-budak muda yang pakai apa namanya? Pakai baju-baju kayak gitu kan. Sebenarnya itu bisa kita model lagi. Bu Abang enggak harus pakai baju kemeja polos atau pakai baju kaos
1: kotak-kotak. Kaos,
2: bisa gak kita gabungkan gitu kan dengan ciri khas budaya kita. Itulah biar tada menghilangkan bau-bau budaya kita lah gitu.
0: Sebelum kita ngomong lebih lanjut nih Bu Abang sekalian yang ada di manapun berada, kita akan simak dulu lagu ini. Kembali lagi di RRI Pro 4 Pontianak.

0: Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.
1: Oke, Mbak Abang, saat ini waktunya kita menggunakan azan asar.
2: Jadi di jam 2.40 kita lanjutkan kembali lagi hanya di RRI Pro 4 Pontianak. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan seling bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sini. Wallahu alam bisawab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Halo, kembali lagi sama kita ni Mbok abang ya. Tadi kan kita udah bahas fashion ni ya. Apalagi yang sekarang ni, di mana media sosial ini banyak mempengaruhi fashion-fashion anak muda zaman sekarang. Lihat satu outfit di TikTok atau Instagram, besoknya ramai yang ikut. Apalagi sampai terpengaruh dari fashion-fashion orang-orang barat ya. Tapi jangan salah ya, kita juga punya fashion di kebudayaan kita sendiri ya, terutama di budaya Kalimantan Barat ya. Jadi itu yang harus kita jaga dan lestarikan ya. Betul enggak ya,
3: buang-buang sendiri? Betul, Bang Rio.
2: Tapi ya, menurut Mbak Abang sendiri nih, apakah mengikuti tren fashion yang ada di media sosial nih membuat anak muda nih lebih bebas lah berekspresi, atau malah kadang membuat orang nih merasa harus mengikuti standar yang tertentu lah supaya dianggap keren? Nah, gimana tuh Mbak Abang? Jadi sebenarnya tuh boleh mengikuti tren atau gimana gitu?
3: Kalau ngomong soal apa?
2: Trennya.
3: Tren ya, kita nggak bakalan kemakan zaman, tren tuh kita bakalan terus menerus ngikut. Tapi kalau dibilang apa namanya, apa tadi Bang Rio, dibilangnya
2: mudah berekspresi ya,
3: itu karena ekspresi kita itu dilihat tuh dengan cara berpenampilan. Betul ya. Kalau misalnya anak-anak yang kalem, yang apa namanya, yang kalau bahasa Sambasunnya tuh manoh. Manoh, anak-anak pendiam. Nah, biasanya tuh sedikit-sedikit kalem. Nah, itu kan kayak menggambarkan kita, ekspresi kita gitu. Nah, untuk anak-anak yang biasanya suka apa namanya, yang ceria-ceria, biasanya itu anak-anak yang berani mengekspresikan kayaknya bajunya itu pakai baju yang terang, biasanya
4: banyak warna.
2: Apalagi kalau udah sampai pakai baju tradisional itu lebih keren lagi ya.
3: Iya.
2: Nah, pada akhirnya ya, fashion tuh bukan soal bagaimana kita mengekspresikan, tidak harus mahal juga ya, tidak harus selalu juga mengikuti trennya. Yang penting itu ya, kita pakai yang sederhana pun kita bisa tampil menarik gitu dengan modif-modif yang kita ekspresikan gitu. Yang penting kita nyaman dan juga pede lah ya tampil di depan umum ya. Yang penting jangan sampai gayanya keren tapi dompetnya menangis gitu. Nah, itu baru bahaya.
3: Alah, itu bahaya tuh.
2: Banyak gaya gitu kan.
3: Jangan gitu ya.
2: Nah, Bu Abang, gak terasa ya kita udah sampai di penghujung bahas bergaya nih hari ini. Dari fashion anak muda, gaya zaman dulu, sampai tren yang aja di media sosial. Ternyata bergaya tuh bukan cuma tentang apa yang kita pakai, tapi tentang bagaimana kita membawa diri dan menunjukkan siapa diri kita nih sebenarnya.
3: Betul, Bang Rio.
2: Nah, jadi Bu Abang ya, semuanya yang ada di mana pun berada, bergaya boleh, ikutin tren boleh juga, tapi tetap jadi diri sendiri. Jangan sampai lupa juga kita meninggalkan budaya kita juga. Oke. Nah, Bu Abang, selanjutnya kita dengarkan lagu ya. Kita sampai sini dulu untuk bahas bergayanya. Jangan lupa kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Jadi Abang, Bu Abang jangan kemana-mana ya, kita tetap di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
4: Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Mbok Abang, untuk Mbok Abang yang di rumah yang mau request-request lagu dangdut, nah boleh hubungin kita di nomor 0811-5700-943 atau langsung aja ke RRI Digital ya Mbak Abang, atau ke web RRI. Nah, 0561-5751-571. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kita adalah siapa nih?
1: Adalah Bung Suara.
0: Bung Suara.
1: Bung Jaka Suara.
0: Bung Jaka Suara.
2: Keren namanya.
1: Salam, selamat kenal ya semua adik-adik.
0: Iya, salam kenal.
1: Kenalan dulu dong siapa namanya.
0: Bolehlah, bolehlah. Perkenalkan nih, Bung, saya Putri Andriana. Nah, ada rekan-rekan saya gak nih?
3: Halo, Bang. Saya Mbok Monik di sini. Ada satu lagi nih abang-abang nih.
2: Halo, Bung. Kenalkan, nama saya Rio. Panggil ya Bang Yo ya.
1: Rio.
0: Bang Yo.
1: Boleh enggak Bang Jaka request sebuah lagu Bung Haji Roma Irama?
0: Roma Irama, judulnya apa tuh? Judulnya apa loh, Bang?
1: Di pembaharuan.
0: Pembaharuan. Belum ya, kita cari
1: di
0: dulu.
1: Zaman pembaharuan.
2: Sedap tuh suara.
0: Oke, sambil dicari bolehlah salam-salam dulu.
2: Salam-salamnya dulu boleh.
1: Adik-adik yang cantik-cantik, yang abang satu yang ganteng nih ya. Ada Panjang City di Ula-Ula Kubu, Pak Karim di Janggang 2, Imal di Kuala 2, Mbak Lasim di Rasau Jaya, Mbak Katundrito. Juga ada Bang Wardi Irna Sekapuas, Hendra di Mempawa, Manis Mani Lari Pinyu, juga Mama Nurul Papa Nurul, Mama Mukmin, Helmi Chan Anista di Uka, juga Kandaya Hia Bang Jafar, Bang Herman sama Maye, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga Nita di Pabulu Asi, Yunita di Landak, Nita di Landak juga, Nita di Pabulu Asi, Miki di Landak maksudnya, juga Bang Awi sama suminya, juga ada Bang Imran Ahmad, juga ada Wak Sangka. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z itu saja dari Bang Jaka Suara kirimnya.
0: Bang Jaka Suara,
1: Bang Jaka Suara ucapkan semoga kalian sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Membawakan berkah semenjak kalian ini baru-baruan di perompak ini. Dari Jaka Suara ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mbok siapa di sini?
4: Selamat siang semuanya, Mbok Abang. Salam kenal.
0: Selamat siang juga.
4: Dari Ailni di Sungai Rengas.
0: Oke, ada request lagunya, Mbok?
4: Lagu Tajamnya Garang ya, Mbak.
0: Tajamnya Garang.
4: Dengan Mbak apa nih?
0: Dengan Mbak Monik nih, Mbok.
4: Mbak Monik.
0: Iya.
4: Ya, salam kenal ya Mbok Monik ya.
0: Iya, salam kenal juga Mbok. Ada salam-salamnya enggak di Mbok?
4: Ada, salam-salam buat Bang Jaka Suara tadi tuh. Buat Bang Jafar Kak Nila, Bang Jeka Kartini, Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Bang Syukur Kak Tina, buat Kak Emma Selpa, Bang Junai, buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pencabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, buat Koko Andi, Koko Ali, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mbak Anjang Siti, emailnya, Kak Amosyantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Kobar, buat Bang Badul, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tanghul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, udah ya. Buat Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jena, Pak Ustadz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiem di Rasau, buat Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkat, buat Aja Arbia, buat Mbak Yunita, buat Bang Hendra di Mempawa, buat semua-semua lah Mbok ya.
3: Oke, terima kasih atas salam-salam ya, dan request lagunya Mbok.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Oke, Mbak Bang, silakan lagi siapa yang nak bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bolehlah sila-sila yang nak request-request lagu dangdutnya. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa nih?
1: Kita adalah Julaiha.
0: Julaiha dari mana?
1: Dari Batu Layang Pancabakti.
0: Dari Batu Layang Pancabakti. Nak request lagu apa nih, Mo?
1: Hah? Pancabakti Batu Layang.
0: Oh, Pancabakti Batu Layang. Ada nak request lagu apa nih?
1: Minta lagu apa ya? Bujang Merana dari Henny Cynthia.
0: Bujang Merana dari Henny
1: Cynthia.
0: Cynthia, oke, dicari dulu ya, Mbok ya. Nah, okay. Sambil dicari dulu nih, bolehlah salam-salam, Mbok.
1: Salamnya buat teman-teman yang ada di studio seperti Bang Yu, Mbok Mune, Mbok Putri, pokok semua anak magang di studio. Mudah-mudahan ada yang betah di Perumpat.
0: Amin. Amin.
1: Juga buat Bu Elni Chan tadi, buat Jaka Suara, buat Bang Yahya, buat Bang Awi beserta istrinya, buat Aura Pak Mo, buat Wardi, buat abang angkat saya yang ada di Mempawah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang ya. Tidak akan lupa lah berkomunikasinya, Bang. Juga buat Cik Nur yang ada di Bakau, buat Bang Panji Kombet, buat Koko Ali, buat Koko Wandi, Bang Jek, Bang Dino, Manjang di Kak Emailnya, buat apa lagi? Katini, buat Ibu Anan, Reopan, Mak Kam, buat Jahardia, Pak Herman serta Mak Yeknya, mudah-mudahan sehat selalu. Anissa Diukam, Mbah Kakung, buat Bang Bastiar, buat siapa lagi ya? Kak Tina dengan Bang Syukurnya, Kak Ima Silva, Bang Junai, buat keluarga Mo yang ada di Siantan, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, buat semua-semualah dari A sampai Z lah. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu. Anak-anak magang juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Sama-sama, Mbok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Ini ya di Pro Dangdut. Kita lanjutkan lagi nih ya. Silakan yang mau bergabung buat abang sekalian nih dengan kami. Di silakan menghubungi WA 0811570043. Oke, udah ada nih penelponnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
2: Pro Dangdut
1: adalah kita mana nih?
2: Apanya tuh yang mana, Mbok?
1: Masih kandang di datar tubuh Fitri mana dia ni?
0: Dengan siapa?
1: Maklumlah, ya nak orang baru ya. Yeah.
2: Dengan buat siapa ni?
1: Kenalah nama dengan makam ni.
2: Manja.
0: Makram.
1: Namanya siapa?
2: Oh, kenalkanlah Mbok. Saya ni Mbok Monik.
1: Monik.
0: Kalau saya ni Rio, panggil je ya bang.
1: Rio. Salam kenal lah ya.
0: Salam kenal juga.
1: Dengan orang pada tak rewen.
0: Salam kenal juga ya.
1: Minta
0: lagu. Mau request lagu apa ni?
1: Lagunya Sejuta Luka ya, dari Rita Sugiarto.
0: Sejuta Luka. Kita sebentar. Oke, ada salam sapa-sapanya enggak nih?
1: Ya, yang benar-benar apa ya? Salam sihat lah buat siapa tadi Monik ya dengan Rio. Ya, mudah-mudahan sihat.
0: Amin.
1: Yang belum dapat jodoh cepatkan dapat jodoh.
0: Amin.
1: Teman-teman yang masuk tadi siapa nih buat jaga suara buat Kak Juliahnya di Panjabari. Buat Pak Sukur dengan Tina, Pak Junai dengan Emma. Buat Melik Wajenah.
2: Halo Mbok, boleh agak dijauhkan sikit radionya sikit Mbok. Soalnya berdengung suara kami ini Mbok. Dah boleh dah lanjut salam-salamnya Mbok.
0: Dah aman dah ni.
1: Dah lari dah ni. Jauh dah ni.
0: Aman dah ni. Sila lanjut.
1: Salam lagi buat Bang Dedi, Bang Niko, buat Pak Ariman Mak Yeknya, buat Mama Ririn, Bapak Nurul Mak Nurul, buat Ismail Wak Singgit, Indra di Mempawah, buat Wak Ladong di Segedong, buat Kanda Yahya di Wajuk, buat Mbah Kakung di Retok, buat Pak Rung Japa dengan Nila, buat Bang Alimin di Sambas, dengan ini lupa dengan masuknya. Buat Bang Bahtiar, buat Bang Dedi. Dalam buat semua-semua lah, mukos habis lah. Dari A sampai Z ya, Monik. Makasih.
2: Okay, terima kasih. Salam-salamnya.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Okay, ada lagi enggak nih yang silahkan, yang nak request-request. Kue silakan di 0561571571.
3: Nah, udah ada lagi nih yang nelpon, kita angkat dulu ya. Nah, Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Kita adalah siapa nih?
4: Kita adalah Bang Adi.
3: Bang Adi dari
4: ya,
3: mana
4: Bang?
3: Bang? Dari Tanrai. Nak request lagu
4: salam
3: apa nih?
4: Salam kenal ya buat penyiar baru nih.
3: Salam kenal yeah. Bang Adi. Nak request lagu apa?
4: Ada lagu Caca Handika enggak?
3: Caca Handika.
4: Aku suka Soneka.
3: Aku suka Soneta. Bentar ya Bang ya, yeah. Dicari dulu. Nah,
4: sembari salam-salamnya buat semua lah dari A sampai Z ya. Mumpung karena di tengah jalan saya ini jadi salam juga dengan Bu Helmi yang kemarin juga menyapa ya. Terima kasih nih Mbak.
3: Iya, sama-sama.
2: Oke.
3: Nah, ada lagi nih Bu Abang yang mau request-request lagu lagi, silakanlah langsung hubungi. Nah, ada lagi nih, mari kita jawab.
2: Halo, Pro Dangdut.
1: Adalah kita, Mbok Monika.
2: Yes. Sama Mbok siapa nih?
1: Salam kenal dari saya Bang Wardi dengan Kapuas.
2: Oke, ada request-request lagunya dan nih.
1: Adalah, kok ada.
2: Nah, lagu apa tuh?
1: Lagu ini dari Rara.
2: Rara.
1: Kala cinta menghampiri jiwa.
2: Oke, ada salam-salamnya enggak nih?
1: Salam-salam pertama buat pertama Bang Adi tadi tuh. Terus buat Monika, Berputri juga.
2: Iya.
1: Rio. Salam kenal juga ya.
3: Salam kenal
1: juga.
5: yang bermakam tadi itu, terus buat Bang Hendra di Mempawa, Pak Syukur Butina, Kak Emma Bang Junai, juga buat Bang Amin Sanjaya, Kak Elni tadi, Kura Pak Mo, terus buat Bang Awi sama Kak Sumi juga ya di Kobar. Dan mungkin semua-semua tanpa terkecuali buat calon penyiar yang bertiga nih, semoga eksis di perempat, amin.
2: Amin.
5: Amin. Gitu ya, ya semua.
2: Oke, terima kasih ya, doanya, request lagunya. Waalaikumsalam. Oke, langsung lanjut nih. Oke, kita dengarkan dulu lagunya nih Mbak Abang yang udah di request.

mulai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Abang semuanya, gak terasa gak ya kita nih udah dari jam 4 tadi ya kita nemankan Bu Abang di Prodangdut. Nah, Bu Abang mungkin saya dengan Bu Abang, Bu Abangnya nih, Bang Rio dengan Bu Moniknya mau pamit dulu. Nah, nanti kita Prodangdutnya bakalan kita lanjutkan dengan Bu Winnya ya. Nah, mungkin kita pamit dulu aja ya Bang Rio ya.
1: Iya.
0: Pamit dulu, jangan kemana-mana ya.
2: Tetap lanjut di Prodangdutnya bersama Mbak Win.
0: Kita kasihkan Mbak Win loh ya, kita kasihkan Mbak Win. Nah, dah kita pamit Mbak Abang, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Mbak Abang.
2: Iya, baiklah Mbak Abang. Masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat itu tadi ya, ditemani sama rekan-rekan saya yang cantik dan ganteng tadi ya. Ada Bang Yo, kemudian ada Mbok Monik dan juga Mbok Putri ya. Oke lah, kita lanjut lagi ya Mbak Abang di Prodangdut, silakan yang bergabung ya. Oke, halo Prodangdut.
3: Hah? Dangdut adalah kita. Cha-cha-cha.
2: Cha-cha-cha-cha.
3: Aku tak masuk tadi. Masuk.
2: Dadam,
3: anuk Mbok Monik. Yo.
2: Udah.
3: Satu lagi satu tadi.
2: Puput.
3: Dadah, hati-hati di jalan ya.
2: Lagu. Apa tuh?
3: Menuntun rindu. Menuntun rindu, rindu banget. Taulah, menuntun rindu, Silvia Ma.
2: Mudah-mudahan ada nih ya.
3: Ada.
2: Kira buat siapa lagu spesial nih?
3: Terutama buat Mbok Win lah lo kirim. Bang Saril juga. Semoga sehat selalu. Semoga gak Bang Saril mendengar gak terhibur.
2: Iya.
3: Lanjut. Buat yang udah bergabung makam, Bu Aja Arfian, betul kan duduk lo? Lanjut. Buat Hendra, makasih Hendra. Bingkisannya, oleh-olehan.
2: Sedap apa oleh-oleh ya? Bagus.
3: Dia bawa sate apa dia tadi, bawa apa martabak apa dia. Makasihin rezeki ya.
2: Dengar ya lah kami ni.
3: Kau limpahkan lagi rezeki.
2: Amin. Dengar ya kami ni.
3: Banyak lagi oleh-oleh nak Mbok Win.
2: Kami tu jadilah, dengar ya lah.
3: Alah, nelan yang liung ya Mbok Win, Mbok Win. Belum sampai ke studio anak oleh-oleh ni nak.
2: Tak usah.
3: Ayolah, semoga berkah kan.
2: Amin.
3: Besok banyaknya rezeki ya. Lanjut.
2: Doa maknok ni. Halo?
3: Anila.
2: Lanjut.
3: Kanda Yahya Mak Eldua Singgit minta 40 AC juga Bang Edi tadi ya. Lagi dalam perjalanan. Rin. Lanjut. Mak Kam, Bu Aja Arfia juga Bang Jafar, Kak Nila, Abang Umi Amoy juga Julaiha, Bang Hamdan Hana. Wardi sama Mama Yohana. Pak Mok beserta Mak Mok, Awi dan
2: putus ni.
3: Semalam ingat. Yalah, pokok Sumi lah gitu. Elmi Chan sama Mak Titin Sumi.
2: Putus
3: sama juga. Kak Kartini. Juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Bu Anatan Rai dan Bang Andreopan, Bang Suko, Tina Emma Serpa, Bang Junai, lanjut Kak Ani Gang Kurma juga Mbah Kakong. Juga Kang siapa Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Juga ada Bang Rosi Nurjana, Bang Pak Longdol dengan Mak Long Siti. Buat Mak Anjang Siti, dia olak-olak kubu. Lanjut Elni Chan. Bukan Elni Chan, apa El anak lupa dah. Siapa ya? Pokok anak lah, lupa lah. Pula sama anak Mak Anjang pula. Elni siapa ya?
2: Udah.
3: Siapa Mbok Win?
2: Siapa? Elni siapa?
3: Anna Manjang, lupa dah.
2: Oh, email. Kak email.
3: Email. Seperanaan. Sekumpung seperanaan.
2: Kenapa suara ini hilang-hilang putus?
3: Lain
2: dah.
3: Buat anu gak nih?
2: Siapa?
3: Buat sangka.
2: Nah,
3: yang lainnya tuh semua-muala Mbak Yanti CR juga. Semoga sehat selalu. Lama tak dengar suara Mbak Yanti. Semoga sehat.
2: Amin.
3: Yang lainnya dari Bang Amin Sanjaya. Sampai nama Zainab Mega Timur. Mua-mua. Tampak terkecuali. Sapaannya dibungkus habis. Nun yang jauh di sana bungkus sana buat Bang Deden sama Bang Badul. Makasih.
2: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Nur ya. Silakan Bu Abang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya baiklah Bu Abang, tadi ada yang sudah bergabung ya di sila-sila ada siapa nih? Ada orang penunggu nih. Entahlah penunggu apa nih, enggak tahulah sekarang nih dah. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, penunggu apa nih? Penunggu Pokok Sukun, penunggu Kuala Mandor, enggak tahulah.
4: Biasalah penunggu Sukun di Kuala Mandor nih.
2: Takut benar kita nak ngambil buah sukun noh. Sampai ditunggu.
4: Memang tak boleh ditinggalkan Mbak Win.
2: Iya, kenapa? Takut.
4: Hilang nanti Mbak Win.
2: Oh.
4: Gak mau dijaga Mbak Win.
2: Memang saya ada niat nak ngambil tuh. Kalau misalnya, kalau tak ditunggu tuh. Memang ada niat, Mang. Tinggalkan ya.
4: Makanya harus dijaga.
2: Kalau saya sana, saya gugurkan semua tuh. Saya panjat ya. Gampang enggak ketawa tu dah berkurang dah nampak ah. Kurang enggak kali sajen ni.
4: Apa mau?
2: Ketawa aku. Oh, dah masih. Masih.
4: Setelah Mbak Win, penunggu tu aku sana Mbak Win. Kalau siang ni agak kurang Mbak Win, tunggu malam.
2: Iya mang, anaknya kurang gitu ya. Tapi kok dah malam tu kentara sekali.
4: Anu Mbak Win, kalau malam kan kawan tu ramai Mbak Win.
2: Oh gitu.
4: Oh iya benar. Kalau siang ni dia pada tidur, Mbak Win.
2: Tak dengar kan tak?
4: Tak ada dengar dia tetap mau ngawankan kalau siang ni Mbak Win. Malam Mbak udah berkeluaran.
2: Oh gitu. pendamping ramai ya enggak?
4: Ah, pendamping ramai. Kalau ini kan cuma seorang yang ketawa Mbak Win. Yang belakang tu tak ngikut.
2: Alamak, seram eh. Agak seram-seram kaya dengar eh. Yang ikut tu merinding ha.
4: Ngomong-ngomong lagu ada tak, Bowin?
2: Lagu apa lo nih, Hak Ngase?
4: Lagunya...
2: Apa tuh?
4: Cinta Membawa Derita ya, Bowin.
2: Cinta membawa... Orang tuh cinta membawa bahagia. Ini cinta membawa derita. Yang semangat sikit lah lagu tuh. Tak ada ke?
4: Bowin yang lah pilihkan kalau gitu.
2: Oh, ada sih. Ada Cinta Membawa Derita, Vita Alfian. Sian gak? Sian
4: nih kami.
2: Semangat.
4: Semangat.
2: Oh.
4: Salamnya Mbak Win.
2: Boleh sila.
4: Buat Mbak Win yang cantik.
2: Siapa ni kami? Siapa ni kami? Tak ada muji ke? Mbak Ririn yang ni.
4: Ini biar cantik tak mau pula. Emang cantik. Lanjut.
2: Yeah.
4: Buat Cik Nol sekeluarga. Buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya, buat Bang Wardi, buat Kakanda Yahya, mana tegak bawa itu, semoga sehat ya.
2: Amin, mudah-mudahan.
4: Ngaco ya budak ni.
2: Siapa tu, ya Allah.
4: Tengok anak kami berdua ni, Mbak Win. Apa ya emak tu?
2: Itulah, ya kan dia tengok emak tu. Tak suar-suar katanya kan. Mangkat lain hari ini nih.
4: Lain mak ni.
2: Mangkat lain nampak ah.
4: Agak lain mak tu.
2: Entahlah apa ke habis makan apa ke entahlah.
4: Lanjut ya Mbak Win.
2: Yeah.
4: Jangan marah belakang ya Mbak Win dah. Lanjut buat Bang Cek, buat Bang Perdila, buat Bang Batia, buat Bang Lino. Buat inilah kalau dah banyak ketawa.
2: Itulah, pandai lupa kan.
4: Buat Kak Tina, Bang Sukonya. Buat Elma, Selpa. Oh, Ma.
2: Orang diam-diam tengoklah. Orang diam-diam cakap.
4: Buat Bang Deden. Buat Bang Hendra. Buat Makam. Makam-makam. buat Bang Awi dan istrinya. Payah gak nak nyebut nih, Mbak Win? Kalau tak tahu, salah, payah gak?
2: Iya.
4: Kan? Betul lah.
2: Pokok Bang Awi dan istri lain dah.
4: Ah, Bang Awi dan istri lah pokok. Buat Aura dan Pak Moknya, buat Kak Jul, buat Bang Badul, buat Bang Deden, buat Koko Ali, buat Bang Imran, siapa gitu ya, buat Mbah Kakung, buat semua-semua yang lambok ya.
2: Akhirnya ngalah gak, entah. Pasrah gak.
4: Takut yang, apa Mbak Win?
2: Pasrah gak
4: akhirnya. Lupa gak Mbak Win nih. itulah. Mak nak ngandir Mbak Win nih, mau pula nih ya. Payah pula kan.
2: Itulah ngapa pula.
4: Payah nanti orang belakang ngamuk.
2: Tadi
4: Mbak Win ya yang ngajak nih ya.
2: Saya gak kena siahan ya. Nasib, nasib.
4: Oh Mbak Win?
2: Iya saya.
4: Ke rumah lah.
2: Tenang ya, ada ano dodol sukun.
4: Banyak sini Mbak Win. Dodol sukun ada. Dodol rebuluh ada. Dodol sagu pun ada.
2: Lengkap ya. Asik eh.
4: Sini ya.
2: Susul lagi.
4: Ayo buat Mbak Win. Dah lah ya Mbak Win.
2: Ya saya.
4: Buat Mbak Win makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kata Mama Ririn. Ya nak dadah ke mana? Nak ajak saya ke pergi? Bagus ya. Silalah Mbak Abang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya saya bacakan dulu tadi. Ramai ni yang sudah bergabung ni Mbak Abang. Tadi ada Bang Darul ya. Bacakan dulu ni kata Bang Darul tu apa. Alamak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Darul dari Desa Mandalok. Mau request lagu Hamdan ATT, Kancing dan Baju ya. Mudah-mudahanlah. Salam buat semua-semuanya ya. Buat semua-semua dari sampai A sampai Z katanya Pro Dangdut. Pro Dangdut terima kasih katanya. Oke. Makasih Bang Darul ya. Siapa lagi anak bergabung nih Mbak Abang? Silakan ya. Oke, halo Pro Dangdut.
5: Darul adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, di mana?
5: Dengan Om Pawa.
2: Oh, Om Pawa tuh amai.
5: Pawa yang nama Hendra tuh.
2: Oh. Gampang gak?
5: Biasa ya.
2: Tapi memang betul kok nama orang dipanggil tuh tetap datang ya.
5: Nah, datang dia pasti datang. Apa itu dicium dalam tempayan apa tuh? Tepukkan 3 kali.
2: Betul datang panggil
5: datang. Datang dia buat bungkusan tuh. Datang dia buat bungkusan. Jangan tak datang.
2: Entahlah isinya apa.
5: Belum kenal
2: apa. Iya, bukan nama. Entah isi apa tak tahulah ya ndak.
5: Tak tahulah temuin apa isinya. Tapi yang berharga lah isi biasa.
2: Iya, betul. Aku selalu yang berharga.
5: Iya. Pandai kita ni ya.
2: Yang belakang
5: nanti ni. Itulah. Saya minta lukiskan lagu Ramai-ramai lah kalau ada.
2: Ramai-ramai tadi diputar.
5: Oh, dah ke?
2: Dah.
5: Minta Iis Dahliah lah kalau
2: apa
5: ada.
2: Apa tu?
5: Payung hitam ya, Mbak Win.
2: Oh, payung hitam. Mengapa pula payung hitam?
5: Dah dah. Ni kan malam musim hujan sikit bawah ni.
2: Ya, masakkan payung banyak. Bukan kat warna hitam.
5: Nak pakai warna hijau tak jelek pula warna. Tapi nyaman warna hitam je lah.
2: Ayolah. Asli ya, tak panggil zaman dulu.
5: Asli, zaman dulu.
2: Bang lah penyiaran ni tak rewet sekali tak.
5: Biasa. Saya suka pula orang rewet gitu tu.
2: Seorang orang lain nak request lagu ni tak?
5: Itulah.
2: Out lah.
5: Salam untuk kita ya.
2: Boleh.
5: Yang pertama kali buat Mbak Win lah ya. Semoga sehat selalu. Amin. Sama keluarga di rumah.
2: Amin.
5: Lancar aktivitasnya, rezekinya pun murah.
2: Amin.
5: Salam balik buat Mama Ririn tadi ya, makam. Buat Wardi, Kak Inlican, buat Koko Ali, buat Mbak Kakung, terus buat Bang Bahtiar kita, Bang Jack, Wak Sangka, Wak Meli, terus buat Bang Imran Ahmad, terus buat siapa lagi ya? Untuk Bang Yaya, Bang Awi, Untuk Julaiha, rapatmu, untuk semua-semua lah Mbak Win ya. Baiklah. Untuk Manjang Siti di Olah Lakubu ni.
2: Ya, saya.
5: Salam sayang selalu lah buat beliau ya.
2: Makasih.
5: Ampun Mbak Win, banyak-banyak makasih. Sehat selalu ya Mbak Win. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bang Hendra ya di Mempawah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Ya baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Silakan yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Ketemu lagi, Mbak Win.
0: Waduh, ketemu lagi kita ya.
1: Ketemu lagi.
0: Bertetap
1: banget, Mbak Win, penari.
0: Itulah. Memang itulah karena saking suka saya dengan Pro Dangdut tuh.
1: Banyak cuan.
0: Tengoklah tuh. Sama lah, yang ngomong pun banyak cuan kan.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Sehat selalu, panjang amin. Umur.
1: Amin, sehat selalu keluarganya.
0: Iya, amin. Dan lagunya dimudahkan ini, ya.
1: Mawin.
0: Apa tuh?
1: Yang tersayang.
0: Aduh, yang tersayang. Yang tersayang ya. Jadi yang tak tersayang, saya tak disayang nih.
1: Bagaimana?
0: Saya tak disayang nih.
1: Kalau saya Mbak Win, maka saya nanti.
0: Oh iya iya.
1: Boleh pula nyayang Mbak Win pula.
0: Betul kak.
1: Kalau kita bilang saya Mbak Win, maka saya tak boleh.
0: Ngamuk pula nanti Nena.
1: Itu hak orang. Dibawa.
0: Kita, kalau yang hak kita, suka dia?
1: Boleh.
0: Oh yang hak kita boleh tuh yang di sana tuh?
1: Boleh.
0: Oh yes.
1: Kalau hak orang, punya orang, kita tak boleh bilang saya.
0: Oh gitu. Berarti
1: Mardos
0: ini
1: jadinya.
0: Oh gitu. Berarti ini spesial. Mardosa. Berarti ini spesial untuk yang jauh ya.
1: Buat mama lah.
0: Masya Allah.
1: Juga Mbak Buawin.
0: Senang.
1: Keluarga Mbaknya.
0: Iya, makasih.
1: Buat mama. Keluarga. Buat Emma saya Pak Penyunai. Kasih karantina. Makam. Apa tuh dengan tenor bakau, Bang Jedi, Ima Chandra, dan juga Putra Galau.
0: Putra Galau.
1: Apa tuh Ani Marani, juga Maman Ropa Nurul, Banyang Siti Imel, Leona di Kupang, Bang Dino Pasmilan, Bang Awis, Ta Istri. Amin Sanjaya. Mau aja Bang Win ya.
0: Baiklah.
1: Mau-muanya semoga Allah beri kesehatannya, saya beri kesembuhan.
0: Amin.
1: Juga Mbak Win juga semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin. Makasih doanya.
1: Ketemu lagi di udara seterusnya.
0: Amin. Berkat doa.
1: Mbak Win, terima kasih Mbak Win.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama dapat anu nih lagu nih hadiah nih orang jauh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum
0: iya.
2: Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mbak sehat?
0: Alhamdulillah berkat doa.
2: Hujan apa cerah Mbak Win?
0: Ini nampaknya mendung-mendung kelabu-kelabu sikit-sikit. Tapi
2: nyaman lah tarik selimut.
0: Itulah. Nyaman mah istirahat nih.
2: Iya.
0: Suasana gini
2: lagunya,
0: nih.
2: Lagunya. Lagu madu ada enggak Mbak Win?
0: Madu. Ada enggak ya? Kita coba carikan. Madu.
2: Madu ada kan?
0: Itu dia tuh siapa penyanyikannya tuh?
2: Yang cowok tuh siapa ya?
0: Siapa?
2: Kalau enggak ini aja cintaku tergusur Mbak Win.
0: Cintaku tergusur dengan siapa?
2: Dengan yang di sana kali.
0: Lagunya
2: Rano Karno.
0: Ini lagunya Denia Cintaku Tergusur ya.
2: Enggak apa-apa lah kalau enggak ada Rano Karno.
0: Rano Karno kan lagu pop bukan?
2: Yang dicoba ada dia. Ya.
0: Rano Karno kan lagu pop bukan?
2: Enggak, dangdut ada yang Cintaku Tergusur.
0: Ada Cintaku Tergusur Denias kan?
2: Enggak, yang pertama Rano Karno, baru Denias.
0: Yang ada Denias nih, gimana?
2: Ya, yang di YouTube tuh kan ada, saya lihat tuh.
0: Tapi kita ada aturan untuk putaran itu lagu gitu. Kalau gitu.
2: Ya, enggak apa-apalah kalau ya? Denias. Salam sami Mbak Win ya.
0: Boleh, silakan.
2: Semoga Mbak Win sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya, banyak cuannya lah.
0: Makasih.
2: Untuk Febriantini, Katini. Sehat selalu. Untuk Kak Emma Selva, Bang Junai, Nur Bakau. Untuk Aura Pak Mu. Untuk Bang Imran. Engkong Ali. Bang Jack. Dan semua monitor perempat di mana pun berada.
0: Baiklah.
2: Dari Asap Pejet, buku saya habis semua Mbawin.
0: Iya Pak.
2: Pakai ketat 3 Mbawin.
0: Banyaknya?
2: Iyalah.
0: Cukup
2: biar pedas kan?
0: Oh, begitu.
2: Iya. Pakai kerupuk ya?
0: Oh, pakai kerupuk. Yang lemau, yang lempem apa yang garing?
2: Yang garing. Yang jangan yang demun.
0: Yang demun.
2: Yang demun tanya nyaman, Bu Win. Tambah-tambah belacan lah. Ya, makasih ya, Bu Win.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Pak Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Niko ya. Seru kita nih dangdut ya. Dangdut adalah kita.

0: Baik, Lampu Abang, silakan yang bergabung kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Lampu Abang, silakan yang bergabung kembali.
0: Delay kayaknya ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ini di Jambi.
1: Halo.
0: Halo. Nah, putus dia ya. Kenapa dia putus? Baik, Lampu Abang, saya bacakan dulu ya WhatsApp yang udah bergabung nih. Dari Pak Odo tadi belum gabung ya Pak, belum bisa masuk ya Pak Odo ya, itulah maklum jalan ya Pak Odo. Pak Sadi, gimana nih Pak Sadi? Waduh, Pak Sadi ini keren ya penampilannya, waduh, dengan kacamata hitamnya, wah keren, lawar Pak Sadi. Yalah Pak Sadi ya, sehat selalu Pak Sadi di Parit Keladi. Gimana gak nih sore ini Pak Sadi, lagi apa kebuat? Lagi santai kayaknya. Ini Pak Badol, Pro Dangdut request lagu Anak-anak Bangsa ya dari Endang Kurnia. Salam untuk semua monitor Pro 4 Pontianak TKB Mbak. Iya, sama-sama Pak Badol. Makasih banyak Pak Badol di Kaltara. Sehat selalu ya Pak Badol ya. Tadi ada Bang Darul ya, Bang Darul. Mohon maaf nih Bang Darul. Tadi saya udah keliling-keliling cari lagunya nih ya Bang. Bang Darul, kancing dan baju ya, Ham dan ATT ya, belum ketemu nih Bang Darul. Ampun minta maaf nih Bang Darul ya. Buat Bu Abang yang ingin bergabung tuh tadi silakan lah ya. Di line telepon kita. Halo, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut lagi.
0: Iya. Silakan dengan Pak Herman, silakan.
2: Pak Herman, lagunya iya. Selamat malam ya, kita malam.
0: Selamat malam. Masih sore nih Pak Herman.
2: Iya, udah menjelang malam nih, lama lagi malam. Habis dengarkan Bu Win nih, saya langsung nak mandi, ini nunggu maghrib.
0: Oh, nunggu maghrib. Sorenya gak mandi?
2: Enggak, emang gitu, udah jam 5 saya mandi.
0: Oh, iyalah.
2: Baru dia kan pulang, ya, mandi belum pulang gitu kan.
0: Oh, gitu. Tapi
2: habis... Ini kan gak kerja, diam rumah aja.
0: Oh, diam di rumah aja. Jadi enggak ada kemana-mana nih, enggak ada keluar gitu.
2: Enggak ada dari pagi, ngomong-ngomong tuh radio enggak mati-mati sampai sekarang.
0: Ah, itulah kata Bang Agus. Pak Herman tuh di rumah tuh standby dari subuh sampai ke malam tuh tak putus-putus apa radio.
2: Kecuali lampu mati.
0: Kecuali lampu mati. Baru. Kadang dari berjalan pun kata Bang Agus, muara. Pak, belum sampai rumah radio udah dihidupkan dulu dah. Padahal rumah di dalam radio, radio di dalam rumah.
2: Itulah saya karena saya meng, apalagi semenjak muncul perempuan cara radio kalau bukan Melayu budaya kan bagus. Nah, kalau di perempuan dari pagi dan subuh.
0: Itulah. Apalagi dengarkan lagu Pagat Becinte ya kan? Berani eh.
2: Tapi kan ada dengar tadi ada Putri Ariana gitu.
0: Ada tadi tuh kawan-kawan kita nah, baru
2: Tapi saya masuk ngomong-ngomong sama Putri Ariana itu tapi saya enggak bisa masuk. Terus sekarang ada kesempatan.
0: Itulah.
2: Ya lagu itu malam. Kemudian salamnya buat Julaya Hamdan, Nana, Abang Awi, selamat pengantin baru. Untuk Anista juga di UKA. Untuk Endra Gunawan di Umpawa, Dino di Lakam, Kakong, Desa Retok, Makam, Manis Manila, Dekon Doi. Elni cantik ya, untuk Elni cantik. Dan untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
2: Untuk Mbok Win, semoga sehat selalu. Rezeki yang berlimpah. Banyak dapat duitnya kalau kebanyakan jangan lupa bagi saya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Herman ya. Yalah, baiklah. Baiklah Bu Abang, langsung kita putarkan ya lagunya ya. Dan juga buat Bu Abang yang belum bisa bergabung dicoba terus ya. Karena biasanya WhatsApp tuh double-double Mbak Abang. Mungkin ada yang ingin bergabung juga di jam yang sama. Jadi itu dia ada kendala sedikit ya. Kalau belum bisa coba di yang 0561 571 571.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Ya baiklah Mbak Abang, lagu permintaan dari Pak Abu Syuhada tadi atau Pak Herman, Evita Mala selamat malam kan kita putarkan ya Mbak Abang. Dan tentunya juga buat Mbak Abang yang sudah simak Pro Dangdut, terima kasih Mbak Abang. Satu lagi Mbak Abang, Pro Dangdut ya, lagu ini dari Pak Odo, Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Abang, selamat sore Mbak Win, sorry, request lagu Kristina Jatuh Bangun katanya. Salam buat semua-semua ya Pak Odo. Dan sisanya fotokopi sama Noraja. Baiklah, terima kasih Mbak Abang. Satu lagu Selamat Malam ya. Baiklah Mbak Abang, juga nanti ada lagu yang akan kami putarkan, Anak Bangsa dari Endang Kurnia dan juga Jatuh Bangun ya Mbak Abang. Terima kasih dan tetaplah di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Subhanallah.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudharat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bissawab.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Saat lagi Bu Abang, pukul 17:39 waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu salawat tarhim.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Selama bulan Ramadan, makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Pertama Sultan Abdurrahman, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah. Bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing, serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu ukiran dia sendiri, seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah semua putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau semen sekarang kan dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Tapi kalau niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Lagi seperti orang sini kan, makin bertambah. Berapalah lokasi seperti gini kan.
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan Abdurrahman.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik. Tanah mulai kering dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kat kampung, rehu kat tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kat saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuasulu.
2: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
3: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
2: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
3: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
2: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
3: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
2: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
3: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
2: Tutup Butong menuturkan usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
3: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
2: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk ke burung, ke tenuang, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang besar, ke yang kena, ke yang masih, ke yang sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami bermain. Jadi kami serumah. Nalong kerah tu. Aku kebetara. Jadi nanti kita kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemak kami kering, besi lemak kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembilan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu sembilan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkro. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkro saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air. Tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam, itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: kami boleh padi, boleh duit,
0: boleh batu. Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Udah tanya dia kutuk Juntan. Jadi cerita kami sepengawak bisa kerja.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong, dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
3: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembelan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, sembelan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
3: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayam apa ayam? Sebenarnya budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu kita diajarkan nilai leluhur kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya pas kita kerja bakti bersihkan kampung atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan. Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. Insya Allah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Tol tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu Emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Emak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Tembok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin

0: Betul tuh. Ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
0: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama. Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu.
2: Cakep.
1: Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, sebuah pitutur menarik mengatakan, mengikuti irama hidup yang memang tak kuasa kita lawan, menjadi manusia yang lembut laksana rumput yang mengalun bersama tiupan angin. Sekencang apapun angin bertiup, rumput hanya bergoyang, takkan pernah tumbang. Ya, masalah hidup laksana angin, berhembus kapanpun ia mau. Kadang semilir, lembut, tapi tak jarang bertiup kencang. Orang kuat bukan orang yang jiwanya selalu kokoh bak pohon besar yang selalu tegar. Terkadang kita butuh menjadi manusia yang lembut laksana rumput.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Yo, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, nggak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit akeh-akeh.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
2: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, sebuah pitutur menarik mengatakan, mengikuti irama hidup yang memang tak kuasa kita lawan, menjadi manusia yang lembut laksana rumput yang mengalun bersama tiupan angin. Sekencang apapun angin bertiup, rumput hanya bergoyang, takkan pernah tumbang. Ya, masalah hidup laksana angin, berhembus kapanpun ia mau. Kadang semilir, lembut, tapi tak jarang bertiup kencang. Orang kuat bukan orang yang jiwanya selalu kokoh bak pohon besar yang selalu tegar. Terkadang kita butuh menjadi manusia yang lembut laksana rumput.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.

0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
1: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau. Saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasa'alun.
2: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
2: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
2: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
2: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
2: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
2: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
2: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
2: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
2: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
2: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
2: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
2: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
2: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
2: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
2: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
2: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
2: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
2: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
2: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wasuyiratil jibalu fakanat saraba.
2: Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
2: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la syaraba.
2: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
2: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
2: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
2: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kadzaba.
2: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
2: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuku falan nazidakum illa 'adzaba.
2: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
2: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
2: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
2: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
2: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
2: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
2: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.
1: Rabb

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu la ilaha illallah wa tahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan untuk dapat bersama-sama mendengarkan acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam mari kita persembahkan kehadapan ikutan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap ke alam terang benderang. Sahabat, pada kesempatan hikmah pagi kali ini, mari kita merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dan persiapan menuju akhirat. Sahabat pendengar, terkadang kita begitu sibuk mengejar kehidupan dunia, bangun pagi memikirkan pekerjaan, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, mengejar target, menyelesaikan tugas, membangun usaha dan berbagai aktivitas lainnya. Semua itu tentu penting. Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia, tidak. Bahkan bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, belajar dan berusaha menjadi manusia yang bermanfaat merupakan bagian dari kehidupan yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan nilai niat yang baik dan cara yang halal. Namun di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang terkadang tanpa sadar kita lupakan, yaitu akhirat. Kita begitu sibuk memikirkan apa yang akan kita makan besok, tetapi lupa memikirkan bagaimana keadaan kita ketika menghadap Allah nanti. Kita sibuk memikirkan rumah yang nyaman, tetapi terkadang lupa mempersiapkan tempat kembali yang abadi. Kita memikirkan masa depan anak-anak, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan kehidupan mereka. Itu semua baik. Tetapi jangan sampai kita lupa memikirkan bekal mereka dan bekal diri kita untuk kehidupan setelah kematian. Allah SWT memberikan petunjuk yang sangat indah dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, Allah telah menjelaskan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini, sahabat, sangat indah. Allah mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan. Carilah kebahagiaan akhirat, tetapi jangan melupakan bagianmu di dunia. Artinya, Islam bukan agama yang menyuruh kita meninggalkan dunia. Kita tetap boleh memiliki rumah, kendaraan, pekerjaan yang baik, usaha, keluarga yang bahagia, dan kehidupan yang layak. Tetapi, semuanya jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah. Dunia kita jalani, tetapi akhirat jangan kita lupakan. Kita bekerja, tetapi tetap menjaga sholat. Kita mencari rezeki, tetapi tetap menjaga kehalalan. Kita membangun karir, tetapi tetap membangun akhlak.
kita mengejar kesuksesan, tetapi jangan kehilangan keberkahan. Kita boleh memiliki banyak harta, tetapi jangan sampai harta memiliki hati kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ada orang yang seluruh waktunya digunakan untuk mengejar dunia. Dari pagi sampai malam bekerja. Ketika memiliki waktu luang, masih memikirkan pekerjaan. Ketika berada bersama keluarga, pikirannya masih tertuju pada urusan dunia. Akhirnya, waktu untuk Allah semakin sedikit. Salat dilakukan terburu-buru. Membaca Al-Quran semakin jarang. Berdoa hanya ketika ada kebutuhan. Bersedekah ketika ada kesempatan. Bahkan terkadang tidak sempat. Padahal dunia ini sementara. Allah telah mengingatkan. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Sesuatu yang melalaikan. Perhiasan. Bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Bukan berarti dunia tidak boleh dinikmati, sahabat. Tetapi ayat ini mengingatkan kita agar tidak tertipu oleh dunia. Karena sebanyak apapun yang kita kumpulkan, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Rumah akan kita tinggalkan. Kendaraan akan kita tinggalkan. Jabatan akan kita tinggalkan. Harta akan kita tinggalkan. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun suatu hari akan berpisah dengan kita karena kematian. Yang akan menemani kita adalah amal, sahabat. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang sukses menurut ukuran dunia, tetapi miskin bekal ketika bertemu Allah. Namun sebaliknya, jangan pula kita memahami kehidupan akhirat dengan cara yang membuat kita meninggalkan tanggung jawab dunia. Ada keluarga yang harus dinafkahi, ada anak yang harus dididik, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada amanah yang harus ditunaikan, ada masyarakat yang membutuhkan kehadiran kita. Semua itu bagian dari tanggung jawab seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Perhatikan doa ini, sahabat. Kita meminta kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat pada Allah. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak perlu memilih antara dunia atau akhirat dengan meninggalkan salah satunya. Yang kita minta adalah kebaikan keduanya. Lalu bagaimana cara menerapkan keseimbangan dunia dan akhirat dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, jadikan pekerjaan dunia sebagai jalan menuju akhirat. Ketika kita bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, niatkan sebagai ibadah. Seorang ibu yang mengurus rumah tangga dengan ikhlas, itu menjadi amal. Seorang ayah yang bekerja keras mencari nafkah halal, itu menjadi amal. Seorang guru yang mengajar dengan tulus, itu menjadi amal. Seorang pedagang yang jujur, seorang penyuluh, pegawai, petani, nelayan, pedagang, buruh, dan siapapun yang bekerja dengan cara halal serta menunaikan amanah, semuanya memiliki kesempatan menjadikan aktivitas dunia sebagai bekal akhirat. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan dunia, sahabat. Tetapi luruskan niat dan jaga caranya. Kedua, jangan biarkan kesibukan dunia mengambil seluruh waktu kita untuk Allah. Sesibuk apapun, sholat tetap jadi prioritas.
Luangkan waktu untuk berdoa, tetap membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat. Sesibuk apapun tetap bersedekah meskipun sedikit. Karena terkadang kita berpikir, nanti kalau sudah tua saya akan lebih rajin beribadah. Padahal kita tidak pernah tahu berapa lama usia kita. Jangan menunggu tua untuk dekat kepada Allah. Jangan menunggu sakit untuk mengenal doa. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar bersyukur. Dan jangan menunggu kematian mendekat baru kita memikirkan akhirat. Ketiga, jadikan keluarga sebagai bagian dari investasi akhirat. Bekerja untuk keluarga adalah ibadah, tetapi jangan hanya memberikan mereka harta, berikan juga mereka pendidikan agama, ajarkan anak mengenal Allah, ajarkan kejujuran, salat, menghormati orang tua, mencintai sesama. Karena anak bukan hanya membutuhkan masa depan dunia, tetapi juga membutuhkan bekal untuk akhirat. Sahabat, hidup ini ibarat perjalanan. Dunia adalah tempat kita berjalan, bukan tempat kita menetap selamanya. Kita boleh menikmati perjalanan. Kita boleh memiliki bekal yang cukup. Kita boleh memiliki kendaraan yang baik. Tetapi kita harus tahu kemana tujuan akhirnya. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperbaiki kendaraan perjalanan, tetapi lupa menentukan arah tujuan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadas, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah, setiap pemerintahan juga berbeda.

Ini adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya. Saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: But kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
5: Hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit, sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.